bukan nenek moyang kentang. Ternyata dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Masih barengan sama Cindy dan juga di depan aku ada siapa sekarang?
1: Ada Irin.
0: Boong, sebenarnya bukan Irin tapi Maharani enggak sih? Ada-ada aja teman Pro 2. Nah, masih ngomongin soal si judol ini ya. Kali ini kita berdua bakal kayak ngomongin kenapa sih orang-orang bisa sampai kecanduan begitu.
1: Benar.
0: Nah, kalau misalkan dari perspektif aku, kenapa bisa mereka sampai kecanduan? Karena mungkin mereka itu mengharapkan sesuatu gitu loh.
1: Sesuatu jadi, yang instan gak sih Kak?
0: Sesuatu yang instan, terus juga mengharapkan sesuatu yang memang harus sesuai sama ekspektasinya dia.
1: Benar.
0: Jadi makanya dia kayak coba setor terus dengan harapan enggak, ini pasti bakal ada yang lebih baik. Kayak gitu lah teman Pro 2 ya. Jadi padahal kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan bisa dibilang kayak cukup merugikan diri sendiri pada akhirnya.
1: Benar.
0: Karena waktu itu aku sempat kayak baca-baca berita gitu loh Irin, ngomongin soal si judol ini, kayak terutama di daerah Jawa ya.
1: Okay.
0: Banyak banget kayak keluarga yang bisa dibilang cerai dan semacamnya. Nah itu karena salah satu faktornya itu adalah salah satu pasangannya ini kecanduan sama si judol ini, Rin. Jadi ternyata seberpengaruh itu, apalagi karena mereka tuh udah banyak terlilit hutang.
1: Nah,
0: kayak gitu, hutang pay later dan
1: nah, iya benar-benar. Nah, aku juga punya pengalaman yang sama sih Kak. Jadi aku pernah tuh nge-scroll Facebook gitu ya, dan tiba-tiba enggak tahu kenapa lewat aja di beranda gitu, kayak ada yang pasangan suami istri ini salah satunya lagi curhat gitu, katanya pasangannya itu terlilit utang gara-gara judol gitu, dan sampai-sampai anaknya tuh sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli beras, susu gitu. Jadi kayak dia tuh dalam keadaan bingung gitu, nah Kak, apakah pengen cerai aja atau lanjut? Tapi kalau misalnya dilanjut itu tuh kayak merugikan si pasangan ini banget gitu, nah Kak, karena kan apa-apa udah habis gitu, kayak uang udah habis dan lain sebagainya udah habis gitu, kayak semua hal itu udah dikorbankan gitu. Jadi teman Pro 2, yang namanya judol itu memang bahaya banget gitu loh, apalagi kalau misalnya kita itu udah berumah tangga, karena yang ngerasa rugi itu bukan cuma kita aja, tapi anak istri, anak istri, maksudnya pasangan dan juga anak kita.
0: Jadi maksudnya suami. Obvious banget ya. Tapi sebenarnya aku kan gak mau yang terlalu mengeneralisasi gender banget ya.
1: Benar.
0: Memang gak tahu kenapa yang populasnya lebih banyak sih ke laki-laki.
1: Benar.
0: Mungkin karena tadi tuh yang awalnya dia kayak kepengen cari duit instan. Atau mungkin sebenarnya hal ini tuh didorong sama ada yang katanya tuh dopamin tuh Irin.
1: Nah.
0: Jadi beberapa waktu lalu kan aku tuh sempat kayak wawancara gitu kan sama psikolog gitu loh. Tapi sebenarnya waktu itu kita bahasnya kecanduan, tapi kecanduan pornografi.
1: Okay.
0: Nah, jadi kata psikolognya itu sebenarnya kecanduan tuh kurang lebih mirip, walaupun mungkin kayak kecanduan game, pornografi, judol dan semacamnya. Karena ibaratnya mereka tuh kayak menimbulkan efek namanya tuh hormon dopamin. Jadi katanya hormon dopamin tuh yang bikin kayak kita senang kayak gitu loh, dan kayak bikin kita ngerasa tertantang gitu nggak sih? Ibaratnya mungkin kayak kita tuh mau melaksanakan ujian,
1: okay,
0: atau mungkin kayak mau balapan gitu, rasanya tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan di cowok tuh kata itu ngerasa kayak apa ya, bakal jadi lebih keren gitu loh. Jadi nah, makanya si hormon dopamin itu kayak berperan penting ternyata ya.
1: Wah, selain itu kalau menurut aku ya teman Pro 2, efek dopamin juga bikin kayak beban yang kita rasain itu jadi hilang gitu. Selain ngerasain happy, kita juga ngerasa kayak ya udah nggak ada beban apapun di diri kita.
0: Nah, masalahnya ini kalau misalkan hormon dopaminnya itu di doping alias kayak ditingkatkan kayak lewat judol dan semacamnya, kan itu instan nih ya.
1: Benar.
0: Ya memang sih bakal dapat kesenangan secara instan, tapi kan lagi-lagi teman Pro 2 itu sedikitnya bakal mulai ngerugiin kamu gitu loh perlahan-lahan, dan jadinya kan bakal kenanya di kamu juga, dan itu nggak cuma kamu doang yang kena, tapi juga di orang-orang sekitarmu, kayak contoh tadi tuh kan yang udah kita bicarain.
1: Benar.
0: Bisa kena sampai keluarga dan semacamnya gitu teman Pro 2. Anyway, kalau misalkan kamu mau gabungan sama kita berdua masih bisa banget, karena kita masih punya banyak waktu nih buat nemenin kamu. Bisa gabungan di WhatsApp kita itu di mana itu Irin?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita teman Pro 2. Jadi kita berdua kayak habis bikin Instagram story gitu. Siapa yang diam-diam pernah kecanduan sama Irin? Oh enggak dong, maksudnya judul.
1: Yeah.
0: Bisa kamu kayak balas di pollnya gitu, vote di situ di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda, atau juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya.

0: Nah, teman pro 2, menurut aku ya, kontrol diri di era digital makin susah.
1: Why?
0: Nah, karena menurut aku masih banyak banget orang-orang yang termasuk aku juga sih, teman pro 2, yang kalau misalnya lagi bosan atau lagi gabut pasti nyarinya HP.
1: Kayaknya enggak cuman kita-kita doang, bahkan mungkin yang kayak udah generasi yang bisa dibilang 40 tahun ke atas pun sekarang tuh kayak suka megang HP gitu loh.
0: Benar.
1: Karena salah satunya tuh bapakku.
0: Oke.
1: Okay. Bapakku tuh kayak dulu tuh anti banget sama si smartphone ini karena mungkin ngeliat si anak-anaknya, cucu-cucunya juga kalau misalkan di rumah udah kumpul tuh bukannya kayak ngobrol-ngobrol malah udah pada asik sama gadgetnya sendiri.
0: Mm-mm.
1: Terus dia kayak ngerasa, ih kayaknya gadget ini enggak banget buat aku. Tapi dikasih kan waktu itu buat hadiahnya dia. Sekarang ikut juga.
0: Nah, jadi itulah sudah yang bisa menyebabkan kalau yang namanya self control itu kayaknya susah banget kalau misalnya main gadget itu udah jadi kebiasaan kita sehari-hari gitu. Teman pro 2, kayak contohnya nih, kita bangun tidur yang dicari HP, kita mau tidur yang dicari HP kan? Gitu. Dan itulah yang bisa menyebabkan tersebarnya link-link judol itu.
1: Nah, itu dia yang bikin aku sebenarnya tuh bikin aku lumayan khawatir juga sih sebenarnya, Irin. Apalagi kan kalau misalkan sekarang itu mereka kayak suka nggak bisa filter iklan gitu, tau kan?
0: Benar.
1: Iklan misalkan mungkin kayak pay later, terus juga yang mungkin agak berujung ke judol dan semacamnya. Nah, sebenarnya ini agak susah sih ya Irin, karena kalau misalkan di rumah kan aku gak ada ngurus anak-anak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi bisa dibilang aku sedikitnya cukup mengurus orang tua kayak gitu. Walaupun kayaknya kalau orang tua aku dengar, orang kamu yang diurusin kayak gitu. Tapi dalam artian dalam beberapa hal gitu, misalkan kayak contoh kesehatan dan juga HP terutama. Jadi ibaratnya kalau di rumah kan aku yang dibilang paling canggih ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan ada apa-apa mau transfer atau apa tuh pasti larinya ke aku, karena takut orang tua aku tuh takut kalau misalkan nanti salah masukin password, keblokir dan semacamnya. Jadi makanya beberapa kali aku tuh suka ngeliat iklan mereka, kok kayak gini ya, kayak gitu iklannya. Dan itu kadang harus kita filter lagi, dan itu sebenarnya kan di luar kontrol mereka juga ya. Jadi kayak gitu perlu hati-hati dan juga adanya kayak kontrol diri, menurut aku penting banget sih.
0: Nah, apalagi kalau misalnya link-link kayak gitu kan atau iklan-iklan kayak gitu juga emang sulit banget buat dihilangin ya. Apalagi kalau misalnya gadget kita tuh dimainin sama anak kecil. Nah, mereka kan gak ngerti kan kak, gitu kayak ya nanti mereka tuh mencet-mencet sembarangan dan nanti kita tuh ke apa ya, terarah ke ini, ke ranah yang judul-judul itu gitu. Terus mereka mencet sembarang-sembarang itu kan kayak bahaya banget tuh teman pro 2.
1: Iya. Ini sebenarnya aku tuh ada satu cerita Irin soal ponakan aku.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan pada ke rumah itu suka ngambil mainin HP-nya orang tuaku. Karena kan mereka enggak dibolehin main HP kan sama orang tuanya mereka, si ponakan-ponakan aku ini. Terus ya udah, ada satu cerita sebenarnya bukan dari aku sih, tapi dari abang aku. Jadi anaknya ini kan suka mainin HP-nya abangku juga kan. Terus dia itu ternyata mungkin kepengen suatu barang kayak gitu. Check out lah dia. Check out. Terus pas datang ternyata belum bayar, ternyata dia COD.
0: Oke.
1: Okay. Cash on delivery. Kamu tahu totalnya berapa?
0: Berapa tuh, Kak?
1: Berapa, tebak dulu?
0: 1 juta.
1: 3 juta. 3 juta. Apa enggak kaget tuh teman pro 2, 3 juta. Jadi makanya ya penting banget kalau misalkan kamu punya anak-anak di rumah, entah itu mungkin yang masih ponakan, sepupu dan semacamnya, itu penting banget buat kayak diawasin juga kalau misalkan mereka main gadget. Jangan sampai kebobolan sama kayak abang aku yang waktu itu datang-datang disuruh bayar 3 juta. Karena waktu itu kalau gak salah ponakan aku tuh belinya kayak blind box gitu.
0: Oh.
1: Ada 8 item atau apa gitu. 3 juta, ya ampun, itu banyak banget teman pro 2. Give it to you.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, cuma sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: So Irin, sebelum kita lanjut nih ngomongin soal perjudolan duniawi ya, ada baiknya mungkin kita perlu tahu dulu kali ya untuk info cuaca hari ini kira-kira bakal gimana nih?
2: Kalau menurut aku ya teman Pro 2, hari ini bakal cerah-cerah aja sih, gak bakal hujan kayak kemarin.
1: Gak hujan. Oh kemarin tuh kayaknya mendung-mendung tapi sempat hujan gitu ya.
2: Iya benar.
1: Semoga hari ini teman Pro 2 dilancarkan. Tapi kali ini kita udah terhubung nih sama Kak Bima dari Prakirawan BMKG nih. Halo Kak Bima. Iya halo Kak Bima, gimana kabarnya hari ini?
3: Baik Kak.
1: Alhamdulillah baik. Boleh ini silakan dikasih tahu, bukan kasih tahu ya, tapi maksudnya menyampaikan untuk info cuaca hari ini di Samarinda dan sekitarnya seperti apa. Silakan Kak Bima.
3: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam harinya. Untuk sore harinya masih diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Samarinda. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan 8 sampai dengan 17 km per jam. Adapun suhu udara wilayah Samarinda berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dengan luapan udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Bima. Tadi juga aku ada kayak sempat dengar ya kalau untuk hari ini cuacanya cerah berawan, Rin. Tapi kamu hari ini ada rencana pengen jalan kemana tuh?
2: Kalau aku sih hari ini pengen jalan-jalan ke Tenggarong, Kak. Menikmati hari libur.
1: Iya lagi. Orang-orang mah pada libur ya hari ini. Apalagi long weekend banget. Long weekend. Tadi aku mau bilang apa ya? Pokoknya libur panjang gitu ya. Sampai aku lihat itu tanggal 1 Juni ya.
2: Iya.
1: Yeah. Wow, seminggu teman Pro 2. Kalau misalkan kamu ada rencana pengen keluar kayak Irin hari ini, semoga lancar juga kegiatannya. Terus juga have fun nih ya. Kalau bisa sih ada kayak sediain satu bangku buat Cindy gitu kali ya, buat kayak jalan-jalan gitu. Siapa tahu ada yang mau angkut aku teman Pro 2 habis ini. Hayu enggak sih?
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota

Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood.

0: Sebenarnya kalau ngomong doang tuh kayaknya agak sulit ya, karena ibaratnya ya kamu mah cuma bisa ngomong doang, tapi kalau misalkan praktekin susah, iya sih benar. Tapi kan gak ada salahnya kita kayak coba-coba dulu gitu kali ya. Kalau misalkan kayak tadi kan kita ada ngomongin soal kontrol diri kan.
1: Benar.
0: Iya. Nah jadi ada beberapa cara sih sebenarnya buat kita kayak kontrol diri kayak gitu. Pertama-tama kalau misalkan emang kamu udah terpapar nih sama informasi soal si judul-judul ini, ada baiknya kamu juga perlu cross check lagi alias check and recheck gitu loh, dampaknya dan konsekuensinya kalau misalkan kamu beneran pengen ikut si judul ini. Kalau misalkan kita ngeliat kan pasti keuntungannya banyak banget kan.
1: Benar.
0: Tapi setelah kalau misalkan kamu ngeliat banyak berita lagi, kamu coba kayak riset lagi, itu juga sebenarnya dampak buruknya pun juga banyak yang mengikuti kayak gitu. Kalau misalkan dari kamu kayak gimana Rin?
1: Nah kalau dari aku ya teman Pro 2, sebagai orang yang selalu megang HP kecuali tidur, kalau aku sih pengen ngasih saran aja ya teman Pro 2, supaya kita tuh nggak kena ya namanya judi online, ataupun kalau misalnya ada rasa-rasa tertarik pengen join judol nih, yang pertama kita tuh harus ngasih batas waktu main HP atau game gitu. Nah jadi kita tuh ngasih batasan gitu, kayak sehari mainnya cuma berapa jam gitu. Terus kalau misalnya bosen ya cari aja aktivitas yang menyenangkan gitu. Contohnya nih kan yang namanya jogging ini lagi hype banget nih ya kak ya, kayak ramai iya banget nih orang jogging
0: lagi
1: gitu.
0: Ramai banget, bahkan terakhir tuh aku ngelihat kayak misalkan kayak ada data-data gitu kan. Kita misalkan lagi tapi jogging itu masuk peringkat satu olahraga paling favorit di Indonesia tahun ini.
1: Nah
0: banyak banget. Apalagi kalau misalkan kamu mikir kan, aduh kepengen keluar tapi kayaknya gak pengen yang banyak keluar uang, tadi tuh jogging. Atau misalkan kayak jalan kaki dan semacamnya, kan udah banyak banget ya sekarang kayak Car Free Day.
1: Benar.
0: Misalkan kayak di Gor Kadri Oneng tuh mereka udah ada nerapin gitu tiap pagi CFD-an gitu-gitu kan, seru banget ya.
1: Benar.
0: Cuman kan sebenarnya lebih kadang tuh kalau aku CFD-an lebih banyak ke jajan sih ya, daripada joggingnya. Karena kan banyak banget kayak booth-boothnya tuh kayak, ini kayaknya makanan belum pernah aku coba deh kayaknya.
1: Cobain ah gitu.
0: Cobain, kayaknya unik-unik gitu loh makanannya.
1: Benar. Jadi joggingnya itu juga bisa jadi salah satu yang bikin kita ke distract gitu untuk gak main HP terus gitu. Karena kan kita fokusnya buat gerakin badan gitu ya. Jadi kan kayak pun kalau misalnya kita main HP paling cuma dengerin musik kayak gitu. Jadi kita gak selamanya terpapar di sosial media terus. Takutnya teman Pro 2 kalau misalnya kita keseringan buka sosial media, nanti tiba-tiba kita kepencet link judol gitu. Itu yang bahaya.
0: Nah yang bahaya itu sebenarnya gak cuma link judulnya doang, siapa tahu ternyata itu virus kan.
1: Nah
0: iya, bisa dibilang kalau misalkan itu virus, takutnya nanti mungkin ada data-data kamu yang kayak kertas ya. Walaupun sebenarnya kalau aku pikir-pikir gak ada yang data-data yang penting banget sih sebenarnya di HP aku. Cuman takutnya kan disalahgunakan dan semacamnya, itu kan juga kayak agak berakibat fatal gak sih Rin?
1: Benar.
0: Ya jadi begitu teman Pro 2. Kalau misalkan dari kamu mungkin ada tips lainnya gitu gak sih? Bisa banget gabungan. Tapi kita dengerin dulu kali ya lagu yang satu ini Rin.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Spada, selamat pagi teman Pro2.
5: Halo dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang.
6: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
5: Lah, salah abang apa dek?
6: Abang udah kecewain aku.
5: Kecewain apa?
6: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
5: Ya, maafin abang ya, dek.
6: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
5: Iya, dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
6: Maaf, bang, aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Ntar sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Produa. Asik, masih barengan sama Cindy dan juga barengan sama Maharani sekarang. Oh, bukan ya, Irin ya. Bangun nih.
1: Aduh, sumpah kak.
0: Kenapa? Udah bilang gini.
1: Udah, aman.
0: Tadi kenapa asam lambungnya naik?
1: Enggak, jadi bingung aja mau ngomong apa.
0: Ya memang kayak gitu ya, kalau misalkan udah lost spark teman Produa. Sengaja aku kayak bold gitu, jadi biar orang-orang pada tahu kalau sebenarnya Irin udah lost spark sama Cindy kayak gitu.
1: Yeah.
0: I know. Mumpung katanya sejam lagi, yes. Enggak gitu Irin. Judging. Tapi ngomongin soal judul lagi nih ya Irin. Kali ini kita kan ngomongin soal kayak apa sih tindakan pemerintah.
1: Ya.
0: Kalau misalkan ngomongin soal judul. Jadi sejauh ini yang aku tahu ya dari Kemkomdigi alias Kementerian Komunikasi Digital itu informatika, dia tuh kayak sebenarnya udah ada kayak pemberantasan kayak gitu loh, soal si situs-situs judi online ini.
1: Benar.
0: Udah kayak sering diblokir dan semacamnya. Tapi waktu itu aku tuh sempat kayak dengerin salah satu, aku tuh lupa ada di programnya Sore Ceria pas pada gitu ya. Waktu itu kita kayak ngundang dosen kayak HI Unmul. Nah jadi dosennya tuh sempat bilang sih ya, kalau misalkan sebenarnya pemerintah tuh kan udah kayak ngeblokir gitu, tapi gak tahu kenapa situsnya tuh bakal kayak makin beranak pinak. Misalkan kamu ngeblokir satu situs kan, nanti yang datang alias kayak masuk lagi itu lahir kembali, si situsnya tuh kayak jadi 3 atau 4 kayak gitu-gitu loh. Jadi makanya ngeri banget sih kalau misalkan dilihat-lihat ya.
1: Bener banget teman Produa. Dan aku setuju sih katanya kalau misalnya cuma diblokir sekali dua kali dari pemerintah tuh kayaknya gak bakal work gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih lebih baiknya pemerintah itu memblokir situs dan juga aplikasi yang ada judi online-nya tuh, coba aja secara rutin gitu diblokir-blokir. Karena tadi yang Kak Cindy bilang kan pasti dia beranak pinak ya, dan itu juga pasti jadi tugas buat kita semua juga gitu. Jangan cuma dibebanin ke pemerintah nih gitu kan, kayak pemerintah udah ngeblokirin gitu. Nah sekarang gimana lagi buat kita untuk menyikapinya gitu. Kalau udah dibantu diblokirin ya jangan berani-berani buka link-link lain yang beranak pinak itu.
0: Iya. Atau enggak mungkin kamu kayak menemukan kalau ini kayaknya situs judol deh.
1: Ya.
0: Yeah. Atau aku mereka tuh kayak ada buka pelayanan gitu loh, atau mungkin kayak tempat pelaporan kalau misalkan kamu ngerasa ini kayaknya situs judol dan kayak harus diblokir tapi kamu enggak punya kuasa akan hal itu, bisa kamu laporin juga Rin kayak gitu. Nah, tapi menurut aku ya sebenarnya kalau misalkan ngeblokir-blokir itu doang menurut aku enggak cukup.
1: Benar.
0: Apalagi kayak misalkan kayak

0: lingkupnya kementerian, pasti mereka kayak punya wewenang lebih dong buat kayak menindak tegas pelaku dari orang-orang yang memang oknum kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, tapi menurut aku ya agak susah lagi sih ya, apalagi kalau misalkan kita kan ini kan bermainnya sama teknologi gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi begitulah teman Pro 2, dan menurut aku kita memang kayak perlu kayak kata Irin tadi kerjasama juga, enggak yeah. cuma
1: ada satu lagi Kak. Itu. Ada satu lagi. Nah, jadi kan kalau misalnya pemerintah itu udah ngeblokirin situs-situsnya, nah sekarang balik lagi ke masyarakatnya, yaitu kalau dari aku ya teman Pro 2, ya namanya edukasi tentang judul tuh penting banget mm-hmm. gitu. Apalagi aku kan dari prodi pendidikan masyarakat ya Kak ya, yeah. yang dimana pasti sering banget berinteraksi sama masyarakat gitu. Jadi kita tuh sering banget melakukan sosialisasi mm-hmm. gitu. Dan aku rasa kalau misalnya kita bekerja sama pemerintah untuk ngasih edukasi ini ke masyarakat tentang bahayanya judul. Aduh maaf ya belibet teman Pro 2.
0: Ya memangnya terlalu grogi sih ngeliat aku sih kayak
1: gitu. Bener gitu. Jadi yang namanya edukasi itu penting banget gitu. Apalagi kalau misalnya sasarannya tuh ke orang-orang yang mungkin sudah pernah terdampak, atau mungkin yang hampir terdampak, atau mungkin ke anak-anak. Karena kan anak-anak ini kan banyak banget yang udah pegang gadget ya Kak ya. Jadi yang namanya edukasi itu penting banget.
0: Iya, masalahnya kalau misalkan kamu udah sekali teman Pro 2 cobain untuk kayak keluar dari cycle tersebut tuh kayaknya bakal sulit gak sejatuhnya diairin.
1: Benar.
0: Nah, itu dia. Jadi perlunya memang kayak kita bijak banget buat kayak pakai internet juga penting banget teman Pro.

pembayaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Ini yang jadi pertanyaan aku juga sebenarnya, Irin.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kalau misalkan kita punya teman, terus ternyata teman kita nih ketahuan dia pakai judol dan semacamnya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa gitu?
1: Nah, kalau menurut aku ya, teman pro 2, kita tuh nggak berhak buat ngejudge atau ngehina dia gitu. Barangkali kalau misalnya tadi kan kita udah ngebahas ya, kalau misalnya salah satu penyebab orang main judol itu kan pasti karena diajakin teman atau mungkin nggak sengaja mencet link yang ada di sosmed gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih kita ngambil dari perspektif lain, kalau misalnya dia emang kepepet banget perlu duit gitu, nah nah jadi kita tuh gak bisa langsung ngambil keputusan kayak, oh si A ini ikut judol karena dia nih gini-gini-gini, pengen cepet kaya, pengen dapet duit banyak gitu. Tapi kita emang harus menelusuri lebih dalam gitu, apa sih yang menjadi penyebabnya gitu. Dan kita emang gak punya hak buat ngejudge gitu, atau mungkin langsung kayak ngasih head speech ke dia gitu. Karena emang bukan haknya kita lah buat memutuskan dia tuh salah atau benar gitu.
0: Iya. Kalau misalkan aku ya, Irin, kalau misalkan ketemu orang yang mungkin teman aku sendiri yang kelihatannya mungkin udah bahkan sampai kecanduan, mungkin aku bakal coba pelan-pelan buat ngomongin gimana caranya biar mungkin mengurangi intensitas, atau mungkin kayak minta tolong tenaga profesional.
1: Benar.
0: Dengan cara yang selembut mungkin, karena aku takutnya mungkin dia tersinggung atau kayak gimana.
1: Yes.
0: Tapi menurut aku, teman pro 2, masalah judul ini apalagi kalau udah sampai kecanduan itu bakal mengganggu banget gitu. Ganggu dalam artian gak cuman kayak kamu doang nih bakal dirugikan, tapi mungkin orang-orang di sekitar kamu juga yang bakal ikut dirugikan juga. Karena emang contohnya udah banyak banget tuh, Rin, yang kayak memang dirugikan banget. Apalagi kalau misalkan kecanduan ini ya, yang memang awalnya mungkin iseng doang nih coba-coba, eh taunya mungkin keterusan dan bahkan tadi tuh minjem uang.
1: Nah,
0: misalkan mungkin kayak dari orang tua dulu, bahkan aku tuh sering banget ngelihat cerita dia tuh kayak menggadaikan kayak uang tanah rumah apa gitu,
1: sertifikat pokoknya, rumah gitu,
0: sertifikat
1: ya,
0: rumah digadaikan dan semacamnya, cuman buat apa? Judol.
1: Duh, parah iya. banget.
0: Cuman emang ya kalau misalkan ngomong ini kan kayak susah banget mereka kayak dikasih tahu, I know.
1: Bener.
0: Karena pasti menurut aku, bukan menurut aku lagi, memang mereka banyak banget kan dalihnya kayak, ya nanti kita bakal dapat untung kok.
1: Nah,
0: kalau misalkan setor gini gitu.
1: Nah, selain itu juga teman pro 2, kalau misalnya nih kita udah pelan-pelan ngingetin ke si orang ini ya, jadi jangan malah mau ikut-ikut gitu, jangan dinormalisasikan ya teman pro 2. Kalau misalnya udah tahu kayak kerugiannya, dampak negatifnya, jangan coba-coba, atau misalnya kan kayak awalnya iseng-iseng. Nah, orang yang sekarang ketagihan judol juga awalnya iseng-iseng, teman pro 2. Jadi jangan pernah mau ikut-ikut yang namanya judol itu, dan juga jangan ngedukung gitu.
0: Benar. Tapi maksudnya kita tuh ngerahin teman kita nih kalau itu kalau misalkan keterusan kayaknya enggak bagus deh.
1: Iya.
0: Gitu. Sebagai teman yang baik ya, teman pro 2. Gitu deh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
7: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
6: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
7: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
6: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Nah teman pro 2, setelah tadi kita ngomong nih, kita ngebahas tentang kalau misalnya kita ketemu orang yang suka judol, kita harus apa. Sekarang kita bakal ngebahas tentang cara protek diri sendiri dari kecanduan judol. Nah ini nih, kalau menurut aku ya teman pro 2, ini penting banget ya. Karena kalau misalnya kita gak mulai dari diri sendiri, itu bakal susah gitu. Nah kalau dari Kak Cindy sendiri nih, gimana sih Kak cara memprotek diri nih dari si judol-judol ini?
1: Kalau aku ya, karena memang perlu banget buat kita check and recheck tadi yang kayak sebelumnya itu Rin. Karena mungkin kalau misalkan kita ngeliat dari hal-hal bagusnya, menurut aku kayaknya agak bias sih ya. Jadi kita tuh harus lebih banyak cari riset-riset lagi gitu loh. Sebenarnya apakah ini emang beneran bagus atau enggak, ternyata justru malah merugikan diri sendiri.
0: Benar.
1: Gitu. Tapi menurut aku sebenarnya teman pro 2, buat cara ngebentengin diri sendiri sih, kan sudah ada yang namanya tombol unfollow, mute,
0: blokir,
1: tiga tombol utama ini menurut aku kalau misalkan kamu pergunakan dengan baik, itu fungsinya bakal maksimal sih.
0: Bener banget, apalagi kalau misalnya tuh kan kayak kita lagi main game biasanya tuh yang paling sering muncul link judol tuh pas main game itu. Jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gitu tuh bener banget yang kata Kak Cindy tadi, kayak langsung diblokir aja atau di mute gitu, karena emang kalau misalnya kepencet itu bahaya banget tuh. Nah selain itu ya teman pro 2, kalau menurut aku sih cara protek diri itu batasi penggunaan HP kalau udah mulai kecanduan gitu. Karena kalau misalnya kita udah kecanduan main HP, itu pasti banyak hal yang pengen kita telusuri gitu di dalam HP itu. Jadi salah satunya juga pasti link judol itu gitu. Jadi kayak isi aja waktunya teman pro 2 dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya tadi jogging gitu, atau mungkin quality time sama bestie, sama keluarga. Nah itu sih.
1: Atau enggak, mungkin kamu ngerasa mungkin kamar kamu teman pro 2 lagi butuh dibersihkan. Ya bisa jadi kayak salah satu cara buat distraksi juga gitu ya.
0: Iya.
1: Kamar atau
0: kebetulan
1: rumah.
0: Kebetulan kamarnya Irin lagi berantakan ya teman pro 2, jadi yang mau beres-beres bisa langsung ke asrama aja.
1: Iya. Gitu, jadi maksudnya cari hal-hal yang bisa bikin kamu distraksi dari hal-hal yang mungkin merugikan kamu, contohnya kayak judol. Nah tapi yang bahaya itu Rin, sebenarnya kayak kita kan ngehindarin si judol ini tapi malah main ke hal yang lain tapi masih kurang lebih mirip sama tipenya kayak judol.
0: Nah
1: kalau misalkan yang sekarang kan emangnya teknologi ya, serba teknologi, emang kayak judol dan semacamnya. Tapi kalau sebelumnya memang udah banyak banget memang sih. Misalkan kayak tadi sebelumnya kayak sabung ayam. Kalau misalkan mungkin kayak kita geser sedikit ke daerah perkotaan, maksudnya kayak perkampungan gitu.
0: Iya.
1: Ya dulu memang kayak sempat ramai banget sih.
0: Bener.
1: Memang sabung ayam ini.
0: Nah, ngomong-ngomong tentang sabung ayam ya teman pro 2. Jadi aku ini kan dari sebuah kabupaten kecil di Kalimantan Utara ya, namanya Kabupaten Nunukan.
1: Iya.
0: Nah, jadi aku tuh pernah teman pro 2 lagi kerja kelompok di rumah temanku gitu. Nah, jadi aku tuh agak salah fokus gitu ya sama ini suara orang yang lagi ribut-ribut gitu. Jadi aku iseng nih buka jendela, rupanya mereka itu lagi ngadu ayam gitu. Jadi aku tanya temanku, dia tuh lagi, mereka tuh lagi ngapain sih? Katanya lagi sabung ayam. Wah, bukannya sabung ayam tuh gak boleh ya gitu, dari segi undang-undang dan juga secara agama kan gak boleh ya kak ya. Jadi kan kayak, di sini mah udah normal. Nah itu sih salahnya, dinormalisasikan.
1: Nah itu mungkin karena kelihatannya kayak seru kali.
0: Iya.
1: Ya main sabung ayam, ayamnya berantem. Terus kita kayak ngeliatin, wah siapa yang menang, ayo taruhan. Nah mulai dari situ sih.
0: Wah
1: iya.
0: Parah.
1: Jadi sebenarnya daripada main taruhan gitu kan, mending kayak kita coba mungkin bikin bisnis kali ya. Bisnis sabung ayam. Enggak. Enggak gitu teman-teman, maksudnya bisnis-bisnis yang lain. Ampun.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja.

0: Nah, teman Pro 2, rupanya pemerintah itu bukan cuma salah satu oknum yang bisa mencegah judol. Rupanya teman Pro 2, Gen Z juga bisa berperan dalam membasmi si judol-judol ini. Nah, kalau menurut aku ya teman Pro 2, sebagai Gen Z yang paling keren, ide.
1: Keren banget nggak tuh Gen Z? Deadline lewat.
0: Menurut aku ya teman Pro 2, langkah dasar si Gen Z ini supaya dia nggak ikut-ikut sama yang namanya judol ini, jangan mau ikut-ikutan kalau misalnya teman kita tuh ngajakin untuk main judol gitu. Nah jadi kalau misalnya ada teman kita nih Pro 2 yang katanya kayak, kamu mau nggak nyobain ini seru banget loh, coba aja untuk ditolak. Karena kalau misalnya kita nggak enakan ya teman Pro 2, nanti imbasnya kita juga yang kena gitu.
1: Iya, masalahnya itu lagi sih ya, kalau misalkan kita mungkin kayak iseng coba-coba ternyata ketagihan,
0: iya,
1: itu kayaknya bakal sulit banget buat keluar dari lingkaran setan itu.
0: Benar.
1: Kenapa? Karena ya itu tadi, nggak cuman kamu doang yang bakal dirugikan, tapi kayak orang-orang di sekitar kamu dan semacamnya, yang awalnya mungkin kamu kayak cuma deposit, tahu banget lah deposit, maksudnya kayak setor gitu ya. Alias kayak ngebet mungkin awalnya 50 ribu, terus makin naik, dan kamu ngerasa ini kayaknya kalau misalkan aku bakal masuk ke ronde berikutnya bakal dapat yang lebih baik. Nah itu tuh bakal kayak terjerat gitu loh, bakal terperangkap sama ambisi kamu sendiri kayak gitu.
0: Benar, apalagi buat teman Pro 2 yang sekarang nih lagi jadi mahasiswa nih. Jadi kan biasanya mahasiswa tuh yang gampang kegoda nih buat judol gitu ya. Jadi daripada duitnya dipakai buat ngejudol, ya mending apalagi kalau buat aku yang sudah mahasiswa semester akhir ini ya, pasti banyak ngeprint tugas sana sini, itu kan perlu duit ya teman Pro 2. Mending duit yang rencananya dipakai buat deposit itu, buat judol itu, ya mending dipakai buat ngeprint tugas aja. Atau mungkin kan akhir-akhir ini kan Gen Z suka banget tuh sama yang namanya nongki atau minum kopi gitu ya. Malah aku tuh lebih senang loh Kak kalau misalnya teman-teman aku itu ngabisin duitnya buat beli kopi daripada ngejudol.
1: Iya kan? Kalau kamu pernah ngeliat tuh teman Pro 2 ada konten sempat lewat di sosmed aku juga tuh Irin. Dia tuh anak SMA. Terus kalau misalkan pas istirahat mereka tuh buka lapak.
0: Nah,
1: buka lapak jual kopi. Nah, bahannya tuh sebenarnya simple aja, kayak susu, terus juga kayak kopi yang kayak diaduk-aduk gitu, terus jadi kopi susu, dan dia tuh ngejual satu gelas itu kalau enggak salah 10 sampai 13 ribu.
0: Nah, cuan banget.
1: Iya. Kalau kamu kepikiran, aduh aku kayak pengen balik modal, tapi ya mungkin ya memang gak ada yang instan sih ini, kecuali mie instan. Ya gitu, jadi misalnya kamu kayak cobain gitu. Bahkan si dia ini yang anak SMA ini sempat sampai diundang ke salah satu perusahaan susu yang dia gunakan gitu. Terus dia tuh kayak gitu juga buka lapak di situ. Jadi kayak let's say mungkin di kafetarianya di kantor tersebut gitu kan. Dan banyak yang ngantri juga. Dan itu tuh rame Irin.
0: Nah, jadi itu sih kayak apa hal positif yang bisa kita ambil ya kalau misalnya kita ngejauhin judol. Nah, apalagi kalau menurut aku ya teman Pro 2, Gen Z ini akhir-akhir ini suka banget bikin konten. Nah, jadi tiba-tiba banyak banget nih yang jadi konten kreator mendadak, salah satunya Irin ya.
1: Aku juga.
0: Iya kan Kak, gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh udah punya platform atau mungkin kita aktif di sosial media, daripada kita itu main judol yang gak ada manfaatnya sama sekali, ya mending kita bikin konten positif atau konten edukasi di media sosial kita gitu. Kayak kita ngasih ilmu, atau mungkin kita bikin challenge gitu kan buat masyarakat, kayak gimana sih caranya membasmi judol ini gitu, atau cara menghindarinya gitu. Karena di zaman digital yang apa-apa serba gampang, serba online, kayaknya menurut aku gampang deh kalau misalnya kita pengen menyebarkan pesan-pesan positif buat membasmi judol itu.
1: Iya. Kalau misalkan kamu kepikiran, aku kayaknya nggak jago sih Irin kalau misalkan di informatif. Kamu bisa bikin kayak konten-konten hiburan, kan lebih banyak lagi tuh.
0: Benar.
1: Hiburan misalkan kayak di TikTok teman-teman Pro 2. Aku adalah salah satu penggemar kalau di live TikTok itu, tahu kan ya kayak ada butir-butir pasir, baru nanti dia kayak gelinding-gelinding.
0: Iya.
1: Bahkan aku tuh pernah kan, kalau aku tuh suka nonton kayak F1 kan, tapi waktu itu sempat kayak libur panjang si F1 ini karena memang si perang Israel sama Iran itu kan. Karena berpengaruh banget kan sama tempat race yang bakal mereka kunjungi, libur lah. Dan kamu tahu live TikTokku tuh isinya adalah balapan kelereng. serius.
0: Oke. Okay.
1: Mereka balapan kelereng, terus aku tonton. Nah itu kan sebenarnya seru ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kamu bikin kayak live TikTok tuh kayak gitu rame banget. Ada juga waktu itu live TikTok aku tuh kan ada kayak main stiker-stikeran gitu kan. Jadi stikernya tuh kayak dicomot, baru nanti ditempel sampai dia nggak bentuk gambar. Nah banyak banget hal-hal yang seru sebenarnya teman Prodo yang bisa kamu cobain. Apalagi setahu aku kalau live TikTok itu kan juga bisa lumayan juga tuh dapat uangnya kan.
0: Benar.
1: Nah, tapi mungkin aku kurang begitu tahu kalau misalkan untuk caranya kayak gimana kayak gitu.
0: Aku ada satu lagi sih Kak.
1: Apa tuh?
0: Setelah tadi kan kita udah ngasih tahu nih kalau peran Gen Z itu emang penting banget buat membasmi judul itu. Hmm. Nah, aku ada satu lagi nih teman Pro 2. Kita itu harus berani speak up kalau lihat promosi atau ajakan judul di lingkungan sekitar gitu. Jadi, teman Pro 2 jangan takut atau jangan diam aja kalau misalnya tahu ada orang yang ngajakin kita atau orang lain buat ikut masuk ke dunia judul ini. Jadi kayak enggak usah takut, kayak pengen speak up ya speak up aja gitu. Karena kalau misalnya kita diem-diem aja ya berarti itu tandanya kita ngedukung sama yang namanya judi online ini
1: dan kita menormalisasi hal
0: bener
1: tersebut. Padahal sebenarnya tujuannya mungkin ya teman Pro 2, kamu kayak merasa ngerasa takut atau mungkin kayak ya aku takut nanti malah aku yang kena juga.
0: Yeah.
1: Mungkin ada beberapa yang bakal kepikiran begitu, tapi teman Pro 2 lagi-lagi gak ada salahnya buat kamu speak up atau mungkin kayak tadi tuh kamu ngelapornya ke pihak yang memang yang berwenang.
0: Benar.
1: Jadi misalkan kayak mungkin ada kayak tempat pengaduan kayak tadi tuh yang Kemkom Digi itu juga ada kan mereka soal yang tempat pengaduan, atau mungkin sebisa mungkin kita coba buat kayak filter lagi kayak iklan gitu kan. Setahu aku kalau iklan itu bisa kayak kita pencet terus kayak mungkin kita ganti kenapa not interested atau apa gitu
0: ya, ya jadi nanti berapa, dia nggak bakal muncul lagi
1: biar kita nggak muncul lagi dan kayak nggak tertarik lagi. Bukan nggak tertarik sih, karena kan kalau misalkan kita ngeliat iklan secara repetitif alias pengulangan itu pasti kayak ada rasa penasaran gitu gak sih?
0: Benar.
1: Seseru apa sih kok bisa kok sampai iklannya itu sering lewat? Itu pasti bakal ada ngerasa, karena aku juga ngerasa begitu Irin. Jadi kayak ya begitulah teman Pro 2. Ya kalau misalkan mungkin kesimpulannya sih ya, kalau misalkan untuk pembicaraan kita pada hari ini, lagi-lagi kita tuh juga harus ngebatasin diri. Dan kalau misalkan mungkin kita menemukan teman kita yang mungkin ada tanda-tanda kecanduan, bisa dibilang sih kita coba omongin baik-baik gitu kali ya.
0: Benar.
1: Ingatin baik-baik juga.
0: Benar. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 nih yang mungkin udah terlanjur masuk ke dunia judol ini, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan. Atau emang kalau misalnya pengen keluar dari dunia yang kayak gitu sih, emang harus niat dari diri sendiri ya. Bener. Kasih dia gitu. Jadi kayak kuatkanlah tekad kalian,
1: kuatkanlah iman, hadapi tantangan. Tahu gak lagu nasi dari ya.
0: Jadi benar banget ya teman Pro 2, kayak jangan mau terjerumus lebih dalam lagi gitu, karena yang rugi itu bukan cuma kamu teman Pro 2, tapi orang di sekitar kalian.
1: Benar. Yuk bisa yuk untuk Indonesia yang lebih baik 2045
0: asli.
1: Ya mungkin karena udah kita sebentar lagi bakal merapat ke jam 10 nih, yang artinya kita berdua mau pamit undur diri.
0: Gak kerasa ya Kak ya.
1: Gak banget sih. Ya segitu aja teman Pro 2, Cindy pamit undur diri.
0: Irin juga ya pamit undur diri.
1: Dan kita berdua have a good day teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Tapi setelah ini juga bakal tetap dilanjutin sama suara siar lainnya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
0: Bye bye.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 2.
1: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Eropa. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, Meta mengumumkan peluncuran paket langganan konsumen secara global untuk aplikasi utamanya Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, serta memulai pengujian layanan langganan baru untuk bisnis kreator dan juga pengguna Meta AI. Pengguna yang berlangganan Instagram Plus dan juga Facebook Plus teman Pro 2 dibanderol dengan biaya bulanan masing-masing $3.99 atau sekitar Rp71.000, serta WhatsApp Plus dengan biaya $2.99 atau sekitar Rp53.000 per bulan akan mendapatkan akses ke fitur tambahan seperti kustomisasi profile, reaksi super, wawasan cerita dan juga fitur lainnya. Informasi terakhir teman Pro 2, grup musik perempuan asal Inggris Little Mix dikabarkan akan kembali reuni di masa mendatang hanya dengan 3 anggota. Kabar ini dikonfirmasi oleh Perry Edward bahwa reuni Little Mix 100% akan terjadi dan grup tersebut pasti hanya akan kembali dengan 3 orang. Sebelumnya teman Pro 2, Little Mix dibentuk dalam ajang The X Factor UK pada 2011 sebagai grup beranggotakan 4 orang yang terdiri atas Edwards, Leek, and Pinnock, Jay Thirlwall, dan juga Jesse Nelson. Dimana sebulan setelah grup ini merilis album ke-6 mereka, which is Confetti, pada November 2020 Nelson mengumumkan keluar dari grup untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Teman Pro 2, demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, selamat pagi. Dia itu icip-icip daging kurban. Gimana? Udah dimasak apa aja teman berdua? Aku pribadi jujur belum ada ngerasain daging kurban. Tapi kemarin sempat jalan terus kayak ini kan hari raya Idul Adha, aku mau beli makanan atau kayak beli rice bowl gitu. Terus lauknya beli. Jadi benar berasa kurbannya. Anyway, teman berdua merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 12. Aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu, boleh via WhatsApp di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di @rriprodosamarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu teman berdua, tapi sambil aku temenin kamu juga sekalian ya, boleh cerita nih kamu weekendnya. Kok weekend? Emang weekend sih jatuhnya karena cuti bersama teman berdua. Kamu kemana aja nih agendanya? Boleh sharing-sharing sama aku ya. Aku puterin dulu satu lagu dari Le Sserafim dengan Celebration sambil aku tungguin kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Tiap kali aku dengar lagu yang satu ini teman Pro2 kayak berasa gagal move on gitu. Padahal sih udah move on aja gitu. Karena kayak di lagu ini Roni sama Raisa tuh ngegambarin, aduh mau kemanapun aku pergi kok kayaknya aku nyarinya kamu terus ya. Aduh. Teman Pro2 merapat di 88,5 FM bareng sama aku yuk. Sini request lagu favorit kamu. Boleh lagu manca, lagu Indo, lagu K-pop. Kalau masuk ke playlistnya Pro2 Radio Samarinda pasti sulis puterin pokoknya.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro2 FM. Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Di Instagram teman berdua udah rame banget. Ini ada yang mau dengerin lagunya Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Yang request ini ada Tania Yashika, terus ada Aprianti Sahid, ada Diafsa, terus ada juga Virgo Gize, ada underscore Aung Yanlin. Ya udah, lagunya dari ini langsung aja Sulis puterin untuk temenin kamu. Make sure juga kamu stay tune barengan sama Sulis dan request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: pernah teman
1: semangat ya. Kan kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengari.
3: It is what it is, they don't like who she's a whole different animal.

Merapat di 88,5 FM teman berdua. Sekalian aku mau ngajakin kamu. Ini intimate tradisi unik untuk memperingati atau kayak merayakan Hari Raya Idul Adha teman berdua di berbagai dunia ya. Salah satunya ini ada di Arab Saudi. Kalau di Indonesia kita kurban itu biasanya kambing, sapi, kerbau gitu kan ya. Nah di Arab Saudi ini mereka itu biasanya kurban unta, dan ini emang udah lazim banget, udah umum lah ya teman berdua. Dan di sana perayaan Idul Adha itu jadi hari raya terbesar karena emang hewan kurban dari pemerintah kerajaan nantinya tuh bakalan dibagiin ke negara-negara lain kayak kawasan Afrika, Asia Tengah dan juga Afrika Selatan. Kalau di Indonesia ini kebanyakan hewannya yang kayak aku sebutin tadi teman berdua, jadi di sana mayoritas ya unta itu tadi gitu. Nah kalau di Bangladesh ada satu tradisi unik. Kalau misalkan di Indonesia kan kita mudiknya tuh pas hari raya Idul Fitri. Nah kalau di Bangladesh teman berdua justru mudiknya atau tradisi mudik ini selalu identiknya itu sama hari raya Idul Adha gitu loh. Dan biasanya berlangsung selama 3 hari. Enak banget ya, bisa makan daging kurban terus abis gitu kumpul sama keluarga juga gitu lah. Udah aku intip lagi teman berdua merapat di Instagramnya Produa Rana Samarinda. Ada sals.fm katanya mau dengar lagunya Salma Salsabil Hachu. Oke deh nih lagu terbaru ya teman-teman.

nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Merapat di 88,5 FM teman berdua. Kalau tadi udah rame banget yang request lagunya Mesa Hira, kita lanjut lagi geser ya teman berdua. Ini banyak juga yang mau dengerin lagunya Roni Parulian featuring Vanessa Z, Tak Akan Terulang. Ada Putri Nabita, terus juga ada underscore Nur Hasni. Terus ada juga tadi teman berdua di WhatsApp, bener. Katanya mau request lagunya Roni Parulian dan juga Vanessa Z, Tak Akan Terulang. Lagunya udah ready dan masih ada beberapa menit lagi. Bukan beberapa menit, masih ada 1 jam ke depan ya. Aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Perdua Hitlist merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman Perdua. Kita lanjut lagi yuk. Hari ini banyak juga yang pengen denger lagunya Pice Kota Bahagia Lagi. Ada PCV.FM teman Perdua, ada Stay Cua Cua juga, terus ada Yahoods, ada juga Veronica underscore Manurung, dan juga Ha Happy Mood teman Perdua. Katanya mau dengerin lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi. Ya udah, lagunya juga udah ready buat Sulis puterin ya. Anyways, kalau misalkan kamu mau request lagu favorit kamu, boleh gabungan via WhatsApp di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di antara ini Perdua Samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Kalau ngomongin soal tradisi Lebaran Idul Adha teman Produa, di Maroko ini juga ada salah satu tradisi yang juga gak bisa lepas ya. Salah satunya adalah makan-makan. Nah di Maroko hewan kurban kayak domba ataupun sapi ini biasanya bakalan disajiin dalam bentuk mrozia dan juga bolfaf teman Produa. Dua makanan ini tuh jadi makanan khas yang disajiin masyarakat Maroko waktu Idul Adha, meskipun emang di hari-hari biasa ada yang bikin di rumah masing-masing teman Produa. Cuman vibes Idul Adha ini bakalan kayak yang okay, datang banget atau berasa banget pas mereka ini makan mrozia dan juga bolfaf. Dagingnya bakalan diolah, jadi ini juga harus dibakar ataupun direbus terlebih dahulu ya teman Produa. Udah aku intip-intip lagi di Instagramnya Produa Rani Samarinda, ada Farisha underscore Naura 08 dan juga Zania underscore katanya mau dengerin lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Ya udah nih langsung aja ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

Ada Ivy Elisa dengan Terima Kasih Teman Berdua. Ini lagunya Ivy yang rilis di 2025, masuk ke album Menata ya. Dan liriknya ini ditulis sendiri barengan sama Ivy Elisa, Teman Berdua. Dan kalau ngomongin soal single yang satu ini, dan ngomongin soal ini sih albumnya lebih tepatnya, ini perjalanan, nyeritain gimana perjalanan seorang Ivy tuh sembuh dari patah hati. Ikutan sedih ya Ivy. Selamat berkelana mencari papine. Di Instagram tadi juga ada yang gabungan, Teman Berdua, ada Zaki Pren underscore, katanya mau dengerin lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ya udah langsung deh, daripada dengerin aku nyanyi dengan suara yang sumbang ini ya.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Ntar sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Ternyata Taman Prado dengan singlenya Korbanmu. Ini lagunya direquest barengan sama Lara Purnamasari yang hari ini gabungan via WhatsApp dan dia lagi sibuk revisi nih. Ya udah, semangat ya Taman Prado. Semangat juga Lara, ini yang direvisi apa? Revisi hidup atau revisi apa? Anyways, masih ada beberapa menit untuk Sulis tungguin kamu, request lagu favorit kamu berapa di WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital. Pastinya aku tungguin kamu sampai di jam 12 nanti Teman Perdua. Dan kita jalan-jalan lagi, lihat tradisi-tradisi unik Idul Adha di seluruh dunia. Salah satunya ini ada di Bangladesh lagi, di mana kalau ngomongin soal, Teman Perdua, di Pakistan. Nah, kalau Idul Adha di Pakistan ya, ini berlangsung selama 4 hari. Lebih lama lah ya dibandingin sama negara-negara lainnya. Dan pelaksanaan Idul Adha di Pakistan ini selalu lebih meriah dari Idul Fitri, di mana semua hewan kurban yang bakal disembelih ini harus ngikutin tradisi berupa dimandikan terlebih dahulu. Terus abis itu hewan-hewannya juga dikasih hiasan dari bunga. Jadi hewan kurbannya ini dibikin jadi cantik dulu gitu lah. Di Singapura ini ada Bazar Idul Adha yang selalu rutin digelar setiap kali peringatan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha, Teman Perdua. Ini bazarnya digelar di kawasan Kampung Glam dan Geylang Serai. Jadi lumayan lah ya, kamu datang ke sana bisa beli bahan-bahan kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Terus juga ya bisa lihat-lihat keramaian ya, cari udara segar gitu ya Teman Perdua. Karena di sana sih sebenarnya kalau misalkan deket-deket Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, yang mayoritas dijual adalah bumbu dapur yang dipakai buat mengolah daging kurban, tapi dibanderolnya dengan harga yang lebih murah. Kalau di dapur kamu masih ada daging kurban, udah langsung sore ini terbang dulu ke Singapura Teman Perdua buat beli bumbu-bumbunya. Ketemuan dulu ya barengan sama yang satu ini, ada Seza dengan dan juga Kendrick Lamar dengan singlenya Luther.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Udah mau merapat di jam 12 siang teman Produa. Artinya juga udah beres ya. Aku tungguin kamu request lagu favorit kamu merapat di Produa Headlist hari ini. Pastinya make sure kamu gak lupa untuk request lagu favorit kamu setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi kalau hari Sabtu, dari jam 11 sampai jam 12 siang. So teman Produa, kita lanjut lagi nanti di Santai Siang barengan sama Sulis sampai di jam 3 sore. Aku bakal bagiin informasi-informasi seru, dan habis ini kita bakal keliling nih. Kita cobain makanan-makanan yang juga enak banget buat kita nikmatin di hari long weekend ini ya. Ketemu dulu barengan sama Justin Bieber dengan singlenya Dazis.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Merapat di 88,5 FM teman Pradua, kita lanjut jalan-jalan lagi ke Kepulauan Riau. Kalau kita ke sana kayaknya sih harus makan makanan yang juga khas daerah Kepulauan Riau dan juga sesuai sama lidah orang Indonesia. Tapi kalau ngomongin soal masyarakat Kepulauan Riau atau Kepri ya teman Pradua, ini sebagian besar hidupnya kan di pesisir dan kerjanya itu sebagai nelayan. Jadi akrab banget sama masakan atau makanan laut. Orang-orang lokal ini juga pinter banget mengkombinasiin bahan dan juga rempah alam untuk jadi suguhan makanan yang enak banget. Gak cuma makanan laut, jenis makanan khas Kepulauan Riau ini juga banyak banget yang bahan dasarnya itu dari mie dan juga roti teman Pradua. Jadi makanan kayak roti, mie, dan juga yang makanan-makanan apa ya teman berdua yang seafood itu bisa banget dijadiin alternatif buat kamu yang juga datang ke sana gitu. Tapi kalau misalkan kamu alergi sama seafood, masih banyak banget makanan-makanan lainnya yang juga cocok. Habis ini kita bahas bareng-bareng. So ketemuan dulu barengan sama Taylor Swift dengan singlenya Cassandra sebelum aku lanjut lagi ya.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud.

Merapat di 88,5 FM teman berdua, lanjut kita jalan ke Kepulauan Riau. Di sana ada mie tarempa yang ini juga makanan khas dari daerah Tarempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Mie ini tuh bentuknya pipih dan juga warnanya kuning kemerahan. Di mana kunci pembuatannya ini di bumbu cabai khas Tarempa dan juga kombinasi bahan-bahan lengkap kayak ikan tongkol, sayuran, terus juga ada telur dan tambahan protein berupa daging. Resep mie tarempa ini juga tetap terjaga sampai sekarang karena emang diwarisinnya itu secara turun-temurun tuh teman berdua. Jadinya emang ngehasilin cita rasa yang wah, pedesnya tuh pedes otentik dan khas Kepulauan Riau. Ada banyak sih sebenarnya outlet ataupun restoran-restoran yang ngejual mie tarempa, dan kalau misalkan kamu kesana sih kayaknya gampang banget buat nemuinnya teman berdua.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

One Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

ada mie lendir, teman Pro 2. Olahan mie yang satu ini agak unik dan mungkin terdengar janggal, yuyur yanggal gitu ya untuk sebagian orang. Karena sebenarnya kata lendir sini itu mengacu ke kuah mie-nya yang juga cenderung kental, teman Pro 2. Bahan utama makanannya berupa mie kuning dan juga mie putih dengan kuah kental yang dihasilin dari campuran tepung kanji. Nah, campuran rempahnya ini juga menghasilkan cita rasa gurih dan juga manis untuk si mie lendir sendiri. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalkan kamu dari tadi mikir, hah kok mie doang nih, gak ada sayur-sayurannya. Tenang, mie lendir ini biasanya disajiin barengan sama tambahan toge, terus juga dikasih potongan telur dan taburan bawang goreng. Jadi makin nambah enaknya mie lendir. Ada crunchy dari togenya, terus gurih dari bawang gorengnya.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.
1: Udah ya, Pak. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.

Merapat 88,5 FM teman Fredo. Kalau kita ngomongin soal kuliner khas dari Kepulauan Riau, ini juga ada laksa Melayu. Makanan yang satu ini sebenarnya tuh gak dibikin dari mie berbahan tepung terigu, tapi sagu yang dibentuk mirip-mirip kayak mie. Laksa Melayu atau dikenal juga dengan laksa kuah, ini nyuguhin mie sagu yang dimasak dengan campuran santan dan juga berbagai rempah. Tampilannya sih berwarna merah kekuningan yang juga mirip barengan sama warna kuah kari, di mana mie laksa ini dibuat secara khusus ya, jadinya menghasilkan tekstur kenyal kayak mie pada umumnya gitulah ya teman berdua. Kalau misalkan lagi pengen gak berkuah gitu ya, mie laksa ini juga bisa dibikin kayak mie goreng dengan campuran bumbu yang sama. Ada luti gendang. Nah, luti gendang ini dia roti yang dikasih isian abon dan bahannya itu abonnya dari ikan ditambahin sambal, teman-teman berdua. Luti gendang ini mirip kayak roti goreng sih sebenarnya, tapi bentuknya tuh oval ataupun lonjong. Di mana perpaduan abon ikan dan juga racikan sambal yang khas ini ngebikin camilan yang satu ini tuh punya rasa pedas dan juga gurih. Ada juga sebenarnya yang bikin varian isian lainnya, jadi selai coklat atau berbagai rasa lainnya, teman-teman berdua. Tapi emang yang paling populer itu yang original irian-irian. Isinya itu abon dan juga sambal tadi. Luti gendang ini cocok banget sih disajiin waktu masih hangat, terus dimakannya itu barengan sama sambil minum kopi ataupun ngeteh gitu loh, entah pagi ataupun sore hari. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu ke Riau, wajib sih nyobain luti gendang.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Sampai siang rapat di 88,5 FM teman periode barengan sama Selis sampai di jam 3 nanti. Kita lanjut lagi yuk, aku update kamu bareng sama informasi-informasi seru lainnya teman periode. Kita mulai dulu barengan sama informasi dari dunia olahraga teman periode. Ini khususnya dari lapangan tenis ya, di mana unggulan ketiga Iga Swiatek dan juga unggulan ketujuh Elina Svitolina ini melaju ke babak ketiga French Open 2026. Meanwhile, unggulan kedua Rybakina ini harus tersingkir setelah kalah di babak kedua. Jadi Swiatek ini melaju ke babak setelah menang 6-2, 6-3 atas Sarah Beigley, teman berdua, dalam pertandingan yang emang lebih alot kalau misalkan dibandingin dari yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi emang petenis Polandia ini juga nemuin ritme buat, ya udah deh, kita harus menyudahi pertandingan dengan tempo 1 jam 31 menit. Set pertama aja ya teman berdua, ini berlangsung 46 menit loh. Terus Swiatek juga dua kali kehilangan servis dan cuma berhasil di 37% servis pertamanya. Nah, di set kedua, game pembuka ini langsung berjalan hampir 10 menit di mana ini tuh waktu Swiatek akhirnya mempertahankan servisnya dengan kedudukan 1-0. Pertandingan juga udah ngelewatin 1 jam dan akhirnya Swiatek juga tetap nemuin jawaban teman berdua. Merapat 88,5 FM barengan sama Selis sampai nanti di jam 3 sore bakalan banyak informasi-informasi lainnya Selis hadirin spesial buat kamu. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Ada Rose dengan Dance All The Night.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

Sabar Karyaman dan juga M. Reza Pahlevi, teman berdua nih harus tersingkir di 16 besar Singapura Open 2026 setelah kalah dari Kang Chai Xing dan juga Aaron Tai dengan skor 19-21 hari Kamis kemarin, di mana Sabar dan juga Reza ini ngejalanin laga sengit melawan Kang dan juga Aaron sejak awal ya. Dan dua pemain ini tuh gantian unggul sampai akhirnya Sabar dan juga Reza ini tertinggal dengan skor 9-11 di masa interval, teman berdua. Dan setelah ngelewatin interval, Sabar dan juga Reza ini sebenarnya terus berusaha buat ngejar gitu loh. Tapi mereka juga masih tertinggal 2 angka dengan kedudukan 11-13. Terus mereka juga bisa ngerebut 2 angka beruntun, jadinya kayak skornya tuh sempat imbang sebenarnya dengan 16-16. Tapi akhirnya sih umpan balik dari Reza dan juga Sabar ini nggak sempat ngebentur net juga. Terus serangan Kang sama Aaron ini juga ngebikin Sabar dan juga Reza ini juga harus kalah dengan poin beruntun, teman berdua. Anyways, masih ada informasi lainnya setelah ini, teman berdua. Quick update sekitaran M. Yamin, tadinya sempat mendung bentar, sekarang terik lagi. Gimana tempat kamu? Cuacanya enak aja gak nih? Atau justru kayak, ya ini cuaca yang mendukung banget di long weekend kamu gak ngapa-ngapain, tinggal ngopi aja gitu kan ya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani,

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

NASA teman berdua ini lagi siap-siap untuk menjalankan misi uji terbang Artemis 3, di mana mereka juga katanya sih bakal ngumumin nama-nama astronot yang terpilih untuk misi berikutnya. Di mana pengumuman sekaligus pemberian informasi tentang perkembangan proyeknya juga disampaikan lewat siaran langsung ya teman berdua dari Johnson Space Center di Houston pada tanggal 9 Juni mendatang nanti di jam 11 waktu setempat. Anyways, kalau ngomongin soal pengumuman ini juga ya teman berdua, katanya nanti kita semua bisa nyaksiin agendanya secara daring lewat platform penyiaran NASA Plus ataupun saluran YouTube resmi punyanya agensi gitu loh. Dan pasca pengumuman, jajaran kru Artemis 3 ini dijadwalkan menghadiri sesi wawancara terbatas yang digelar secara tatap muka dan juga secara virtual. Kalau kita ngomongin soal misi Artemis ketiga juga ya, ini direncanakan katanya meluncurkan 4 astronot dari Kennedy Space Center di Florida pakai pesawat luar angkasa Orion yang juga ditopang barengan sama roket Space Launch System atau SLS. Dan dalam penerbangannya ini, fokus utama tim itu adalah untuk menguji sistem krusial terkait tentang kemampuan pertemuan dan juga penambatan atau docking antara Orion dan juga sistem pendaratan manusia komersial yang emang dipersiapkan mencapai permukaan bulan. Aku rasa sih ini bakalan jadi salah satu proyeknya NASA yang juga bakal banyak diikutin banget sih teman produk. Jujur aku tim yang ngikutin Artemis 2 kemarin dan sampai sekarang sih masih kecanduan dengerin lagunya ini sih. Siapa sih teman produk Drag Path itu loh, karena menurut aku Artemis 2 itu original soundtracknya Drag Path gitu. Ada Ilu dengan Get Ready With Me, aku puterin untuk temenin siang hari kamu ya.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
1: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

ada maskapai penerbangan nasional asal Jepang namanya japanairlines.co teman Pro 2 yang katanya ini bakalan meluncurkan layanan untuk ngangkut barang-barang bernilai budaya ke bulan. Aku kayak speechless sendiri tadi pas baca, tapi jujur ya, jadi tujuannya untuk ngangkat barang-barang bernilai budaya ke bulan ini katanya sih emang barang-barang yang katanya punya resiko kehilangan barang-barang ini tadi di tengah perubahan iklim, atau barang-barang yang katanya teman Pro 2 ada peluang untuk rusak kalau misalkan lama-lama ditaruh di bumi, gitulah ceritanya. Nah, layanan ini sebenarnya jadi hasil kerjasama antara perusahaan perdagangan grup JAL, Jalux Inc, dan juga perusahaan rintisan atau startup iSpace Inc ya teman Pro 2. Dan proyek ini sendiri sih namanya proyek warisan Transbulan Argo, katanya bakal ngebawa muatan kayak produk khas daerah dan juga produk unggulan perusahaan, dengan pendaftaran untuk slot transportasi ini bakalan dimulai hari Rabu minggu depan. Layanannya juga bakal pakai wahana pendarat bulan yang rencananya akan diluncurkan bareng sama iSpace di tahun 2028. Gimana? Ada nggak nih barang bersejarah kamu yang mau kamu taruh di bulan gitu teman-teman berdua?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI

Garam madu dari Tensi dan juga Naikila teman berdua. Baru aja aku puterin sekaligus ngebuka lagi nih santai siangnya barengan sama aku. Bakal aku updatein barengan sama informasi-informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Ini kita mulai dulu dari film garapan sutradara Baim Wong berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini dibintangin barengan sama Reza Rahardian, Happy Salma, Christine Hakim dan juga Raihanun yang berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton bioskop dalam waktu 14 hari doang. Dan jumlah penonton film yang ditayangkan di bioskop mulai 13 Mei 2026 kemarin sih emang udah tercatat ya, 1.019.359 penonton di hari ke-14 penayangan. Cerita film ini sendiri sih juga tergolong ke drama keluarga yang pusatnya itu ada di 3 saudara yang harus ngeruntuhin ego setelah kepergian mendadak seorang saudara yang memaksa mereka tuh tinggal di bawah satu atap gitulah ya. Film ini juga sekaligus ngingetin peran penting keluarga dan juga rumah untuk anggota keluarga yang emang lagi ngadepin masalah teman berdua. Kamu bisa nonton karena sekarang juga masih tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu ya. Anyways, masih ada informasi seputar hiburan lainnya, Sulis hadirin spesial buat kamu. Tapi sebelum lanjut kita ketemu dulu sama yang satu ini.

0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk?

Ada film juga nih teman berdua yang fiksi ilmiah dan ini baru banget tayang di 12 nanti di 12 Juni 2026 ya. Ada Disclosure Day. Ini garapan sutradara Steven Spielberg yang juga menuai pujian setelah diputar perdana untuk pers menjelang penayangan film di bioskop tanggal 12 Juni nanti. Jadi emang filmnya ini temanya UFO dan dipuji sebagai karya terbaik Spielberg dalam 2 dekade terakhir ya teman berdua, karena di sini juga ada peran aktris Emily Blunt yang dinilai menonjol dalam filmnya dan dapat pujian juga dari para wartawan film. Tapi emang kalau ngomongin soal film yang satu ini ya teman berdua, nyeritain tentang seorang pembawa acara perakiran cuaca televisi di Kansas City, di mana Emily Blunt lah yang berperan sebagai ahli meteorologi TV Kansas City yang tiba-tiba dikuasai sama kekuatan ekstraterestrial misterius waktu ngerekam segmen cuaca secara langsung. Nah, dari sini nih makin menarik banget ya teman berdua, karena emang jajaran pemeran filmnya ini mencakup Josh O'Connor, ada Colin Firth, ada Eve Howson, ada Coleman Domingo, ada Yat Russell, dan juga Henry Yot Hajes teman berdua. Udah bisa nanti kamu tonton di 12 Juni 2026. Jadi agak bersabar sedikit kalau pengen ketemu dan pengen cari tahu gimana sih keseruannya mengalami ketemu sama UFO ini tadi ya.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Iseng gue, nanti dikira enggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Informasi yang satu ini kayaknya udah gak asing lagi kalau misalkan kamu My Day, teman Predua, atau fansnya dari Day 6. So, Dowoon ini akhirnya angkat bicara setelah terlibat rumor pacaran ya, dimana lewat instastory-nya Dowoon itu nulisin kalau Day 6 gak bakalan bubar cuman karena ini, teman Predua. Dan dia juga udah janji gak bakalan kemana-mana gitu loh. Dan dia juga minta maaf, teman Predua, karena nyakitin hati para My Day. Tunggu bentar lagi ya, katanya kayak gitu. Tapi kayak menurut aku ya, udah saatnya sih idol-idol K-pop itu juga dapat kebebasan dengan mereka. Ya udah, enggak apa-apa, pacaran aja, teman berdua, atau kita juga kayak enggak mungkin bersama-sama mereka gitu. Tapi emang Dowoon ini kemarin sempat dirumorin berpacaran dengan satu orang, dan katanya sih ini emang bukan dari kalangan artis, cuman kayak influencer gitu lah, teman berdua. Dan dirumorkan mereka ini bakal lanjut ke jenjang yang lebih serius. Aku sih tim yang seneng-seneng aja gitu. Meskipun emang JYP Entertainment selaku agensinya Day 6 ini juga katanya no comment gitu lah ya. Tapi congrats ya buat Dowoon, mudah-mudahan harinya tetap berbunga-bunga mulu lah ya, meskipun gak sama aku. Loh, apaan tuh? Ya udah, teman berdua, kita ketemu lagi barengan sama lagu-lagu terupdate-nya Predua Rene sama Rinda. Ini ada Sivia dengan singlenya Love.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Teman terbaik kamu merapat di 88,5 FM, teman berdua barengan sama Sulis ya. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Aku punya beberapa rekomendasi drama Korea yang bisa kamu tonton. Tapi kayaknya yang satu ini sih udah banyak yang nonton ya. Ada The Perfect Crown yang juga lumayan tinggi banget nih ratingnya ya kan. Karena ini aduh bener-bener isinya bintang semua gitu lah. Tapi selain itu teman berdua, ada juga nih Feeling for Love. Nah Feeling for Love ini nyelesain paruh pertama penayangannya dengan rating penonton tertinggi per 10 Mei. Dan untuk episode ke-6 dramanya ini melonjak ke rating 9,4%, hampir 2 kali lipat dari malam-malam sebelumnya ya. Feeling for Love sendiri sih nyeritain Joina yang diperanin barengan sama Shin Hye-sun yang jadi kepala departemen audit di Hemu Group yang perfeksionis dan gak pernah kompromi dalam hal pekerjaan. Kalau misalkan seseorang dapat teguran dari dia, ya udah orangnya ini bakalan gak ada ampun lah pokoknya teman berdua. Dia cukup profesional sama yang ngedapetin gelar eksekutif perempuan termuda di Hemu Group dan kehidupannya ini yang tertata jadi kacau waktu dia ini terlibat barengan sama No Ki-jun diperanin sama Gong Myung, anggota dari tim auditor elit yang tiba-tiba ditugasin untuk nanganin skandal internal karyawan perusahaan. Feeling for Love sendiri tayang tiap Sabtu dan juga Minggu di HBO Max, teman-teman berdua bisa kamu tonton mulai dari sekarang.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Udah mau merapat di jam 3 sore teman Pro2. Artinya Sulis juga ada waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal lanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama RRI Pro2 sama Rina sampai nanti ya teman Pro2. Untuk nutup hari ini ada Gaya Indrawari dengan singlenya Oh Tuhan. Sulis pamit, selamat sore, bye-bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi,

0: Makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Anam Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya. Dan kali ini teman Pro 2 aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kalian datang dari game Roblox nih ya teman Pro 2. Akhirnya resmi ya Roblox Kids ya, dan juga Select. Jadi Roblox Kids and Select ya di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun tuh teman Pro 2. Jadi Indonesia jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia pengguna di bawah 16 tahun tuh ya teman Pro 2. Di mana peluncuran fitur ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ya, serta disebutkan selaras dengan implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, yang memang tujuannya adalah memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Melalui pembaruan ini juga Roblox menghadirkan dua jenis akun baru ya, yaitu Roblox Kids untuk usia 5 sampai dengan 12 tahun dan Roblox Select ya untuk usia 13 sampai dengan 15 tahun. Dan sistem ini menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses konten berdasarkan umur, terus juga moderasi berkelanjutan serta kontrol orang tua dalam satu kerangka perlindungan. Jadi pengguna Roblox Kids ini hanya bisa mengakses game dengan label konten minimal atau mild ya, dan tidak bisa menggunakan fitur komunikasi. Sementara itu pengguna Roblox Select itu bisa mengakses game hingga kategori moderate dengan fitur komunikasi yang dibatasi juga dan memerlukan persetujuan dari orang tua. Chief Safety Officer Roblox Matt Kaufman dimana bilang ya, pembaruan ini tujuannya pastinya memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai sejak pertama kali bermain. Selain Indonesia, fitur tersebut juga udah mulai diluncurkan di Selandia Baru, Australia, dan juga Belanda tuh, dan nanti bakal diperluas lagi secara global tuh teman Pro 2.

siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Taman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini dan juga selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi kali ini, dimana kalau kita ngantuk ya Taman Bro 2, kadang bikin tubuh kita tuh justru ngerasa kayak lapar atau kayak pengen ngunyah gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Dan mungkin ya kopi juga boleh jadi jawaban bagi orang yang menangkar rasa ngantuk gitu. Tapi beberapa orang alih-alih kopi mengunyah ternyata lebih bisa bikin mata kembali melotot tuh Taman Bro 2. Jadi rasa ngantuk yang disebabkan oleh kombinasi antara akumulasi zat adenosin ya atau utang tidur dengan jam biologis tubuh. Jadi beberapa hal ya kayak mengantuk itu juga bisa disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari, misalnya kayak kualitas tidur yang nggak baik gitu ya, makan terlalu banyak, kurang minum sampai rasa lelah. Jadi dorongan itu juga yang mengunyah ya, untuk bisa mengunyah dan juga mengantuk. Saat mengantuk itu sering banget menjadi cara bawah sadar kita tubuh itu juga mengatasi kelelahan, dan mengunyah sendiri merupakan proses penghancuran makanan yang bukan hanya untuk membantu memperlancar pencernaan tapi juga mengurangi stres dan juga menjaga fokus. Dan rasa mengantuk sering banget muncul membuat tingkat fokusnya itu menurun tuh Taman Bro 2. Jadi ada sebuah ulasan publikasikan oleh Biomed Research International nyebutin kalau misalnya tubuh itu merasa lelah ya, otak mungkin menginginkan masukan sensorik untuk mengatur sistem saraf supaya tetap fokus gitu tuh Taman Bro 2. Dan ini juga soal efek mengunyah dan melawan ngantuk ya, studinya itu menggunakan permen karet sebagai bahan untuk dikunyah tuh Taman Pro 2. Yaudah, pastinya nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2,

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapat

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

Fopro 2, waktunya kamu mendengarkan Fopro 2 update bersama Anom Citro. Ketimpangan besar terlihat antara Premier League dengan liga lainnya ketika Wolverhampton Wanderers yang mengalami degradasi mendapatkan uang 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan Inter Milan yang juara Serie A. Wolves juga tidak bisa tampil kompetitif di Liga Inggris musim ini. Mereka harus jadi juru kunci dengan mengoleksi 20 poin sepanjang musim. Meskipun harus mengalami degradasi, Wolves juga tetap mereguk uang dalam jumlah banyak. Wolves juga dikutip dari Sport Bible di mana ia mendapatkan uang sebesar 117 juta pound sterling atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Jumlah itu juga lebih dari 8 kali lipat uang yang diterima oleh Inter Milan atas keberhasilan mereka menjadi juara Liga Italia. Dan di akhir musim ini Inter juga mendapatkan 13,6 juta pound sterling alias 325 miliar rupiah. Timbangan yang terlihat nyata itu juga jelas membuktikan bahwa Premier League terus mengalami kemajuan pesat dari segi marketing sehingga pada akhirnya berdampak pada kondisi keuangan tiap klub. Dan klub-klub Inggris yang punya kondisi finansial yang lebih sehat dibandingkan rata-rata klub liga lainnya, alhasil klub Inggris bisa lebih mudah membangun skuad dibandingkan mayoritas dari klub lain di Eropa. Namun di sisi lain, kekuatan finansial klub-klub liga Inggris ini membuat harga pemain menjadi melonjak lebih mahal. Terbukti tiap klub liga Inggris menaruh

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Eh, besok jadilah, jangan lambat lah, Pian.
2: Iya, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus lah. Iseng gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Selamat sore teman bro 2. Lanjut lagi barengan sama Nom Citro ya. Untuk hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026 teman bro 2. Gimana, sudah makan daging belum hari ini? Dari kemarin. Dan pastinya nih teman bro 2 ya, aku bakal ngomongin salah satu sosok ya teman bro 2. Ini bisa dibilang di public figure nih, pokoknya top notch lah ya. Tapi gak cuman sebagai aktris ataupun public figure aja tuh teman bro 2. Tapi prestasinya juga keren-keren tuh teman bro 2. Dan kita bakal kenalan dengan sosok wanita muda, yaitu Prilly Latuconsina ya. Memang dikenal luas sebagai di dunia hiburan Indonesia ya teman bro 2. Gak hanya cantik ya, pastinya Prilly juga dikenal sebagai aktris berbakat, presenter, penyanyi, bahkan bisa dibilang wirausahawan sukses tuh teman pro 2. Jadi kita bakal kenalan dulu ya, nama lengkapnya Prilly Mahatei Latuconsina ya. Lahirnya itu di Tangerang 15 Oktober 1996 ya teman pro 2. Orang tua Rizal Latuconsina dan juga Uli Julita ya teman pro 2, dimana dari biodatanya ngelihat bahwa pastinya dia tuh udah berseliweran banget di TV, di media-media sosial tuh teman pro 2, sebagai sosok yang cerdas, juga berdedikasi tinggi, meraih gelar the best of the best graduate dari London School of Public Relations atau LSPR maksudnya tuh teman pro 2, terus juga pernah menang Piala Citra FFI 2023 sampai menerbitkan 3 buku puisi yang menggambarkan perjalanan hidup dan juga emosinya. Dan gak heran juga namanya udah menjadi simbol inspirasi bagi generasi muda Indonesia tuh teman pro 2. Jadi memang keturunan Ambon dan Sunda ya, dan dia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dan dari kecil aja kedua orang tuanya tuh udah menyekolahkannya di SDIT Asih Syukuriyah tuh teman pro 2. Dan pas SMA dia sempat menjalani homeschooling karena ya itu, terutama pro 2, dia sibuk dengan aktivitasnya syuting sana-sini gitu ya, yang harus disesuaikan sama sekolahnya itu juga. Dan dia melanjutkan pendidikan tinggi di London School of Public Relations, jurusan ilmu komunikasi. Dan hebatnya Prilly juga meraih predikat cum laude dan dinobatkan sebagai best of the best graduate 2021 ya, meskipun tetap aktif berkarir di dunia entertainment. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini teman pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

Demam Bro 2 ya, karir dari Prilly Latuconsina udah dimulai dari muda banget. Dia mulai dikenal publik melalui perannya dalam sinetron dan acara televisi yang memang sukses besar tuh Demam Bro 2. Dan seiring berjalannya waktu, Prilly juga menunjukkan kemampuannya gak hanya sebagai aktris aja, tapi juga penyanyi, presenter, produser film, dan salah satu riwayat karirnya saat menjadi produser kayak mendirikan production house gitu ya Demam Bro 2 bersama dengan Umay Sahab, yaitu adalah Cinemaku Pictures yang juga udah merilis sejumlah film dan serial yang ikut diproduseri dirinya. Lalu juga dia pernah bermain film berjudul Kukira Kau Rumah, menjadi salah satu proyek di mana Prilly berperan ganda sebagai pemain dan juga produser. Terus juga ada film Ketika Berhenti Di Sini, itu juga disebutkan sebagai film yang diproduseri oleh Prilly. Dan dia bahkan masuk nominasi sebagai produser di ajang penghargaan untuk film tersebut, Teman Pro 2. Dan selain karirnya juga ya, aktif menjalani berbagai lini bisnis di luar dunia hiburan. Kayak dia punya merek fashion gitu ya Teman Pro 2. Selain itu juga punya usaha kuliner, menjual sambal rumahan dengan berbagai pilihan menu, terus juga ada produk makanan beku atau frozen food ya. Dan selain itu juga punya bisnis lain kayak toko roti, kafe, serta clothing line ya dengan pemasaran online dan juga hak patennya sendiri, itu Teman Pro 2.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
4: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

0: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih.

0: 9 Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Tama Bro 2 lanjut lagi kali ini ya, dimana gak cuman itu tadi aktivitas-aktivitasnya, tapi juga penghargaan di dunia hiburan dan juga di akademik tuh Tama Bro 2. Kayak misalnya dalam ajang Festival Film Indonesia 2023, Prilly berhasil meraih Piala Citra kategori pemeran pendukung perempuan terbaik untuk film Budi Pekerti. Terus juga pada ajang Indonesia Movie Actors Award ya, dimana tahun 2023 Prilly memborong 4 penghargaan melalui film Ketika Berhenti Di Sini, kategori pemeran utama wanita terbaik, terfavorit, pasangan terfavorit, dan juga film terfavorit. Terus juga Prilly meraih penghargaan Asian PR Excellence Awards 2025, yaitu Gold Award sebagai praktisi muda Asian, yaitu adalah Asian yang Practitioner of the Year, dan dia juga mendapatkan penghargaan The Alpha Under 40 ya, dari majalah High End Magazine, di mana jadi salah satu figur muda berprestasi di Indonesia. Sebelumnya di dunia televisi dia juga meraih penghargaan seperti Panasonic Gobel Awards sebagai aktris terfavorit di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ya Tama Bro 2, Prilly juga menyelesaikan studinya di London School of Public Relations, terus juga sebagai jurusan ilmu komunikasi dengan predikat laut, dan dianugerahi gelar Best of the Best Graduate tahun 2021. Selain itu juga, dia pernah diberi penghormatan sebagai figur yang juga berpengaruh ya, serta ditunjuk menjadi duta besar untuk beberapa program pastinya. Itu aja Tama Bro 2 untuk kali ini, kita kenalan dengan Prilly Latuconsina ya Tama Bro 2, yang keren banget gitu ya, makin kesini makin ada aja gebrakannya gitu Tama Bro 2 ya. Dan nanti kita pastinya bakal balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat sore teman Pro 2. Sore. Ih, mau wajah-wajah kebahagiaan.
1: Happy
0: lagi
1: liburan.
0: Ada siapa aja di sini?
2: Ada aku Cantika
1: dan aku Zahra.
0: Oke, gimana kabarnya kalian hari ini, teman-teman?
1: Baik banget, happy banget.
0: Hah, kenapa?
2: Happy banget karena libur. Anak pondok libur.
1: Akhirnya bisa dapat waktu scroll.
0: Oh gitu. Yes. Akhirnya ya libur. Jadi bisa manfaatin waktu buat mungkin mencari hal yang kamu sukai kayak gitu.
1: Yeah,
0: ya.
1: No.
0: Ya itu malas-malasan bukan.
2: Diam-diam aja.
0: Tapi pastinya ya teman Bro 2 ya, kita di sini bakal temenin kamu pastinya, dan tema kita hari ini adalah cinta.
1: Iya. Yes. Yeah. Favorit banget.
0: Favorit. Oh, kesukaannya Zara banget nih ya.
2: Kesukaannya anak muda.
0: Ah, iya kalau itu iya, semua orang kan suka
1: iya
0: gitu
1: dong.
0: Kan ya. Tapi hari ini kita ngebahas tentang apa nih?
1: Jadi kita mau bahas suka sama orangnya atau cuma sama perlakuannya aja.
0: Oh, yes. Perlakuan, treatnya,
1: iya.
0: Atau perhatiannya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi ini ya, kita tuh kadang kalau apa ya, kayak gini, kita tuh suka sama orang tuh bisa aja suka karena beneran suka atau kayak kagum,
1: iya.
0: Atau kayak tiba-tiba dia kayak ada momen tertentu yang kayak pas dia ngapain tiba-tiba suka. Kan kayak gitu, yang kayak perlakuannya apa gitu.
1: Dia buang sampah
0: di tong sampah. Oh my god. Gitu
2: atau
0: kan.
2: Enggak karena di ini.
0: Kenapa?
2: Di olok-olokin sama teman. Bisa juga enggak sih?
0: Diolokin sama teman-teman.
1: Itu absurd.
0: Ya, kalau diolokin sama teman-teman kan berarti udah mulai ada gosip rumor-rumor begitu.
1: Iya.
0: Kan ya?
1: Iya.
0: Kayak
1: tapi kadang
0: gitu.
1: Emang random aja enggak sih diolokin gitu?
2: Iya. Tapi tiba-tiba jadinya suka beneran.
0: Iya, atau ini biasanya tuh ada momen tertentu kayak tiba-tiba satu kelompok gitu, terus kamu sama dia
1: jadi banyak momen.
0: Iya, kayak ngerjain tugas kelompok bareng gitu. Wih, kamu kok jadi nempel sama dia gitu kan ya. Itu baru diolok-olok kayak gitu. Tapi iya itu, kita tuh kalau suka sama orang tuh kadang juga bukan nggak tahu ya, tapi kadang ngelihatnya itu gimana, entah dari sosoknya memang dia tuh cantik atau ganteng gitu kan ya, atau hal-hal lainnya nanti kita bakal bahas kayak gitu. Tapi buat kamu yang mau gabungan ya, boleh gabungan di mana?
2: Di WA kita ada di 0812 5848 7885 atau di IG kita.

0: yaitu @RRIPro2 sama Rinda.
1: Ya, dan pastinya nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro2, kasih tahu gitu ya, kalau kamu suka sama orang itu dari apanya tuh teman Pro2. Tadi katanya Zara sih duitnya tuh teman Pro2.
0: Ketahuan deh.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Nah, teman pro 2. Ini aku kepo nih sama Kak Anom sama Zahra. Aku mau nanya.
1: Kenapa?
0: Jadi Kak Anom sama Zahra, itu tuh gampang tertarik sama orang itu dari fisiknya kah atau cara ngetreatnya, cara dia ngetreat?
2: Sebenarnya tergantung ya.
1: Tapi kalau misalnya yang mungkin terlihat apa ya? Kalau kayak misalnya yang kalau mungkin ada orang yang memang tuh suka karena, wih cakep nih, kayak gitu-gitu kan. Mungkin kalian juga mungkin beberapa kali kayak ngelihat orang tuh karena juga fisiknya
2: menarik.
1: Menarik gitu. Wih keren nih atau apa nih kayak gitu ya. Walaupun mungkin di antara beberapa ya, makanya dia yang lebih menonjol kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi ini maksudnya tuh ya, nggak tahu kenapa di antara yang lain kayak dia tuh jadi eye catching buat kita aja
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
2: Karena jadi kayak tersorot gitu.
1: Iya tersorot kan? dengan sendirinya by feeling aja kayak gitu. Kayak nggak tahu kenapa kok kayak ke dia gitu ya. Misalnya kalian berdua lagi nongkrong bareng kayak gitu.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Terus ada circle cowok-cowok nih gitu kan ya, ada beberapa kayak gitu.
0: Iya.
1: Bisa aja kayak pandangan kalian tuh cuman ke satu orang, tapi atau juga bisa aja pandangan kalian tuh ke ya masing-masing yang kalian pilih dari pilih kalian.
0: Iya.
1: Ada kan yang kayak gitu-gitu.
2: Bukan spontan aja.
1: Betul. Gitu.
0: Berarti betul nih, dari mata turun ke hati.
1: Waduh, saya kok nggak tahu ya. tapi aku mau nanya, kalau misalnya cewek-cewek kayak misalnya kagum ngelihat seseorang, apakah dia akan cerita ke temennya kalau dia tuh keren ya, oh dia tuh begini ya gitu, atau malah sebaliknya, bukan disembunyiin, tapi itu? Malah diolokin dulu gitu
2: nggak ngakuin gitu
1: ya. kayak coping mechanism, kalau kamu tuh nggak suka padahal kamu tuh suka gitu.
2: Kalau aku langsung cerita
1: langsung
2: karena
1: langsung ceritanya gimana, maksudnya kayak kamu suka apa-apanya itu gimana?
2: Kayaknya aku bilang apa ya, aku ngeliat dia kok dia menarik ya gitu aja, ganteng.
1: Oke.
0: Aku takut kayak trust issue gitu sama teman kayak gimana ya?
2: Takut dicepuin.
0: Iya. Jadinya ya diam-diam aja.
1: Oh, takut. Atau takut ini, takut mengagumi orang yang sama.
2: Lagi.
1: Itu juga pasti kayak takut gitu. Mungkin ada yang sudah dia deketin orang kah atau apa, kan kita enggak tahu ya.
2: Takut.
1: Iya. Tapi biasanya kayak gitu ini sih. Kalau misalnya kayak kalian itu adik kelas, terus kayak, wih, ngelihat kakak kelas tuh biasanya kayak gitu-gitu.
0: Ada yang keren.
1: Iya.
2: Tapi kita belum tahu apa-apa.
1: Oh iya kak. Gitu. Ya kalau mau di-spill namanya juga.
2: Jangan.
1: Jangan. Tapi kalau misalnya aku ya, kalau mungkin dulu ya masih kalau fisik ya manusiawi banget ya, gitu lah. Apa yang kita lihat gitu
0: betul,
1: kan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya kayak sekarang itu aku tuh kadang kayak by feeling. Jadi tuh enggak menentu kayak soal fisiknya gimana atau gimana gitu. Tapi enggak tahu kenapa feelingnya tuh kayak bagus aja gitu. Karena aku pernah tuh kayak kagum sama orang ini gitu ya, kayak udah beberapa tahun, tapi pas ngobrol itu malah nyambung banget kayak gitu. Padahal kayak di antara yang lain tuh masih banyak yang mungkin lebih cakep, lebih apa, tapi sama pas sama dia tuh kayak malah yang lebih nyambung tuh sama dia kayak gitu.
2: Iya, nyambungnya tuh sama orang itu.
1: Nah, kayak gitu-gitu. Ya, kalian belum pernah ketemu yang kayak gitu-gitu?
2: Belum.
0: Semoga.
2: Belum sih.
1: Coba deh ke pinggir jalan.
2: Oh, gitu caranya.
1: Ajak ngobrol orang, berhentiin orang dulu yang naik motor, diajak ngobrol gitu.
0: Gak mau ngobrol tuh marah nanti orangnya.
2: Iya, nanti dia buru-buru.
1: Iya, marah. Mau ngagrip ini masih di luar gitu ya. Ya sudah, nanti kita balik lagi ke tempat berdua.

0: upacara belian dari suku Dayak. Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
1: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oke, teman bro dua, sebelum kita lanjut lagi gitu ya, kalau kamu tuh suka sama orang tipenya yang seperti apa gitu, yes. Nah kali ini kita bakal dengerin dulu tebak suara ya.
1: Okay.
0: Nah ini yang
1: bikin
0: yang buat
1: Cantika.
0: Ini ya, Cantika ya.
1: Okay.
0: Kita kira karakternya kali ini masuk akal, masuk akal atau enggak ya?
1: Masuk.
0: Siapa tahu ini kak suaranya kayak nyes nyes nyes. Apa itu? Oh anu. Setrikaan, siapa tahu kan?
1: Kita nggak masuk akal.
0: Iya, makanya gitu ya. Ya sudah ya, dengerin, sudah siap dengerin. Zara.
1: Sudah dengerin. Siap menebak.
0: Oke, okay. Aku juga udah siap, walaupun pastinya di ujung sudah ada kunci jawabannya.
1: Yeah.
0: Ya sudah teman bro dua, kita dengerin dulu tebak suara kali ini.
2: RRI Pro 2 Samarinda,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2, aku Cantika. Di sini aku mau ngajakin orang-orang random di sekeliling aku buat challenge nih ya. Dan aku masih belum ketemu nih orangnya. Aku cari dulu ya sebentar ya. Oke. Ini sudah ada nih teman Pro 2, kakak-kakak di depan aku. Boleh kenalan Kak namanya siapa?
5: Hai, aku Mai.
4: Oke Kak Mai, jadi kakak siap nggak mau challenge bareng aku?
5: Oke, bismillah.
4: Bismillah ya, jadi nanti aku puterin suara, nanti kakak tebak itu suaranya siapa.
5: Aduh, oke.
4: Oke.
6: Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit.
4: Nah Kak, bisa nebak nggak ini suaranya siapa?
5: Kayak Upin Ipin ya? Aduh.
4: Iya.
5: Upin Ipin. Ih, temennya tapi ya. Sebentar. Sajat. Aduh, siapa Jat? Gak tau, Kak.
4: Siapa ya? Sebentar, teman Prodo. Aku juga nge-lag nih sebenarnya. Hajat. Oh iya, Ijat. Ijat, Kak. Namanya.
7: Allah, kenapa sampai jadi
4: Tapi kakak sering nonton Upin Ipin?
5: Sering, tapi ya itu kalau masalah nama aku sering lupa. Maaf ya kak, nggak tahu.
4: Gak apa-apa. Makasih banyak ya Kak Mai.
5: Iya sama-sama.
4: Oke, teman Pro 2. Tadi Kak Mai tahu suaranya tapi lupa namanya. Nah sekarang aku mau cari satu orang lagi buat tebak nih. Bisa nebak gak ya kira-kira? Coba ya aku cari dulu. Nah teman Pro 2, di depan aku sudah ketemu nih kakak-kakak. Boleh kenalan kak namanya siapa?
8: Pinka.
4: Oke, kakak Pinka. Oke, jadi nanti aku putarin suaranya. Nanti kakak tebak itu suaranya siapa ya.
8: Oke.
6: Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit.
4: Nah, kak, kakak bisa nebak gak ini suaranya siapa?
8: Kayaknya, kalau gak salah, satu karakter dari film Upin Ipin, lupa namanya.
4: Sama nih kayak Kak Mai tadi ya, lupa namanya. Tapi dari karakter Upin Ipin.
8: Iya.
4: Oke, tapi kakak sering berarti nonton Upin Ipin?
8: Enggak.
4: Oke, ya udah gak apa-apa. Oke teman Pro 2, gitu aja dari aku Cantika. Kembali ke studio.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Oke, ya. Cantika tadi ini ya seperti lagi mencari orang di gua gitu ya. Hening banget, bersih, bener ya kayak gitu. Ternyata ada kakak-kakak disamperin sama dia. Aku kayak tadi tuh iya sih kan kayak logat-logat Melayu gitu kan ya, kayak udah nebak. Tapi tuh siapa Upin Ipin. Ya Upin Ipin? Ijat, emang iya gitu
1: iya.
0: Kan
1: ya. Kasian loh dia banyak dilupain.
4: Iya.
0: Iya sih.
4: Tapi aku beneran lupa loh tadi. Hajat kan jadinya kayak siapa hajat ya? Ijat.
0: Hajat kan beda lagi artinya ya kan. Kayak gitu makanya tuh teman Pro 2 ternyata Ijat gitu ya. Ya sudah itu dia ya, keren banget Cantika petualangan di gua. Hening banget gitu ya. Nanti kita pastinya bakal balik lagi nih teman Bro 2.
1: Oke.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Nah, teman Pro 2 pasti udah familiar banget dong sama love bombing.
1: Iya. Kan? Mungkin tapi kalau misalnya ada yang belum tahu, boleh dijelasin love bombing itu apa?
0: Boleh. Jadi berdasarkan artikel yang udah aku baca, halo dok.
1: Alhamdulillah bisa baca.
0: Jadi love bombing itu tuh situasi di mana di awal orang ini ngasih perhatian besar-besaran banget ke orang lain. Tapi tiba-tiba dia ninggalin tanpa apa-apa kak gitu.
1: Ghosting. Jadi kayak ya maksudnya ujung-ujungnya ghosting.
0: Iya.
1: Jadi di awalnya itu adalah ngasih harapan yang besar sekali.
0: Iya, besar-besaran banget. Mm-mm. Ya ampun.
1: Kalau melihat ada orang kayak gitu kamu gimana?
0: Ngeselin.
1: Kamu rudal
0: gak? Iya. Kalau bisa.
1: Kalau bisa kayak gitu ya. Tapi ya kayak gitu tuh teman berdua. Di zaman sekarang maksudnya tuh kayak jangan begitu polos. Dalam arti yang kayak orang deketin gitu tuh ya apa ya maksudnya. Ya kalau ternyata ujung-ujungnya nggak baik kan ya juga kasihan di kamunya kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi tuh ya kayak harus difilter beberapa kali kayak gitu. Orang ini beneran
0: tulus gak sih?
1: Iya benar, kayak suka sama kamu gak perhatian. Karena sekarang pun juga orang ngasih perhatian tuh bisa dari siapa aja.
0: Dan kalau ngasih perhatian tuh dia belum tentu suka guys.
1: Iya benar, iya memang betul. Iya memang dia mau ngelakuin itu aja atau gimana. Sedangkan mungkin nanti si lawannya itu malah baper duluan.
0: Iya udah beneran suka.
1: Iya padahal aku gak ada apa-apa nih. Ya itu biasa aja, maksudnya cuman ngelakuin hal baik aja kayak gitu. Makanya hati-hati tuh teman bro dua, maksudnya jangan polos kayak wah karena dia mungkin memang ganteng atau memang cantik tapi kayak gitu kayak dia bantuin kamu apa atau apa kayak gitu kamu tiba-tiba baper gitu. Setidaknya kamu pastikan kalau dia tuh juga memang suka sama kamu juga.
0: Jangan
1: sampai yang kayak tadi kayak udah berharap tapi malah tiba-tiba dia pergi.
0: Tapi itu. Jangan sampai jadi pelakunya juga teman-teman.
1: Iya benar.
2: Ya, kadang enggak nyadar juga
1: sih. Iya, tapi maksudnya kita pun juga misalnya ya kita kasih perhatian padahal kita tuh cuman memang baik aja. Terus kayak
0: friendly.
1: Kita bingung salahnya kita di mana kayak gitu. Jadi ya sebenarnya, setidaknya saling konfirmasi gitu.
0: Sih.
1: Maksudnya ya aku kayak gini, ya maksud aku cuman baik kayak gitu kok.
0: Iya, friends aja.
1: Betul.
0: Ya, itulah pentingnya komunikasi teman.
1: Bener, tuh teman pro 2 ya. Baru SMA aja udah seberat itu ya. Apalagi yang mungkin udah kuliah, udah kerja kayak gitu. Wah, gak tahu lagi tuh teman pro 2 kayak gitu ya. Jadi buat kamu mungkin memang kalau kita kasih perhatian ke orang tuh ya mungkin ada yang kayak dianggap, wah kok dia baik banget ya, oh dia lebih banget gitu ya. Tapi ya semanusia-manusianya kita ya, memang kita harus berperilaku yang baik.
0: Iya,
1: kan
0: betul.
1: Kayak gitu, kecuali memang orangnya judes, orangnya cuek. Nah itu tuh kan beda kayak gitu pastinya tuh teman pro 2. Nanti kita balik lagi ya.
0: Yes.
1: Sambil kita nanti bakal ngelihat recap polling yang ada di Instagram.
0: Yeay.
1: Mulai penasaran mereka ya siapa aja orangnya, nanti kita pastinya bakal balik lagi habis nanti di teman Pro 2 azan maghrib.
0: Azan maghrib
1: pastinya, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rindang.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate,

0: Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi.
1: Yay.
0: Ya, dan kita mau ngucapin dulu untuk selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Iya.
0: Lanjut lagi ngomongin tentang suka sama orang.
1: Iya.
0: Itu gimana gitu? Ada yang mau membuka iya, obrolan so. Kita kali
1: tadi
0: ini?
1: Kan kita bahas mm-hmm. yang perhatian-perhatian itu kan.
0: Iya.
1: Ini gimana sih sebenarnya cara bedainnya, Kak?
0: Bedain oh, apa dulu?
1: Beneran suka atau mm-hmm. cuman ya nyaman aja gitu.
0: Oh, ya ditanya.
1: Iya kan, komunikasi.
0: Bener, kayak gitu.
1: Komunikasi.
0: Ya, ya apa ya, maksudnya tuh kadang kita tuh ada titik di mana ada masih ada gengsinya
1: yeah.
0: untuk menanyakan itu gitu ya.
1: Nah,
0: tapi kalau misalnya buat kamu yang berani-berani aja ya nggak apa-apa gitu maksudnya.
1: Nanya langsung aja.
0: Dan kamu juga harus siap menerima konsekuensi.
1: Benar.
0: Iya kan? Kalau kamu berani bertanya berarti kamu juga harus berani menerima jawaban yang mungkin paling paling kamu harapkan yeah. sama yang paling tidak kamu yeah. harapkan.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan,
1: ya, ya, ya.
0: Kayak gitu-gitu. Ya. Jadi tuh ya gambling juga kan kayak gitu. Tapi ya itu kalau misalnya ada orang yang suka gitu ya, kalau memang suka ya ngomong aja gitu. Hmm. Makanya kita pun bingung sebenarnya kenapa mungkin sampai sekarang masih banyak yang kayak orang suka sama orang tapi masih malu untuk ngungkapinnya.
1: Iya.
0: Nah kamu kalau suka sama orang malu nggak?
1: Malu lah.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Malu.
0: Iya malunya kenapa?
1: Kenapa ya? Takut aja Kak.
0: Takut apa dulu?
1: Maksudnya kalau masih belum pasti, belum terlihat.
0: Apanya? Belum pasti ini siapanya?
1: Dianya.
0: Loh kan gini.
1: Okay.
0: Ini ya kayak konsultasi ya.
1: Iya.
0: Nah kan kamu suka sama orangnya.
1: Yes.
0: Sukanya karena apa?
1: Contoh ya,
0: ya
1: karena
0: contoh.
1: Emang dia keren aja.
0: Oke.
1: Okay. Oh.
0: Nah, ya udah alasannya kan itu. Terus yang ditakutkan apa? Kan kamu hanya memang mau satu arah.
1: Iya.
0: Kamu kan cuma mau mengungkapkan kayak
1: suka.
0: Yang mengkonfes itu aja kan ya.
1: Iya.
0: Ya kamu suka gitu. Ya sudah. Terus ada yang pengen nah. kamu harapkan itu?
2: Mengharapkan yang bukan miliknya.
0: Iya. Iya, yang ditakutkan apa?
1: Ya udah, tapi nih ya.
0: Malah beralih gitu ya.
1: Kalau sebagai di posisi orang yang suka, mm-hmm. Maksudnya orang yang masih belum pasti sama perasaannya.
0: Iya.
1: Cara bedain kita beneran suka atau enggak, itu tuh ada tips-tipsnya.
0: Oh gitu.
1: Apa itu, apa
0: wah,
1: itu
0: langsung.
1: Nih?
0: Tadi katanya malu, tapi dia punya tips-tipsnya. Keren. Oke, boleh. Yang pertama apa nih?
1: Jadi biasanya kalau suka beneran, kita tuh beneran penasaran sama apa aja sih yang dia laluin di hari-harinya.
0: Oh, aktivitasnya dia ngapain.
1: Terus penasaran dia mm-hmm. dulu gimana ya waktu kecil. Lucu gak ya?
0: Waktu kecil dulu ya, kecil gak ya? Waktu masih kecil.
1: Dan kalau cuma nyaman doang sama attention-attention itu
0: mm-hmm.
1: itu tuh biasanya kita gak bisa apa ya Kak, nggak bisa bayangin masa depan sama dia.
2: Ih, oh
1: terlalu
2: ya,
0: tapi
2: iya.
0: Tapi ya kalau misalnya menurut aku sebenarnya ya ini tergantung gitu, ada yang kayak apa ya suka sama orang konteksnya adalah ya memang dia sayang sama orang itu gitu kan ya, tapi ya pasti kita ngelihat kalau misalnya oh ternyata ini masih sekolah masih kuliah, tapi misalnya ada yang orang yang sudah mungkin serius itu juga sudah ada kayak gitu. Bukan berarti kita nganggap yang sekolah itu main-main ya.
1: Yeah.
0: Enggak, tapi itu maksudnya perjalanan untuk menuju keseriusnya kan masih panjang.
1: Betul,
0: masih panjang. Ada kok ya yang ada dari pacaran dari SMP, bahkan udah lulus SMA, udah lulus kuliah, udah kerja, bahkan nikah awet gitu.
1: Mm.
0: Itu ada kayak gitu. Tapi kan enggak semua cerita itu semulus itu gitu. Ada
1: yes.
0: yang berantem, putus nyambung lah atau apa, LDR kah atau apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi tuh ya itu kalau misalnya waktu kita masih panjang tuh apa sih namanya, maksudnya masih ada orang punya hak untuk oh aku mau deh punya pasangan, oh aku maunya sendiri dulu karena aku mau upgrade diri yeah. gitu atau apa kayak yeah, gitu-gitu yeah. kan masih banyak kayak gitu. Tapi ya itu kalau misalnya kamu hanya suka tapi hanya untuk mengagumi gitu ya. Ya ya menurut aku isinya dilihat dulu apakah kamu betulan sayang walaupun kamu kagum kayak gitu. Jadi tuh itu enggak bisa kita sama ratakan, oh suka iya sama sih orang tuh bagaimana mana. Iya. Coba kayak gini, aku suka Bernadia. Nah, emang aku harus nge-confess ke Bernadia gitu kan? Ya, itu maksudnya. Kamu suka siapa? Justin Bieber contohnya. Iya kan? Wah, itu jauh. Kita
1: enggak bisa.
0: Wah, kita semua bumi dan langit gitu kan. Nah, yang kita bisa tonton cuman di YouTube, di TV kayak gitu-gitu aja kan. Nah, mungkin itu juga yang buat apa ya namanya? Kalau memang itu terasa realistis ya, misalnya kayak oh ini rekan kerja, oh ini teman sebang, kok sebangku, teman sekolah kayak gitu. Ya ada tanda-tanda memang mau mengarah kayak oh mau pacaran nih, oh mau apa nih. Ya enggak apa-apa kayak gitu.
1: Benar.
3: Iya sih.
0: Setuju. Setuju. Setuju. Benar kan itu sih ini. Benar, benar ya. Gimana kalau menurut Cantika?
3: Aduh gimana ya?
0: Nah, ya nggak apa-apa kan? Ya ini anu aja kayak apa sih namanya ya pandangan aja ya, gitu. Ya, kalau memang
1: karena emang beda-beda sih.
0: Bener, karena ya belum tentu juga kita siap.
1: Iya
0: ya, kan? Iya. Ya, kalau memang kamu siap, pasti nanti kamu bakal kayak, nah ini saatnya gitu. Lawan.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tuh, ayo, Mak.

0: teman pro 2. Tapi nih ya, kalau kita tuh sebagai manusia tuh wajar kan kalau kita tuh butuh attention.
1: Okay.
0: Wajar banget.
1: Wajar.
0: Dan ternyata attention itu bisa memicu hormon dopamin.
2: Bahagia.
0: Iya, jadi kalau kita dikasih perhatian tuh ternyata kita tuh jadinya bahagia, terus jadi bahagia, iya terus sih. Kayak gitu.
1: Tapi, bukan sebenarnya bahagianya iya bahagia, tapi rasanya tuh kayak ada campur aduk gitu, kayak seneng, kesenangan, tapi kayak nggak bisa yang kayak tiba-tiba loncat jingkrak kayak gitu, tapi kayak bergejolak di dalam hati gitu.
0: Betul.
1: Apakah ini tanda-tanda gitu-gitu kan?
0: Tapi itu gitu. Ini juga bisa jadi ketergantungan gak sih kak?
1: Ketergantungan?
2: Ya, kan? Maksudnya?
0: Jadinya kayak saking kita kesenangannya,
2: iya.
0: Jadi kita merasa, aduh ketergantungan banget nih sama si orang ini.
1: Atau iya. Gini kali ya, kalau menurut aku sebenarnya kayak mungkin kayak kenapa ada rasa begitu tuh, mungkin kayak itu tuh jadi sebuah perhatian yang pertama gitu. Bentuk perhatian yang awal-awal yang membuat kamu tuh akhirnya hatimu tergerak.
2: Terbuka.
0: Iya,
1: terbuka, tergerak, kayak mempertanyakan gitu, apa ini tanda-tanda, apa ini kenapa hatiku deg-deg sekali gitu, ya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kayak hal itu terus dilakukan, pasti nanti lama-lama kayak bakal terasa biasa aja gitu.
0: Iya, bosan.
1: Bukan bosan sih, tapi kayak jadi sehari-hari aja.
2: Biasa.
1: Bener. Ya. Kayak ya udah, maksudnya kadang kita gini, kayak awal-awal orang baru deket gitu kan, ayo kita nonton, wih happy banget tuh.
2: Apa tuh, butterfly era.
1: Kayak seneng banget gitu, tapi nanti misalnya kamu sudah, misalnya udah pacaran gitu ya, 6 bulan diajak nonton, apakah rasa awal-awal itu masih tetap sama kayak di pertama kali? Kayaknya enggak begitu kan ya.
2: Iya, karena udah biasa.
1: Iya, bukan bosen, tapi kayak ngerasa ya udah kayak
2: Rutin.
1: Bener. Tapi ya itu, kita sebagai manusia pasti juga butuh atensi. Atensi itu juga kayak gitu ya. Masuk akal. Apalagi?
2: Sama, apalagi ya?
1: Kenapa bingung dia gitu ya? Kenapa?
2: Tadi itu yang suka beneran atau suka sama nyaman sama perhatiannya doang. Itu sebenarnya wajar banget gak sih kak kalau suka sama perhatiannya doang?
1: Wajar.
2: Bukan nyaman-nyaman gitu. Karena itu memang bisa jadi step awal buat kita suka beneran akhirnya.
1: Iya
2: kan?
1: Iya benar-benar. Kadang juga apa ya, kayak kamu punya teman dekat, iya memang jadi rasanya senyaman itu. Ya itu kan ya bentuk perhatian juga gitu.
2: Yes,
1: kayak, nah makanya ini mungkin sekarang tuh yang kayak ini tandanya apa nih, maksudnya mau mengarah yang memang mau berteman yang lebih intens kah atau apa kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Ada yang gini, plot twistnya adalah dia tuh teman dekat kita padahal dia tuh sudah suka sama kita. Kita pun sebaliknya gitu, tapi kita sama-sama nggak tahu karena ya kayak seakan-akan kita nih hanyalah
2: berteman,
1: bestie. Ih itu kasian banget itu.
0: Gak pernah ngungkapin.
1: Iya, kayak apa ya? Kayak mereka tuh terjebak di
2: pertemanan.
1: Padahal ya mereka udah saling pengertian.
2: Iya
1: kayak gitu. Mungkin kalau yang bahagia gini, kalau bahagia tuh mungkin pas mereka udah dewasa, udah berani ngungkapin. Kayak ya misalnya dia mau serius buat nikahin temannya gitu. Iya kan, ya udah urusan nanti ditolak atau tidak.
2: Ini ada filmnya nggak sih?
1: Ada ya banyak.
2: Kan?
1: Oh kalau real life kan ada juga beberapa.
2: Iya, banyak banget.
1: Banyak banget gitu yang.
2: Ya itulah.
1: Kayak gitu-gitu gitu. Tapi ya mungkin karena kalau contohnya kayak kalian mungkin masih belum berani bisa ngungkapinnya.
2: Iya. Apalagi kalau temenan deket banget.
0: Iya. Ya. Nanti dibilang main-main, nggak serius.
2: Iya.
1: Malah ini juga yang ditakutkan adalah merusak pertemanan.
2: Takut nanti jadi nggak ada teman yang sedekat ini lagi loh.
1: Benar. Ya, ada juga yang ngerasa aku nggak mau deh, maksudnya suka sama teman sendiri karena takutnya merusak pertemanan itu tadi gitu, malah jadinya tuh yang kayak udah kita bangun bersama-sama misalnya bertujuh orang itu harus
2: lagi
1: pecah
2: satu circle
1: hanya
2: ya?
1: Karena ada satu suka sama orang
2: aduh
1: lain gitu. Kalau misalnya dua-duanya suka gitu ya, kalau menurut aku nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kalau ternyata satu ditolak terus tiba-tiba sifatnya berubah,
0: nah itu
1: ya kan?
0: Itu banyak kejadian.
1: Iya,
0: banyak kejadian.
1: Bener. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak apa ya? Kayak misalnya ada yang suka tapi kalian nggak suka. Apakah kalian bakal ada bedanya gitu nggak? Kayak misalnya ini mungkin aku ya, contohnya aku tuh sebenarnya kayak pernah ditolak, pasti pernah gitu.
2: Iya dong.
1: Tapi aku tuh tetap bukan berarti langsung
2: menjauh
1: blok atau apa menjauh atau gimana nge-cut off gimana, enggak, aku malah tetap kalau bisa temenan lagi gitu. Nah kalau kalian itu gimana, apakah karena pernah apa ya, kayak ada orang yang suka sama kalian nggak suka, akhirnya kalian ya udah deh nggak usah kontakan lagi gitu contohnya, atau malah tetap berteman?
0: Tetap berteman iya sih, karena takutnya kalau ngeblok nanti dia malah menjadi-jadi.
1: Nah jadi apa?
0: menjadi-jadi. Menjadi kayak makin ih kenapa ini orang kayak gitu.
1: Jadi
0: kayak,
1: jadi mempertanyakan iya balik gitu kan.
2: Temanan aja. Tapi aku pernah juga yang langsung benar-benar aku blok gitu kak.
1: Iya kenapa? Iya.
2: Karena emang gak jelas itu orang gue. Nah,
1: tapi nggak apa-apa. Ya itu maksudnya kan ada, kita juga pasti ngelihat ya orang nih masih bisa diajak berteman atau
2: iya,
1: enggak.
2: Iya itu tergantung lah guys orangnya.
1: Kalau memang enggak gitu ya. Tapi itu teman sendiri kah atau
2: itu
1: gimana?
2: Itu teman. Terus tuh menurut aku ya kak, itu dia tuh ngasih attentionnya tuh lebih gitu. Makanya aku sampai berani confess lah gitu. Tapi ternyata ditolak.
1: Iya.
2: Okay.
1: Habis itu kayak
2: jadi aku ya kesel lah. Jadi sempat aku blok banget di mana-mana. Karena udah enggak mau, udah males.
1: Bangun tembok kayak biar biar dia enggak bisa. Benar. Ya itu berarti tergantung orangnya
2: iya,
1: kayak gitu.
2: Iya, beda-beda.
1: Iya.
2: Mungkin kita harus belajar membedakan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi yang penting tuh tulus hatinya.
1: Tulus suaranya. Sudah sewindu.
2: Beda ya.
1: Tapi ya itu mungkin kita ngomongin kesimpulannya gitu ya. Kadang kita tuh kalau suka sama orang tuh ya faktornya banyak, nggak cuma satu gitu ya. Bisa aja kagum, bisa aja memang ngefans ya, atau tiba-tiba suka, atau ada hal kejadian-kejadian yang tidak terduga yang ngebuat hati kita tergerak atau kayak menganggap wah kok dia begini ya, gitu-gitu kan ya. Itu maksudnya dari mana-mana gitu. Yang harus kita sadarin gitu. Jadi jangan kalau suka pastiin dulu apakah betulan kalian sayang sama orangnya. Kayak gitu. Karena ya bisa aja, karena kita pun juga setiap orang kalau suka sama orang belum tentu orang itu suka sama kita.
2: Iya
1: kan. Jadi kayak ya siap menerima penolakan
2: apapun.
1: Ya kayak misalnya kita daftar sekolah sini, kita daftar kuliah sini, kita ketolak,
2: harus siap
1: kan. Ya kayak kita suka sama orang pun juga harus siap kayak gitu. Kalau memang kamu beneran sayang, ya udah kamu tunjukin perhatian kamu. Jangan tiba-tiba hilang. Bener. Jangan love bombing itu tadi ya.
2: Iya, love bombing jangan banget.
0: Dan harus siap sama dalamnya. Maksudnya kita kenal luarnya tapi kita
1: realnya. Betul, kayak harus siap mengenal dia
2: secara
1: apa ya?
2: Keseluruhan.
1: Iya, itu. Maksudnya enggak apa yang terlihat aja kayak gitu. Benar tuh teman Pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak Zahra dan juga Cantika.
2: Bye-bye.
1: Kenapa tiba-tiba sedih? Aneh banget ya. Katanya mau ini ya, mau bangun candi ya Zahra ya.
2: Jangan.
0: Mau main ke gua.
1: Zahra mau ikut ke guanya Cantika.
2: Iya,
1: Cantika
2: tadi.
1: Iya. Ketemu sama Kak Mai sama Kak siapa tadi?
0: Siapa tadi satunya?
2: Kak Bingka.
1: Iya Kak Bingka. Ya pokoknya jangan lupa bawa senter ya. Ya sudah.
2: Teman Pro 2.
1: Iya itu aja. Ya terima kasih banyak. Aku abis ini masih lanjut lagi tapi
2: semangat.
1: Iya, mereka berdua pamit.
2: Bye-bye.
1: Udah mau dijemput katanya ya.
2: Jangan kangen ya teman Pro 2.
1: Iya, tapi kalau kulihat nanti jalan kaki beda gitu ya. Ya sudah ya, pastinya nanti kita balik lagi teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Anom Citra untuk malam hari ini. Dan kita lanjut lagi di kata kita. Dan kali ini teman Pro 2, aku mau rekomendasiin kamu pastinya sebuah buku bacaan nih teman Pro 2. Mungkin ini lebih ke arah manga ya teman Pro 2, karena mungkin pengen sesuatu yang lebih fresh gitu ya. Pengen ada gambar-gambarnya, ada cerita-ceritanya juga gitu teman Pro 2. Dan kali ini aku rekomendasiin satu manga yang lucu ya teman Pro 2, yaitu adalah Komi Sulit Berkomunikasi tuh teman Pro 2. Jadi ini udah ditranslate gitu ya. Dan kalau misalnya kamu kesusahan bicara sama orang lain, bisa jadi kamu mengalami masalah yang sama dengan Komi ini teman Pro 2. Jadi untuk pecinta komik sendiri udah gak asing dengan judul komik yang satu ini. Ini merupakan salah satu seri komik yang populer ya di kalangan pembaca komik dan juga bahkan penonton setia anime. Dimana seri ini juga ya punya keunikan yang gak biasa tuh teman Pro 2, yaitu dengan genre komedinya, di mana Komi Sulit Berkomunikasi ini menyinggung isu social anxiety yang serius juga gitu ya. Dan selain itu juga ada beberapa keunikan lainnya atau teman Pro 2 ini yang membuat adalah Odo Tomohito ya, seorang mangaka asal Jepang yang namanya dikenal sebagai pecinta seri komik populer Komi Sanwa Komushou Desu atau Komi Sulit Berkomunikasi itu tadi ya, di mana dia lahir 22 Oktober 1986 di Prefektur Aichi, Jepang. Dan dalam karirnya juga ya, dimulai tahun 2008 dia merilis komik Koisuru Otome to Shugo no Tate, atau yang dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya dikenal dengan judul The Code Name is Shield 9, yang juga diterbitkan oleh Monthly Shonen Series tuh teman Pro 2. Dan akhirnya di tahun 2015 Odo sendiri mulai serialisasi Komi ya lewat Weekly Shonen Sunday, yang juga menjadi karyanya yang paling terkenal sampai saat ini. Jadi ini rekomendasi banget buat kamu teman Pro 2 yang pengen kayak ada unsur-unsur anxiety-nya di dalam sebuah komedi tuh teman Pro 2.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Ngobrol langsung.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapat

Teman bro dua, kita lanjut lagi kali ini ya. Kali ini ada komik bisa dibilang absurd juga nih teman bro dua, atau manga absurd ya, dengan karakter ayam sebagai karakter utamanya, yang musuhnya itu ya teman bro dua bukan manusia tapi monster tuh teman bro dua. Ya, namanya adalah Lobster Fighter ya. Di mana ini adalah serial manga Jepang yang ditulis dan juga diilustrasikan oleh Shu Sakuratani, di mana dengan konsep yang benar-benar unik dan kocak banget gitu ya, di mana manga ini menghadirkan kombinasi action ya, pastinya yang seru, absurd juga, dan momen emosional yang mengharukan. Ceritanya pada pusatnya itu pada seekor ayam jantan yang berani melawan monster-monster mengerikan atau kaiju ya teman pro 2. Dan punya karakter-karakter humornya itu juga tuh teman pro 2. Yaitu kalau misalnya kaiju atau monsternya ini raksasa ya, mengancam umat manusia, dan walaupun tubuhnya kecil, tapi ya si Keiji sebagai ayamnya ini juga punya kekuatan, kecepatan, dan keterampilan bertarung yang ternyata tak tertandingi tuh teman pro 2, yang memungkinkannya untuk menghadapi musuh-musuh raksasa ini tuh teman pro 2. Jadi ya, perjalanannya tuh ternyata didorong juga oleh keinginannya untuk membalas dendam terhadap kaiju yang menghancurkan rumahnya, terus juga membunuh ayam-ayam saudara-saudara ayamnya itu ya teman pro 2. Terus juga perjalanannya itu juga pastinya penuh aksi, emosi, dan keberanian yang pastinya membuat kamu terenyuh tuh teman pro 2 gitu ya. Jadi ini juga ya teman pro 2, diterbitkan secara platform online awalnya Komiplex oleh Hero Inc. di tahun 2020. Dan ini juga baru aja tuh teman pro 2 udah rilis, yaitu animenya di salah satu OTT yang tersedia tuh teman pro 2. Jadi buat kamu ya yang mau baca komiknya juga bisa, manganya juga bisa gitu ya, ataupun juga yang mau nonton juga bisa tuh teman pro 2, yaitu Lobster Fighter tuh teman pro 2. Itu aja teman pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan juga waktunya aku pamit undur diri ya teman pro 2. Selamat malam ya, selamat melanjutkan aktivitas. Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Awal informasi pertama teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT di wilayah tersebut pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,27% atau mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan periode Februari 2025 yang berada di level 5,33%. Kepala BPS Provinsi Kaltim Maslahat Rifai di Samarinda menjelaskan penurunan TPT ini mencerminkan tren positif serapan tenaga kerja. Melalui indikator ini, dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kalimantan Timur saat ini terdapat sekitar 5 hingga 6 orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Informasi lainnya teman Pro 2, film fiksi ilmiah baru berjudul Disclosure Day garapan sutradara Steven Spielberg menuai pujian setelah diputar perdana untuk pers menjelang penayangan film di bioskop pada 12 Juni 2026. Film bertema UFO itu antara lain dipuji sebagai karya terbaik Spielberg dalam dua dekade terakhir. Peran aktris Emily Blunt yang dinilai menonjol dalam film itu juga mendapatkan pujian dari wartawan film. Informasi terakhir teman Pro 2, juara dunia kelas berat ringan 79,4 kg World Boxing Council WBC David Benavides menerima dua penghargaan yaitu petinju terbaik bulan ini dan sabuk spektakuler Talan Tlatekui dari WBC atas performa gemilangnya di atas ring. WBC mengakui performa luar biasa dari Benavides yang tak terkalahkan dengan menganugerahinya dua penghargaan. Benavides menerima penghargaan petinju terbaik bulan ini setelah kemenangan telaknya baru-baru ini di atas Gilberto Zurdo Ramirez. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Teman terbaik kamu.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
1: Go! Ayo, satu lagi. Woy, jagoan gue, go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026.

Oke, okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, bareng Lasa sama Lijak lagi ya kali ini teman Pro2 di Tunai Corner malam hari ini. Ini sementara untuk musik live chat dari Pro2 Jakarta libur dulu. Mungkin masih ikutan cuti bersama ya teman Pro2. Well, untuk kamu yang hari ini mungkin ini hari apa sih? Aku lupa, hari Kamis ya teman Pro2. Ya masih libur gak sih? Aku lupa juga lagi. Ya pokoknya yang lagi di jalanan mungkin lagi mau ke satu tempat ya, atau ya sekedar menikmati waktu-waktu malamnya teman Pro2, hati-hati aja di jalan ya. Dan untuk kamu yang lagi pada di rumah, dengerin di rumah aja ya. Selamat hari Kamis ya, dan selamat mendengarkan pastinya. Well, ini aku ada bawa kabar-kabar terkini aja deh untuk malam ini ya teman Pro2. Sembari kita nungguin nanti bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ini FYI untuk kamu para pecinta Anabul, anak berbulu ya, salah satunya kucing. Wah, ini kayaknya seru kalau kita ke Italia teman Pro2. Jadi di sana resmi nih baru aja ya Italia kabarnya jadi negara pertama teman Pro2 yang ngasihin cuti kerja berbayar buat karyawan yang harus ngerawat hewan peliharaan mereka yang lagi sakit tuh teman Pro2. Kapan lagi kamu bisa ambil cuti? Terus dia tanya alasannya, ini ada yang sakit, siapa? Kirain kan orang tua gitu ya, atau anak atau siapa? Anak berbulu saya yang sakit gitu ya. Jadi lewat aturan baru ini teman Pro2, para pekerja bisa ambil cuti khusus buat mengurus anabulnya di rumah. Yang mana tentunya ini ada syaratnya gitu ya. Kayak hewan harus terdaftar resmi dan ada surat keterangan dari dokter hewannya. Kayak hewannya harus masuk kakak kamu juga gak sih teman Pro2 ya, biar resmi ini memang kucing-kucing aku gitu. Nah, kebijakan ini muncul karena Italia mulai mengakui konsep keluarga multispesies. Wih, yaitu ketika hewan peliharaan dianggap sebagai bagian dari keluarga juga ya, bukan cuma sekadar peliharaan biasa aja teman Pro2. Banyak orang menilai langkah ini bukan cuma bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan hewan doang ya, tapi memang bentuk suatu perhatian gitu terhadap kesehatan mental pemiliknya. Karena untuk banyak orang pastinya teman Pro2, anak berbulu alias anabul ini bukan cuman ya hewan-hewan doang gitu ya, bahkan udah jadi keluarga sendiri. Makanya gak kaget kan kalau misalkan kamu ketemu teman kamu gitu ya teman Pro2 yang dia punya mungkin kucing atau anjing, anjing peliharaan gitu, hewan peliharaannya pas itu anabulnya dia meninggal tuh, nangisnya bukan main gitu ya teman Pro2 ya, karena ya udah ada kepemilikannya banget gitu, bahkan udah kayak dianggap keluarga sendiri gitu. Makanya akhirnya di Italia ini mereka mengakui konsep keluarga multispesies ini ya, makanya mengizinkan deh tuh untuk para pekerja yang kalau pengen ambil cuti untuk ngerawat kucingnya yang sakit itu boleh-boleh aja tuh teman Pro2.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin sih?

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

YouTube. Hari ini cuti bersama Idul Adha ya tahun Pradua. Jadi pada libur sih pastinya. Gimana dapat berapa kresek daging sapi? Aku lumayan banyak sih tadi tahun Pradua, kulkas aku penuh ya jadinya ya. Kira-kira enak dimasak apa ya daging sapinya ya tahun Pradua? Jangan-jangan udah ada yang pada masak-masak nih, bakar-bakar daging sapi ya di sate gitu tahun Pradua. Well, nikmatin aja momen hari raya Idul Adha-nya ya tahun Pradua bareng sama keluarga. Ya mumpung sapinya gratis ya. Sama di FJB tuh kayaknya banyak yang jual juga daging kurban. Yang mungkin gak kebagian daging sapi, beli aja di situ ya tahun Pradua. Tapi well, kayak tahun-tahun sebelumnya juga ya tahun Pradua, kayaknya tiap tahun kan kalau udah ada momen-momen besar gini, kayak hari-hari perayaan gini, yang entah Idul Fitri, Lebaran, bahkan kayaknya kayak Natal gitu atau Imlek, itu tuh pasti ada aja ya momen-momen Indonesian people core-nya gitu teman berdua. Ya yang unik-unik lah ya, yang mana ya menarik perhatian. Biar apa ya, biar kesannya kayak hari raya Idul Adha atau ya momen-momen perayaan besarnya tuh enggak biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak bertebaran di media sosial pasti ada aja tuh ya yang aneh-aneh. Nah, ini salah satunya, tapi ini bukan di Indonesia sih teman berdua. Jadi ada sempat viral di media sosial, ada seekor kerbau albino langka. Jadi kerbau yang mana yang kayak manusia, ada albino kan teman berdua, yang dia putih semua gitu sampai alis-alisnya putih. Nah, ini kerbaunya juga ada yang albino langka teman berdua di Bangladesh, yang viralnya tuh nggak cuma karena dia albino doang gitu teman berdua, tapi dia punya poni yang benar-benar disisir rapih persis banget sama sosok Donald Trump. Mungkin kamu ada yang udah ngelihat ya teman berdua. Jadi kerbau ini akhirnya diberi nama Donald Trump di Bangladesh itu. Awalnya kerbaunya tuh beratnya 700 kg ya. 700 kg teman berdua. Sebenarnya udah terjual untuk kurban Idul Adha kan ya. Tapi setelah fotonya ramai beredar di internet dan itu jadi perhatian publik, pemerintah Bangladesh tuh akhirnya turun tangan untuk menyelamatkannya. Ah, gimana gitu. Jadi kerbau ini kemudian dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka hanya berapa saat gitu teman berada sebelum Idul Adha dimulai. Ya, jadi Menteri Dalam Negeri Bangladesh Salahuddin Ahmed itu juga minta supaya pembelinya mendapat pengembalian dana penuh. Lah kan orang mau ibadah kurban ya, kok dihalang-halangin nih. Yang jelas sih popularitasnya si kerbau albino ini memang luar biasa gitu teman berdua. Jadi banyak warga rela datang dari berbagai daerah cuma buat ngelihat langsung poni pirangnya itu, yang benar-benar mirip poninya Donald Trump teman berdua. Warnanya pun bahkan mirip. Ya, jadi kalau ngelihat sekilas aja tuh kayak, oh iya sih ini Donald Trump banget gitu. Produk. Nah, pihak kebun binatang ini juga bilang kalau kerbau Donald Trump ini sekarang lagi menjalani masa karantina selama 2 minggu ya, lengkap dengan kandang dan perawatan khususnya. Jadi kerbau albino ini sendiri termasuk langka banget sih di Bangladesh sana teman produk, karena kebanyakan ternak di sana kan warnanya gelap ya. Nah, yang satu ini tuh agak-agak beda dan agak unik. Apakah harganya juga agak beda dan agak unik? Nah, selain karena warnanya yang unik, ini banyak orang juga ngerasa gaya rambutnya benar-benar mirip Presiden Donald Trump. Ya, dan kemungkinan besar itu juga sih yang bikin dia lolos ya dari penyembelihan di momen Idul Adha kali ini ya tahun berdua ya. Entah mau diapain, apakah nanti mau dibudidayakan, mana tahu bakal melahirkan kerbau albino-albino lain gitu ya tahun berdua. Ya mana tahulah ya urusannya pemerintahan sana.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

Dalam Pradua di Hari Raya Idul Kurban ini kan kebanyakan kita dapat sapi ya. Nah, tapi yang agak bingung itu kadang kalau udah masak sapi, Dalam Pradua, yang namanya masak sapi itu menurut aku salah satu apa ya, salah satu daging atau protein yang agak susah masaknya, ya enggak sih? Kalau kita masaknya kebentaran, ntar dia ini ya, Dalam Pradua masih agak keras gitu. Terus kalau mungkin agak-agak pertengahan atau agak kelamaan, dia bisa alot. Tapi kadang kalau agak kelamaan juga bisa keras juga tuh Dalam Pradua. Nah, itu aku kadang bingung nih masaknya berapa jam ya, berapa lama ya. Atau ini sebenarnya masaknya itu harus gimana ya supaya dia tuh enggak alot tuh gimana gitu Dalam Pradua ya. Memang kalau enggak jago masak mah ya memang harus ini ya, trial and error terus gitu ya Dalam Pradua sampai benar-benar jago. Tapi ini aku mau bagiin tips Dalam Pradua. Jadi ada di di salah satu artikel media gitu. Kalau kamu lagi mau mengolah daging sapi, mungkin hari ini kan cuma dibagiin tuh, mungkin disimpan dulu ya, besok baru dimasak ya, karena harus cari-cari bumbu dulu gak sih Dalam Pradua ya, cari-cari bumbunya dulu. Yang jelas untuk mengolah daging sapi itu supaya dia gak alot, sebenarnya bisa pakai berapa cara sih Dalam Pradua. Salah satunya bisa pakai daun pepaya. Gak pahit apa ya. Nah, ini caranya bisa dibilang salah satu cara tradisional untuk ngolah daging sapi, tapi masih banyak dilakuin oleh sejumlah orang. Misalnya tukang sate Dalam Pradua ya, pepaya ini ternyata dia punya kelebihan berupa enzim papain uang, yang mana itu bisa mencegah protein dalam daging memecah protein dalam daging yang hasilnya bisa daging itu jadi lebih lembut atau enggak alot tuh. Jadi kayaknya kita cukup membalut dagingnya pakai pepaya ini Dalam Pradua, terus habis itu dimasak ya. Kita cukup kayak bungkus dagingnya dengan daun pepaya, diamkan selama kurang lebih 30 menit. Makin lama dagingnya disimpan maka makin dagingnya akan makin empuk gitu Dalam Pradua. Jadi bukan ini ya, bukan kita bungkus habis itu kita masak, enggak ya Dalam Pradua, takutnya pahit ya. Ternyata dibungkus habis itu disimpan atau didiamkan kurang lebih 30 menit, nanti dagingnya bakal enggak alat tuh Dalam Pradua. Terus kamu juga bisa masak dengan api rendah dan lambat aja ya. Daging sapi hasil kurban ini juga bisa diolah jadi sate maringgi gitu. Dan supaya sate maringgi buatannya kita tuh empuk ketika digigit, Dalam Pradua coba dibakar dengan api sedang dan masak secara perlahan aja ya. Jadi pas dibakar atau direbus dalam suhu yang lambat, kolagen di sapi ini akan terurai, ngebuat serat-serat pada otot terpisah, daging pun bisa jadi lebih lembut ketika digigit Dalam Pradua. Plus juga iris berlawanan dengan seratnya. Semua daging sapi ini kan punya serat otot yang cukup panjang, biasanya menjalar ke semua bagian daging. Nah, kalau kamu motong sejajar dengan serat otot, maka daging akan lebih alot. Sebaiknya gitu potong berlawanan supaya serat ototnya tuh mudah lepas gitu Dalam Pradua ya. Bisa juga dilumuri dengan jus nanas Dalam Pradua. Nah, ini yang mana nanas ini ternyata kan dia mengandung enzim alami yang bisa ngebuat daging tuh lebih empuk ya. Dan kita bisa menghaluskan nanas terus lumurin ke seluruh bagian daging, diamkan selama 30 menit. Jangan terlalu lama supaya dagingnya enggak mudah hancur pas dimasak tuh Dalam Pradua. Nanti dia enggak bakal alot lah kalau kita masak gitu ya. Dan daging kurban yang hendak diolah ini juga baiknya jangan dalam keadaan beku ya, jadi biarin dulu di suhu ruang supaya suhunya bisa stabil ya, kita bisa nunggu daging sambil ngebuat aneka bumbu untuk masak ya Dalam Pradua. Karena kalau masih agak keras habis dari kulkas mungkin atau dari freezer kan, nanti masaknya bakal lebih lama atau ya teknik masaknya juga agak beda pasti ya Dalam Pradua, supaya dagingnya lembut itu ya. Jadi ada baiknya didiamin dulu sampai dia kembali ke suhu ruang lah gitu ya Dalam Pradua. Itu tadi berapa tipsnya ya Dalam Pradua, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu yang mau ngolah dagingnya supaya enak, gak alot, dan ya pastinya makin nyaman aja gak sih makannya Dalam Pradua ya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: udah. Iya, yeah, bukan ya?
1: Bukan, bukan.
0: Eh, bukan, bukan deh. Kenapa suaranya enggak ada? Halo.
1: Enggak ada, enggak ada.
0: Ada kah?
1: Ah, ada ya?
0: Kok agak gimana gitu ya?
1: Iya, kayak agak aneh ya.
0: Agak kecil apa gimana? Tes. Ada kok.
1: Ada
0: cuman
1: ya?
0: Kayaknya mungkin enggak gemar di sini aja nih kayaknya nih. Hai, teman Pradua dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Hai. Nah, ketemu Ica lagi aku hari ini.
1: Iya, Kak. Wow. Dua kali nih kita ketemu ya, Kak.
0: Waduh, gimana nih? Dapat sapi berapa kresek?
1: Alhamdulillah dapat dua ya.
0: Dua, udah dua. Dimasakin belum?
1: Belum, masih di kulkas tuh, masih penuh banget. Nantilah kita masak kapan-kapan.
0: Sama lagi. Aku dapat empat tapi.
1: Wah.
0: Empat. Eh, lima deh kayaknya ya. Soalnya temanku masing-masing dua.
1: Oh, gitu.
0: Satu doang.
1: Alhamdulillah
0: nanti
1: ya.
0: Nanti dimasak. Ini ya, apa ya, satu hal yang patut disyukuri kalau ada momen-momen Idul Adha kayak gini, teman berdua dapat daging sapi gratis ya. Beli di mall ya 100 ya sekilo.
1: Iya ya, Kak. Iya, kan? Lumayan boncos juga. Lumayan boncos gitu.
0: Iya. Dapat dari mana, RT?
1: Masjid.
0: Oh, dari masjid.
1: Terus juga ada dikasih juga sama keluarga ada.
0: Oh, oke. Okay. RT-ku kok enggak bagi ya? Apa enggak ada orang kaya di RT-ku ya?
1: Aduh. Semoga PRT-nya dengar ya. Supaya ini.
0: Iya. Kayak ngomongin apa malam ini, Cak?
1: Aduh, sebenarnya gimana ya? Kan kita kan baru ngerasain Lebaran Idul Adha ya, teman Pro 2 ya. Dan menurut aku momen-momen kayak gitu kan pasti kumpul-kumpul bersama gitu kan, Kak. Terus juga kayak vibes-nya tuh pasti ada gitu lah. Pasti setiap momen-momen yang momen-momen acara yang besar kayak gitu pasti ada vibes-vibes yang kayak gimana ya, mungkin kumpul-kumpulnya tuh terasa duh kayak seru, asik gitu sama keluarga gitu.
0: Idul Adha menurutmu rame gak tahun ini?
1: Nah, itu yang kita bahas sekarang ini.
0: Kenapa? Kalo, kadang ke flashback ke masa lalu gitu
1: iya
0: jadinya.
1: Iya dong, flashback ke masa lalu gitu loh tempur dua. Karena gimana ya, bukan cuman aku aja loh, Kak. Kayak aku sama teman-temanku ada kemarin kayak kita curhat-curhat gitu sih, kayak bilang, kamu lebaran tahun ini ada nggak, banyak nggak datang ke rumah gitu-gitu kan, Kak. Okay. Baru aku bilang kayak nggak ada sih, nggak ada yang datang ke rumah sih, kata kayak gitu. Karena temanku tuh mau datang ke rumah, cuman dia di Balikpapan gitu. Kalau misalnya dia nggak di Balikpapan juga dia pasti otw ke rumah gitu.
0: Kalau menurut aku memang vibesnya lebaran haji sama lebaran biasa emang banyakkan lebaran biasa aja sih, soalnya kebanyakan kan yang open house yang haji-haji ya. Kita yang nggak haji-haji nggak open house.
1: Iya, betul juga.
0: Gitu. Cepat haji ya teman-teman.
1: Amin gitu.

0: dong kalau misalnya aku masih kecil ya, aku sama adekku tuh kita sering ke masjid buat lihat lagi kurban gitu lah. Kurban sapi okay. lagi.
1: Oke, okay. Ntar kita bakal coba ini ya Tuan Berdua, coba ngomongin ini juga. Dan kalau kamu gimana nih untuk vibes Hari Raya Idul Adha-nya sendiri, Tuan Berdua, Hari Raya Kurbannya, semenyenangkan apa sih momen-momen Lebaran Haji ini untuk kamu ya? Boleh banget kamu ceritain bareng sama kita di Jaga Malam kali ini di 0812-5848-7885. Atau boleh kemana nih, Cak?
0: Ke RRI Pro 2 Samarinda.
1: Ya, di Instagramnya ya, atau di Twitter live chatnya aplikasi RRI Digital ya. Boleh banget kamu gabungan, kita tunggu sampai jam 11 malam.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah.

dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FM.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan...
2: Loh, kok mati lagunya?
0: Ma, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Okay. Sebenarnya kalau mau di apa ya, diambil maknanya, kalau yang namanya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini juga selain mungkin ngajarin kita tuh pengorbanan ya. Kalau yang sering muncul kan di konten-konten media sosial, Idul Adha mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat pada sesuatu. Iya kan, anggapannya adalah Ismail itu adalah sesuatu yang sangat-sangat apa ya, kita genggam erat gitu ya, yang kita sayangi banget. Yang kita sayangi itu gak cuma anak ya, tahun kedua ya apa aja ya,
1: hewan juga,
0: hal-hal duniawi yang ada di miliknya kita itu kan, ya itu termasuk sesuatu yang kita sayangi banget. Apakah kita rela mengorbankan sesuatu itu gitu kan. Tapi selain itu juga, karena kemarin udah kakak bahas ya, jadi malas kebahasan gitu. Ini juga sebenarnya apa ya, Idul Adha ini ngajarin berbagi gak sih menurut kamu?
1: Berbagi iya, terus juga ngajarin saling membantu juga sih kak.
0: Saling membantu ya.
1: Saling membantu, karena gimana ya, kalau misalnya kita lihat vibes Lebaran Idul Adha ini kan kayak saling membantu. Kalau misalnya kita potong-potong sapi gitu-gitu kan, terus juga kayak ke rumah keluarga bantu-bantu gitu loh. Jadi emang beda aja gitu loh vibesnya sama hari-hari lain gitu. Terus juga pasti kalau kakak
0: lebaran, kalau nggak ada Idul Adha-nya nggak ada yang saling membantu ya.
1: Nggak juga, nggak juga sih, cuman pasti ini loh kak, kalau lebaran Idul Adha kan pasti momennya pas banget gitu loh, momennya pasti yang betul-betul saling membantu kan.
0: Benar.
1: Terus juga saling minta maaf gitu.
0: Ibaratnya kayak apa ya, yang mungkin untuk beberapa atau sebagian orang makan daging sapi cuma bisa setahun sekali Idul Adha ini kan jadi momennya, karena nggak bisa tiap hari gitu tahun kedua dengan gratis ya, sapi mahal soalnya
1: betul. Boncos juga lumayan kalau misalnya hari-hari makan gitu.
0: Memang apa ya, untuk yang punya rezeki lebih, nah di situ dia kayak ngajarkan berbagi ya, untuk memberikan apa yang lebih dari kita tuh kita bagikan ke orang-orang gitu kan. Tapi kamu sendiri kalau ngomongin berbagi, Cak, seneng nggak sih misalkan kamu punya rezeki lebih gitu, lebih puas mana? Itu rezeki lebih yang kamu punya, kamu bagi ke orang gitu, atau kamu nikmatin sendiri?
1: Sebenarnya tuh kayak dua hal yang berbeda ya kak.
0: Oh iya.
1: Gitu menurutku dua hal yang berbeda. Cuman kalau misalnya aku ada rezeki lebih, aku bukannya egois apa gimana, aku pasti anuin ke diriku dulu gitu loh.
0: Penuhi kebutuhan.
1: Penuhi kebutuhan kita dulu. Terus habis itu kita penuhi, bukan penuhi, maksudnya kayak kita berbagi ke orang lain gitu. Jadi kita jangan melupakan diri kita juga gitu loh.
0: Benar.
1: Betul kan?
0: Kalau kitanya kekurangan gimana bisa bagi? Apa yang dibagi ya, kalau kitanya kosong?
1: Iya benar gitu.
0: Berbagi itu kan karena kita kelebihan. Kalau kita kekurangan ngapain kita bagi ya?
1: Iya. Contohnya misalnya kita dikasih daging kurban.
0: Iya.
1: Ternyata kita enggak harus cuma satu ini doang gitu.
0: Satu doang. Masa aku kasih kamu?
1: Aku enggak dapat. Enggak dapat dong. Enggak makan daging dong jadinya. Iya kan?
0: Justru karena kalau kita punya lebih itu rasanya senang aja gitu, ketika kita bisa membaginya ke orang lain tuh kan. Aku juga ngerasainnya ada rasa puas tersendiri, misalkan di satu momen bisa nraktir teman-teman aku gitu tuh. Terus ngeliat mereka kayak nggak tahu, ada rasa puas aja gitu, sesimpel jajan kebab gitu misalkan, bagi ke teman-teman. Habis itu ya udah kita kayak makan bareng, enak nggak?
1: Enak.
0: Kayak apa ya, kayak lebih berasa puasnya aja gitu, kayak rezekimu tuh lebih berkah gitu loh.
1: Iya bener banget kak. Apalagi kalau misalnya ini loh, kadang temanku nitip gitu kan, nitip sesuatu kan kak gitu, aku yang bayarin gitu misalnya. Kalau misalnya aku ada rezeki lebih, pasti aku bayarin gitu loh.
0: Kayak pasti. Karena kalau temanmu juga sering begitu ke kamu kan.
1: Iya.
0: Ya udah seneng aja.
1: Sebenarnya hal simple sih teman pro 2.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
7: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
6: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
7: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
6: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kalau kita balik ke topik lagi ya kak, kan kita kan ngebahas nostalgia, termasuk juga Lebaran kemarin juga gitu kan. Aku juga kayak ngerasa tahun ini nih emang berbeda banget gitu loh dari aku tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena gimana ya, yang aku bilang tadi juga kan kak, kayak seramenya tuh rame, cuman kayak nggak dapet aja gitu loh vibesnya. Cuman kalau kakak gimana?
1: Aku Idul Adha memang kayaknya dari dulu memang nggak gitu diiniin banget sih, dirayain banget.
0: Tapi kan
1: karena
0: ada
1: ya itu tadi yang open house kebanyakan sih memang yang haji doang gitu. Jadi kalau di rumah ya udah habis sholat id, paling nunggu daging kurban dibagi, kita udah dapet, ya udah kita masak bareng tuh sekeluargaan.
0: Udah gitu, gitu
1: iya,
0: aja.
1: Iya gitu.
0: Sama kan? Tuh aku juga, ngerasa begitu juga. Makanya kayak kalau misalnya dibilang kangen vibes yang dulu tuh kangen banget gitu loh, karena kayak gimana ya, kayak pengen balik ke masa itu kayak nggak bakal bisa lagi gitu loh. Jadi kita menghadapi realita yang sekarang tuh bagaimana, ya udah kita jalanin aja gitu loh teman Pro2. Itu keren ya, itu keren ya sebenarnya ya. Makanya kayak gimana ya, kalau misalnya kita nikmati waktu sekarang, is okay lah gitu loh kayak karena emang perjalanan hidup kita kan emang gak bisa mutar waktu kan gitu.
1: Betul,
0: pasti bakal ke depan terus. Jadi kita emang harus nikmatin waktu yang ada, terus juga ke depannya pasti bakal kita ada di posisi untuk kita ke depannya gitu loh.
1: Benar. Ini supaya sebenarnya kan itu kenangan-kenangan yang baik ya. Kadang-kadang memang ada momen-momen tertentu teman berdua kayak kenangan-kenangan indah, ya kita pengen dong ya ngerasain lagi keadaan saat itu bareng sama orang-orang itu, bareng sama keluarga ini itu ya kan. Terus ngapain lagi gitu. Tapi aku orangnya sih moving on ya. Jadi aku enggak gitu terjebak masalah.
0: Oh, iya.
1: Iya. Tapi kalau kamu sampai bisa nge-stuck gitu ya di masa lalu ya.
0: Aku tuh ini loh, bukan nge-stuck di masa lalu ya, cuman kalau misalnya vibesnya lagi begini, aku tuh kayak nostalgia tuh kayak apa ya, kayak tingkat-tingkat yang dulu gitu loh kak. Jadi emang kayak aku tuh sebenernya sampai nangis kayak kenapa ya.
1: Emang apa yang membedakan yang dulu? Biasanya kan yang ngebuat kangen itu adalah mungkin ya orang-orangnya.
0: Betul, itu juga.
1: Atau apanya?
0: Orang-orangnya.
1: Emang yang suasananya. Dulu, kalau dulu perayaannya ada siapa?
0: Banyak banget, karena kan aku kan ini loh tinggal di rumah nenek kan. Jadi semenjak nenek gak ada, jadi emang ini loh kak, jarang ke rumah sini, ke rumah aku gitu loh. Jadi emang beda banget gitu loh. Terus juga kalau misalnya dulu kan sepupu-sepupu aku pada ngumpul lah gitu. Aku takut didengar lagi. Jadi sepupu aku kan pada ngumpul, cuman sekarang sudah gak lagi. Karena ada juga yang aku tuh deket banget sama sepupu aku. Salah satu sepupu aku, cuman dia di Jawa. Jadi yang betul-betul kerasa gak asik sih.
1: Oh dia mau nangis lagi temen berdua.
0: Enggak dong, jangan dong. Enggak lah.
1: Jadi kalau segitu sayangnya sama sepupumu itu
0: banget kak, karena
1: terus kenapa gak, kan sekarang ada teknologi canggih bernama video call. Enggak. Apakah Lebaran ini nggak bisa video callan?
0: Enggak, aku nggak ada hubungan sih.
1: Oke.
0: Kayak kangen gitu.
1: Oh iya, sebenarnya kan momen-momen indah itu bisa diciptakan ulang aja. Kalau apalagi itu satu hal yang indah ya. Kadang-kadang bisa cukup dikenang dengan baik, dan kalau mau itu terulang lagi ya bisa diciptakan aja lagi nggak sih? Kayak misalkan dulu seneng banget bareng sama sepupu-sepupu, tapi sekarang udah gak bisa soalnya sepupu-sepupunya udah ngerantau ke berbagai daerah gitu. Jadi kerasanya vibes Lebarannya sepi nih, lebih sepi. Ya udah bisa pakai video call lagi bareng, telepon-teleponan lagi. Itu menurutku udah cukup menambal sih rasa rindu dengan sahabat-sahabat lama. Soalnya kakak juga sempet kayak gitu, kayak kangen sama sahabat-sahabatnya lamanya kakak ya, cukup ditelepon balik video call bareng gitu kan, grup video call kan bisa kan,
0: iya,
1: ngobrol gimana itu tetap berasa vibesnya, kayak kita tidak dibatasi jarak loh sebenarnya ya, gitu ya, diciptain lagi aja gitu. Atau ya kamu cukup mengisi kekosongan kamu itu dengan orang-orang baru.
0: Wah.
1: Iya kan bisa ke teman-teman.
0: Iya betul.
1: Jadi apa ya, kita jangan sampai membatasi diri kita. Bukan berarti kita gak sayang atau gak peduli. Mereka tetap punya ruang di hatinya kita. Kan bukan berarti harus melupakan atau menghapuskan sepupu-sepupu kita, gak mungkin. Kayak dalam hatinya kita tuh kurasa kita apalagi dalam kepalanya kita ya, kita punya ini ya sekap-sekap memori atau kayak kotak-kotak memori. Ya udah taruh aja mereka di situ. Kita enggak ngehapus mereka ya, karena memang dari kecil kita tidak diajarin untuk melupakan, teman Produa. Kita diajarin mengingat gitu kan. Ya. Nah, tapi jangan kamu batasin diri kamu itu. Ibaratnya lemari memorinya penuh sama mereka. Jangan dibuang, jangan dibakar, jangan diapa.
0: Disimpan
1: apalagi
0: baik-baik.
1: Itu memori baik ya. Beli lemari baru, isi sama orang-orang baru gitu.
0: Jadi disimpan baik-baik aja memorinya gitu.
1: Ya, jangan-jangan batasin dirimu karena itu yang ngebuat kamu bakal sedih. Karena terbatasi, kayak seolah-olah dunia itu isinya cuman sepupumu aja gitu, padahal ada orang-orang lain juga yang mungkin bisa kamu bagi kebahagiaan, saling berbagi kebahagiaan bareng sama mereka gitu.
0: Ya udah, habis ini aku
1: bener,
0: kan? Bener sih. Habis ini aku video call siapa ya?

0: Altiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: kadang ya teman produk, kalau misalnya kita ngomongin nostalgia gitu, aku ngerasa aku emang setuju sama Kaliza tadi bilang, kalau misalnya nostalgia gitu tuh emang cukup dikenang aja gitu loh. Iya kan? Ya, cukup dikenang kayak gimana ya? Emang kita enggak bisa balik ke masa lalu gitu, karena emang kita pasti selalu ke depan gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi flashback gitu, flashback apalagi kalau misalnya aku ketemu sama teman-temanku masih kecil, aku tuh selalu ingat momen-momen pas kita bareng pas kita masih kecil tuh gimana gitu.
1: Kamu tapi by the way teman produ ini ada yang gabungan iya, dulu ya, ada Kak Wahyu ternyata Kak Wahyu. Yang udah standby di WhatsApp call, langsung kita sapa aja. Halo, selamat malam Wahyu.
0: Selamat malam Kak Wahyu.
2: Selamat malam.
1: Ya, gimana yuk? Iya. Hari ini dapat sapi enggak?
2: Hari ini enggak lah.
0: kemarin
1: ada. Ya. Dimasak apa tuh?
2: Wah, ini dia belum tahu ini ceritanya nih.
1: Hah, kenapa tuh
0: Kak?
2: Aku nggak makan daging.
0: Oh, nggak makan daging.
1: Ini ya, kamu vegan ya?
2: Bukan juga sih. Kalau vegan itu kan gimana ya konotasinya? Bukan pemakan daging gitu kan?
1: Vegetarian.
2: Kalau aku kaki empat aja sih.
1: Oh, cuma nggak bisa yang kaki empat. Oh, kenapa darah tinggi?
0: Atau alergi?
2: Bukan, kurang suka aja.
0: Oh, kurang suka.
2: Kalau bakso bisa.
0: Oh, enak juga bakso.
2: Tapi kalau yang diolah biasa nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, tapi nggak mau aja kita. Gimana ya?
1: Okay. Yuk, malam ini kita ngomongin terjebak nostalgia nih. Yuk, terjebak nostalgia kayak lagu Raisa ya.
0: Jadi diinget.
1: Kamu pernah nggak sih ada di momen-momen terjebak sama nostalgia, entah kenangan baik ataupun kenangan buruk? Yuk, nah itu gimana tuh yuk?
2: Ya kalau agak aku pernahnya terjebak di situasi yang buruk sih sama mantan pastinya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kadang keingat kenangan-kenangan buruk bareng mantan itu, gitu ya.
2: Iya.
1: Apa tuh yang ngebuat kamu bisa ke-trigger atau
0: keinget?
2: Mungkin karena pernah dengar lagu yang pernah dia nyanyiin.
1: Oke.
2: Okay. Atau pernah
1: buruk apanya ya, itu kan dinyanyiin lagu ya.
0: Keingat Kak, keingat
1: doang ya. Gimana yuk?
2: Iya, terus juga gabung-gabung di radio kayak gini. Karena aku kan sempat gabung-gabung sama dia juga dulu di radio kan. Dan okay, aku sampai sekarang radio yang sering aku gabungin sama dia tuh enggak pernah aku dengerin lagi, karena setiap aku denger radio itu pasti inget dia gitu. Oh. Jadi aku gak pernah dengar dan monitor radio itu lagi.
1: Setraumatis itu ya. Bahkan untuk mendengar suaranya radio saja kamu tidak sanggup yuk.
2: Iya, sebenarnya malam ini aku mau baca puisi seperti biasa.
1: Ayo, kasih.
0: Okay. Boleh nih.
2: Iya. Boleh dihitung teteh-teteh.
0: Oh ya, satu, dua, tiga.
2: Aku menenun benar-benar. Aku menenun benang senja menjadi jubahmu. Merelakan jemari melepuh demi hangat yang kau anggap semu. Seluruh ranah rasaku tumpah menjerang sepi menjadi tawa. Namun kau hanya singgah mengecap setianya lalu lupa. Bagai luruhnya hujan di atas batu karang, aku habis terkuras, engkau tetap angkuh dan gersang. Kutaruhkan megah jiwaku pada jemari yang gemar melepas. Kini aku karam di dada sendiri, dalam sesak yang tak terbatas. Kau melangkah menuju pagi yang baru, membawa untukmu, membawa utuhmu yang kurajut dengan air mata yang beku. Sementara di sini aku menjadi puing dari runtuhnya sebuah setia. Sepihak, pincang, dan berakhir sia-sia. Seluruh pengorbanan kubakar habis tanpa sisa, menjadi abu tak berharga yang kau anggap begitu saja. Kau melangkah pergi membuat utuhnya duniamu yang baru, meninggalkan aku hancur berkeping-keping mempertaruhkan setiamu. Ya itu aja deh.
1: Sedih banget.
0: Yuk
1: satu pesanku. Jika dia tidak menghargai tangan lepuhmu yang sudah merajut mantel untuk dia, untuk menghangatkan dirinya di tengah kedinginan hari, cari orang yang menghargai itu ya. Kalau bisa cari yang bisa membalut ya lepuh tanganmu itu gitu. Ya kan? Mungkin. Jadi jangan sampai kamu hancur pada orang yang tidak menghargaimu gitu.
2: Sip. Mungkin kita harus cari tukang es krim ya.
1: Kenapa tuh?
2: Supaya enggak melepuh, kan es krim dingin ya.
1: Nanti tangan lepuhnya dimakan semut yuk.
0: Iya, betul manis.
1: Jangan dong.
2: Iya juga sih.
0: Iya ya.
1: Oke, terima kasih Kak Ayu. Semoga tidak terjebak nostalgia dan segera move on ya yuk.
0: Amin.
2: Iya, sangat-sangat terima kasih juga untuk kalian berdua ya.
1: Radionya dibakar aja yang itu.
2: Waduh, ini
1: enggak bercanda. Aku kan suka bercanda ya.
2: Kalau radio di rumah sih enggak apa-apa, tapi kalau radio yang stasiun itu dibakar.
0: Enggak dong. Jangan ya.
1: Maksudnya radio di rumah yuk. Radio di rumah ya.
2: Ya tapi kan ya aman, cari aman. Kita gak dengar radionya.
0: Ya, mending dengerin RRI Pro 2 ya, Kak.
1: Iya, betul.
2: Iya, betul. Iya, kan aman. Kan kita enggak nyebut radionya radio apa kan?
1: Enggak lah. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Ayu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.
0: Waalaikumsalam. Dadah. Keren ya, Kak, visinya, Kak.
1: Agak-agak menyayat hati gimana?
0: Iya, agak enak gitu.
1: Dalam banget lagi gitu, teman Pro 2. Itu karya Wahyu atau karya siapa enggak tahu ya, teman Pro 2 ya. Well, untuk kamu juga yang mau gabungan boleh banget, mau bagi-bagi puisi kayak si Wahyu juga boleh banget ya, teman Pro 2 ya. Stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Iya kali ya, aku ke psikiater aja sudah.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: sama gitu.
1: Teman SD.
0: Iya, teman SD. Iya, asik banget dong. Jadi betul-betulan teman SD yang kayak kita ketemunya pas masih kecil. Mm-hmm. Kayak aku kayak sempat ada yang enggak kungah kan gitu loh, Kak. Kayak
1: berubah banget.
0: Ya kayak berubah banget kayak, "Kok begini sekarang? Bagus gitu loh." Jadi kayak aku ngerasa pas lagi reunian SD gitu ya, aku ngerasa yang kayak, ih, kita ngumpul lagi sama-sama, ternyata sifatmu gak berubah ya gitu. Jadi yang kayak masih tetap ada kocaknya, terus juga masih tetap asik, masih tetap jahil gitu loh. Jadi yang kayak aku ngerasa ketemu teman aku yang kayak, ternyata kamu masih ada versi dirimu yang dulu gitu loh. Versi dirimu yang masih kecil, yang sama-sama aja kayak aku gitu. Dan aku juga kayak ngerasa selama kita ngabisin waktu sama-sama di situ, kayak gimana ya, kita betul-betul yang kayak ngebahas cerita-cerita kita yang dulu yang lucu-lucu. Terus juga pasti ada kenangan-kenangan yang emang bukan dibilang buruk sih, cuman yang kayak dihukum guru tuh kan kenangan buruk gak ya? Cuman pasti kayak kita ingat terus kan.
1: Kadang tuh gini, yang buruk buat kita di masa lalu karena kita ada di momen itu kan. Tapi kalau udah di momen sekarang, itu bisa jadi satu hal yang kita ketawain.
0: Iya, betul ya, kan? Ya.
1: Karena
0: iya
1: kita sih. Udah jadi orang yang berbeda. Kan manusia dinamis ya, teman peradu. Orang-orang bisa banget buat berubah. Makanya kita kadang menertawakan diri kita yang dulu. Jadi kalau ada kenangan-kenangan buruk muncul, kalau selama kita masih sakit ya, kalau kita masih ngerasain sakit, misalkan ada kenangan-kenangan buruk muncul, itu berarti kita masih di diri kita, lamanya kita gitu. Masih, oh iya, kita masih juga ada di versi lamanya diri kita gitu. Tapi kalau kita sampai bisa ngetawain hal-hal yang dulunya tuh buruk, yang dulunya kan kita bisa nangis karena kejadian itu, atau dulunya kita bisa kayak sedih banget lah misalnya dihukum guru, tapi pas kita ingat lagi kok kita ketawa ya.
0: Nah itu
1: berarti kita sudah moving on, kita sudah berdamai lah ibaratnya. Dulu aku bodoh betul ya gitu jadinya kan.
0: Apa
1: gitu,
0: kita kayak jahil banget dulu gitu kan. Yang betul-betul aku ingat banget ya, teman Pro 2, dulu itu kita pernah yang kayak gak gimana ya, kita tuh ada dikasih PR, dikasih PR gitu. Cuman kita cuman satu orang aja yang ngerjain di kelas.
1: Iya.
0: Cuman satu orang aja yang ngerjain di kelas itu kayak PR matematika kalau enggak salah. Jadi kita nyontek ke satu orang yang itu. Gitu lah. Dan itu temanku yang dicontek itu ada di tempat reunian kita. Jadi kita kayak ketawain sama-sama, ketawain bareng. Iya. Padahal pas waktu masih kecil itu dia marah. Kayak dicontekin gitu, kayak jangan-jangan dicontekin, ini aku dibantu bundaku tahu. Gitu loh Kak. Jadi yang kayak bener-bener vibes nostalgia tuh balik lagi, terus balik lagi apa, gitu.
1: Untuk orangnya pas dia nostalgia ke momen itu, dia sekarang, kalau dulu kan dia marah, sekarang pas kalian kumpul lagi itu gimana buat dia?
0: Ya dia ketawa, ketawa sama kayak kita juga. Jadi betul-betul yang kayak berbaur, kita ketawa gitu-gitu. Dan juga kayak pasti ada, namanya juga anak SD ya, pasti tuh ada yang kayak cinta-cintaan lah masih kecil gitu. Kayak dulu crushmu ini ya, dulu crushmu itu ya gitu. Kalau kakak tuh gimana? Kan kita beda nih Kak, beda tahun SD kan.
1: Aku jujur ini enggak ada reunian teman SD sih. Teman SD ku masih ada yang jadi sahabat aku sampai sekarang. Tapi kalau reunian yang benar-benar teman SD satu SD tuh enggak ada sudah.
0: Enggak ada.
1: Iya udah enggak tahu kemana-mana. Enggak, kan kakak eranya enggak ada grup WhatsApp atau apa ya untuk teman-teman SD tuh. Zaman-zaman Facebook aja belum ada kayaknya. Baru ada banget udah ada, tapi kitanya enggak main HP.
0: Sama, aku juga gak main HP.
1: Iya, jadi kayak bikin grup WhatsApp khusus SD tuh gak ada yang inisiasi sih.
0: Oh iya?
1: Iya, jadi kakak gak pernah reunian.
0: Oh iya lah.
1: Beneran. Serius, percaya, gak ada.
0: Tapi kalau misalnya
1: SMP ada, SMP.
0: Oh di SMP ada. Aku SMP jarang sih kalau aku reunian SMP.
1: Oh iya.
0: Jadi betul-betul yang benar-benar.
1: Makanya aku lucu SD, wih SD ya, lama juga itu.
0: Iya, jadi betul-betul kebawa masa lalu tuh pas aku kemarin reunian gitu, teman perdua.
1: Oke.

0: penting berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Promo-promo diskon besar-besaran.
3: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: kadang juga ya teman berdua, kalau misalnya gimana, kalau misalnya kita ngejalanin hidup-hidup kita sekarang gitu, kita tuh kadang emang ngerasa capek, ngerasa kayak gimana, kayak ngerasa mungkin bosan. Aku tuh kadang juga ngerasa bosan juga gitu loh, kayak keinget zaman dulu kayak masih kecil, kayaknya enak, gak ada beban apa-apa gitu. Kayak cuman tinggal nonton kartun, makan, mandi yeah, dimandiin orang tua gitu kan. Kayak yaudah tinggal duduk manis aja, langsung dapat makan, enak gitu loh.
1: Emang kadang gitu gak sih, masih kecil pengen besar, udah besar
0: pengen balik kecil,
1: pengen balik kecil.
0: Ya kan, apalagi kadang tuh ya teman-teman, kalau misalnya aku itu lagi hari Minggu ini, hari Minggu, kalau misalnya kan aku kuliah gitu, kadang aku hari Minggu tuh harus ada yang aku kerjain gitu, entah tugas, entah apa gitu. Kalau aku ingat pas aku masih kecil, kayaknya aku hari Minggu bisa bangun siang deh, kayak aku nonton kartun, terus habis itu aku bisa jajan-jajan kemana gitu. Kalau misalnya aku sekarang, aku ngerasa kayak aku hari-hariku kayak cuman tugas-tugas-tugas doang, kayak bosan banget kayak ngehadapin komputer, ngehadapin laptop gitu kan. Cuman aku mikir lagi gitu, kalau misalnya aku gak di tahap sekarang, aku tuh gak tahu ke depannya aku bakal bagaimana gitu loh. Jadi emang aku ngerasa hidup itu tuh emang harus kita perlu jalanin. Terus juga aku selalu mikir juga kayak hidup itu kita gak bakal bisa ulang kembali gitu, gak bisa ulang kembali, gak bisa kita pengen balik jadi kecil lagi deh gitu loh. Kayak emang itu cukup buat kita kenang-kenangin saja, gak usah kita gimana, kita emang bisa untuk kita ciptakan kembali, kayak katanya Kak Liza juga begitu kan tadi. Cuman gimana ya, kalau misalnya kadang ada flashback sedikit, itu menurut aku normal gitu loh. Cuman ya emang kita emang perlu buat ciptain itu sendiri bagaimana untuk sekarang gitu.
1: Padahal karena yang paling benar itu ya hidup untuk saat ini gak sih? Ya kan, kalau kita itu kadang hidup di tiga momen. Masa dulu, masa sekarang, dan masa depan. Terlalu fokus ke masa depan jadinya anxiety. Aduh, ke depannya gimana ya?
0: Bener ya.
1: Takut aku gak lulus tugas ini. Takut aku lama sarjananya. Takut gini gitu ya. Terjebak nostalgia lagi, ngingat-ingat masa lalu. Coba aja dulu aku gini ya. Coba aja aku gitu. Akhirnya stuck ya teman berdua. Takutnya tuh jadi stuck, jadi kita enggak menerima realita. Ya kan, kalau kita terlalu fokus ke masa lalu, mungkin menyesali hal-hal yang sudah terjadi, kita enggak fokus ke realitas sekarang yang ada saat ini, apa nih di depan mata kita, enggak kita kerjain tugas-tugas, enggak kita lakuin gitu. Karena kayak apa? Kita terlalu fokus ke masa lalu. Sama juga kalau terlalu fokus ke masa depan, kita jadinya terlalu khawatir. Ya, mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi.
0: Betul.
1: Yang belum tentu buruk, belum tentu baik juga. Yang makanya kan selalu diingatin untuk hidupnya di masa sekarang. Di masa sekarang itu bukan berarti kita enggak peduli masa depan juga. Kita bukan berarti gak menghargai masa lalu juga. Justru ini momen-momen yang pas untuk kita mengambil pelajaran dari masa lalu itu apa yang sudah dijalani, itu gimana ya kan, dijadiin apa ya, satu pegangan. Kalau misalkan ada ngelakuin kesalahan, ya ke depan jangan ngelakuin kesalahan lagi. Kalaupun ada ngedapatin suatu keberhasilan, oh ke depannya bagaimana supaya bisa berhasil jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi daripada yang ini gitu kan. Nah, sama kalau di masa depan juga apa, ini kalaupun kita nggak tahu masa depan gimana, kan masa depan masih abu-abu ya.
0: Betul
1: masa
0: banget.
1: Depan nggak ada yang tahu ya teman berdua. Yang bisa kita lakukan kan cuma berusaha ini kayak memperkirakan masa depan harus gimana supaya aku siap, supaya aku aman tuh gimana, yang kita bisa lakukan gitu kan. Cuman kita nggak tahu kalau misalkan ada something happen yang ternyata plan kita yang tadinya A B C D E F G ternyata jadi harus AZ XF CG gitu kan.
0: Iya benar. Kan? Jadi enggak sesuai plan kita gitu.
1: Makanya ya udah enggak usah terlalu digimanain, kadang memang let it flow aja enggak sih? Kadang ya udah hidup ngalir-ngalir aja, yang penting punya pegangan, tahu tujuan arah hidup yang mana. Habis itu sisanya dijalani sebaik mungkin gitu.
0: Dan menurut aku juga pentingnya ruang buat ikhlas sih menurut aku. Karena kayak gimana ya, ya kita gak tahu juga kedepannya kita bakal bagaimana. Mungkin kita try hard buat sekarang gitu, pengennya kita begini, kita sudah atur plan sebagaimana mungkin, sebaik mungkin gitu. Cuman kita gak tahu ya teman produa, kalau misalnya kedepannya ya katanya Kak Liza tadi kayak nggak sesuai sama plan kita, atau emang luar jalur gitu plannya. Ya emang harus semua manusia sih menurut aku ya, kayak harus sedia ruang ikhlas gitu kalau misalnya emang nggak sesuai ekspektasi kita gitu
1: ya. Dan kalau kamu sendiri itu tipe orang yang ini nggak sih, tipe orang yang suka stuck di satu momen aja nggak sih? Misalkan nih kamu udah hidup di zona nyaman lah ibarat zona nyaman ya, kuliah gitu. Makanya kan Ica bilang tadi bosen ya. Kadang kamu bosen deh kak. Itu sebenarnya kamu udah di zona nyaman.
0: Iya benar ya.
1: Ngerasain bosen tuh zona nyaman. Itu kamu tipe yang nyaman dengan itu nggak? Maksudnya ya udah, kalaupun aku bosen nggak apa-apa, aku jalanin aja, yang penting aku nyaman. Atau kamu tipe orang yang kalau udah bosen, aku harus melakukan sesuatu supaya aku nggak bosan?
0: Aku bisa dua-duanya sih, tergantung nyamanku bagaimana aja mungkin ya. Karena aku kayak nggak ada, nggak bisa bikin gerakan tambahan juga sebenarnya.
1: Ya suka dengan gebrakan-gebrakan baru gitu.
0: Gak bisa kayak cuman jalanin aja. Aku tuh selalu mikir kayak bakal berlalu kok, bakal berlalu.
1: Iya kan, hidup terus berjalan.
0: Iya betul. Makanya kayak nggak bisa stuck di momen itu aja.
1: Jangan sampai stuck di masa lalu, karena ya lihat realitas sekarang ya kan, dan jangan terlalu fokus ke masa depan juga, karena kita nggak tahu ke depannya ada apa, ya kan? Jadi cukup jalanin
0: hari
1: sebisa
0: ini
1: mungkin ya, gitu. Betul. Dan percaya aja. Kalau menurutku sih hal yang harus manusia punya itu adalah rasa percaya, yakin.
0: Betul sih.
1: Yakin aja semua akan baik-baik saja.
0: Dan percaya ke diri sendiri juga ya kak.
1: Iya. Hey man.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Makanya kan kayak aku selalu pegang banget ini kata-katanya, kayak kalau misalnya hari ini kamu gak bisa berbuat baik gitu, setidaknya kamu bisa berbuat baik buat diri kamu sendiri gitu loh. Kayak kamu gak bisa berbuat baik ke orang gitu, jadinya kita kayak berbuat baik ke diri sendiri aja deh dulu gitu. Karena menurut aku gimana ya, masa sekarang ini juga bakal jadi masa lalu gitu loh. Kayak masa lalu kita tuh ke depan kan pasti kita bakal ada di fase kita, entah kita bakal jadi apa, entah kita bakal tinggal di mana, entah kita bakal pindah kemana gitu loh. Dan menurut aku masa sekarang ini bakal jadi masa lalu untuk masa depan gitu loh. Karena masa sekarang ini juga pasti bakal kita kenang untuk kedepannya, terus juga bakal kita ceritain juga kepada anak cucu kita mungkin gitu kan. Jadi emang menurut aku banyak-banyakin kenangan untuk sekarang aja sih, dan juga banyakin kita gimana ya, kayak produktif dan selalu kita sibukin dengan kegiatan juga diri kita gitu, biar ada cerita-cerita buat anak-anak kita nanti gitu.
1: Betul banget teman Pro 2, makanya kenapa sih harus fokus ke masa kini? Kalau dipikir secara realistis juga sebenarnya ya kayak gitu, karena hidup terus berjalan.
0: Betul.
1: Kan ya, kita nggak mungkin selalu terjebak ke masa lalu atau mengingat kenangan-kenangan lama, entah baik entah buruk. Boleh sebenarnya kita buka memori-memori lama yang baik-baik itu ya sebagai yang penghibur sesaat, tapi bukan berarti jadi patokan untuk kita atau melarikan diri dari kenyataan atau realitas sekarang kan ya. Nanti kalau kita terlalu fokus ke masa lalu di masa sekarangnya kita, akhirnya gak tercipta momen-momen membahagiakan di masanya sekarang kita ini, sampai akhirnya nanti mungkin kita di hari-hari kedepannya yang kita ingat ya akan selalu memori kenangan masa dulu banget. Karena yang di sekarang ini kita gak menciptakan memori apapun gitu, karena terlalu keinget ke masa lalu dulu. Paham gak?
0: Paham sih. Jadi kita patokannya
1: iya yeah.
0: Patokannya ke yang dulu kan kak.
1: Kamu membuat memori indah di tahun 2003. Sekarang kamu di 2026. Karena kamu selalu mengingat memori-memori di 2003, akhirnya waktu berlalu sampai kamu mungkin di 2030, 2035, yang kamu ingat selalu 2003. Ya udah, nggak akan ada momen-momen indah lainnya gitu. Mending ciptain momen-momen indahnya sekarang yang ada saat ini gitu.
0: Jadi menurut aku kayak buang waktu juga kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya kita terlalu berpatok ke masa lalu gitu loh. Karena ya gimana ya, kita ngelakuin sekarang kan emang buat diri kita, buat orang-orang sekitar kita, dan buat masa depan kita juga pastinya gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu terlena lah sama masa lalu, terus juga terlalu berpatok dengan apa yang kita lakukan dulu gitu, tuh kayak kita gak bisa move on gitu loh. Kita gak bakal bisa gimana ya, kita gak bakal bisa berpikir ke depannya kita mau ngapain, kita mau bagaimana gitu. Jadi emang terlalu stuck di masa lalu itu juga bener-bener ngebuang waktu kita juga gitu loh teman Pro 2.
1: Ica sendiri orang yang suka ngingat-ngingat masa lalu gak sih?
0: Ada jamnya.
1: Rawan ya. Biasanya emang di jam-jam segini ya emang ya keinget-inget masa lalu. Atau kayak di suasana-suasana yang lagi hujan atau gimana gitu.
0: Aku gini kak, aku kadang kalau misalnya ke suatu tempat atau kayak biasanya tuh kan kalau kata orang kalau kita cium bau parfum atau apa gitu, kita bakal keinget kan, keinget kita dulu tuh kayak gimana gitu. Terus juga kadang kalau misalnya aku dengar lagu-lagu gitu bisa keinget juga sih. Jadi emang hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa apa ya, bisa rawan kita keinget masa lalu gitu loh teman perduan.
1: Tapi ya harus balik ke realita lagi kan. Kita jangan sampai kamu terlena dengan masa-masa lalu itu teman Pro 2 sampai lupa diri.
0: Iya
1: ya kan? Jadi harus fokus lagi karena ya kita harus tetap membangun hidup kita kan ke depannya bagaimana gitu.

0: lakukan?
1: Loh, kok mati lagunya?
0: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Wah, gak kerasa banget ya tahun pra-2. Ini udah mau akhir sesi, iya Cak?
1: Betul, gak terasa juga sebenarnya ngomong sama kakak gini.
0: Iya kak.
1: Ya ngobrol sama kakak ini kayak gak kerasa gitu loh.
0: Kakak udah ini aja, gimana jadi akhirnya masih suka mengenang-enang?
1: Sebenarnya gak ada salahnya ya untuk mengenang itu sebenarnya. Karena gimana ya, namanya manusia pasti bakal ada kepikiran, bakal ada ternostalgia gitu. Cuman untuk berlarut-larut kayaknya jangan ya teman berdua, karena kayak bisa bikin kita apa ya, bikin kita jadi ini, jadi malah kebablasan. Betul, jadi nge-stuck juga gitu loh. Jadi untuk dikenang tuh boleh banget, cuman kalau misalnya untuk kita stuck atau kita terlalu berlarut-larut pikirnya kayak jangan deh. Iya. Kita nikmatin yang sekarang dan juga kita jalanin apa yang ada aja di hidup kita gitu.
0: Sebenarnya ini tergantung orangnya. Kayak kalau aku mengamatin beberapa orang-orang di sekitar aku tuh kadang memang dia tipe-tipe orang yang kayak suka stuck gitu dengan dengan keadaan yang begini-begini aja atau keadaan masa lalu gitu ya, selalu mengingat. Ada beneran yang kayak hidup tapi enggak hidup. Paham?
1: Gimana tuh?
0: Iya, yang hidup ya udah sekedar menjalani hidup.
1: Oh.
0: Yang kayak udah enggak ada apinya lagi, sparknya gitu, karena mungkin dia punya pengalaman traumatis masa lalu ya gitu kan. Akhirnya dia selalu terjebak di momen itu dan dia enggak dia stuck di situ gitu, di stuck di momen itu doang. Akhirnya dia tidak menjalani hidupnya dengan hidup. Ya dia menjalannya dengan ya udah sekedar menjalani hidup aja. Bapak kan beda ya?
1: Iya betul.
0: Beda kan? Beda orang yang kayak ada nyala apinya pengen hidupnya seperti apa, tahu arah tujuan, tahu mau kemana dan sebagainya kan. Nah itu orang terdekat aku juga sebenarnya. Kayak sekedar menjalani hidup dengan tidak hidup gitu ya. Kayak kadang kita kasihan sih, udah kasih motivasi gini gini tapi ya orangnya nggak mau ya.
1: Ya gimana juga ya, kan nggak bisa ya, juga kita kan,
0: semuanya kembali ke diri sendiri. Kita apakah kita mau ada di momen yang itu saja kan. Kalau aku jujur orangnya nggak tahan banget ada di satu
1: di situ.
0: Iya, kayak selalu ingin perubahan, bukan perubahan juga sih maksudnya, kayak
1: upgrade acil lah.
0: Karena mencoba hal baru tuh sesuatu yang menyenangkan buat aku gitu. Kalau terlalu stuck di satu fase aja bosen, nggak
1: ya,
0: tahan. Pasti aku bakal ngelakuin sesuatu apa sih yang ngebuat hidup ini terasa hidup gitu.
1: Itu keren banget kata-katanya.
0: Iya kan? Iya kan? Gitu ya teman pradua, jangan-jangan sampai kita stuck lah ya. Kecuali kan memang enggak semua orang punya energi lebih ya. Kadang ada yang mageran juga sih.
1: Iya.
0: Tapi ya semuanya ya
1: tergantung
0: orang ya. Kalau dia nyaman seperti itu ya kita enggak bisa maksa juga kan. Enggak bisa maksa juga orang seperti kita kan, hidup jadi tidak berwarna karena semua orang seperti aku gitu ya.
1: Iya.
0: ya udah jadi diri sendiri aja yang kayak mana ngebuat kamu itu satu hal yang kamu suka, satu hal yang buat kamu nyaman, ya udah lakuin gitu teman berdua. Yang penting jangan sampai terjebak di masa lalu aja sampai lupa bahwa kita masih punya masa kini dan masa depan.
1: Benar. Dan juga kita nikmatin juga untuk masa kita sekarang dan banyak-banyakin ini dia teman produk, banyak-banyakin bikin kenangan, buat kenangan gitu. Karena itu seru banget kalau misalnya kita ceritain ke
0: sayang enggak sih?
1: Ke mana tuh?
0: Sayang enggak? Misalkan nih dititipkan hidup selama 65 tahun. Terus yang kamu ciptain momen-momennya ya cuma itu aja.
1: Cuma yang sedih-sedih aja iya. Gitu.
0: Habis itu ntar ke akhirat masuk neraka lagi.
1: Aduh kan. Bahaya.
0: Tadi sorry tadi aku mau sempat mau clarify dulu buat Wahyu ya. Sorry banget
1: iya,
0: tadi aku sebenarnya itu nanya. Ini enggak tahu ini puisinya siapa. Itu sebenarnya puisinya Wahyu ya, teman-teman.
1: Iya, bagus ya. Banget Kak Wahyu.
0: Iya, itu puisinya Wahyu. Cuma tadi sebenarnya aku mau nanya itu puisi Wahyu apa puisi bukan puisi Wahyu tapi orangnya kan udah matiin WA call ya. Tadi itu nanya ya, bukan statement ya, teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Kita nanya.
0: Itu puisinya si Wahyu. Oke, thank you. Itu thank aja you. Deh buat jaga malam. Ada lagi enggak yang mau kamu sampaikan? Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Nah, pokoknya semangat terus ya teman berdua.
0: Ya, semangat terus. Selamat libur. Ya, besok libur enggak sih?
1: Aku libur
0: bersama. Ya, libur. Yang libur yang kerja ya teman berdua.
1: Iya. Pokoknya semangat.
0: Yang kuliah. Yang kuliah.
1: Semangat juga, Yem.
0: Ya. Yang ada aktivitas.
1: Iya.
0: Aku Ica pamit.
1: Bye.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya Ed Jewell. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai Tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan

ini. Buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 28 Mei 2026, dan kami akan kembali esok di lembaran Jumat 29 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 29 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini sampai merapat di jam 10 pagi. Siaran kali ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, dan itu bisa datang dari hal-hal yang sangat amat kita anggap mungkin itu adalah kecil. Misalnya saja ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kemudian dari perbuatan baik kita tadi kita mendapatkan balasan berupa senyuman, maka dari senyuman tadi akhirnya hati kita merasakan ketentraman, hati kita merasakan kebahagiaan. Maka sejatinya senyum itu sendiri di dalam Islam adalah merupakan bagian daripada sedekah. Bahkan Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa dari Abdullah bin Haris berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya paling banyak selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekalipun engkau meremehkan sebuah kebaikan yang hanya sedikit, meskipun itu hanya ketemu saudaramu lalu dengan wajah yang tersenyum atau berseri-seri. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita tersenyum kepada orang lain, ini merupakan satu bentuk kebaikan yang juga tertuang di dalam ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita merasa tidak ada sedikit pun dari diri kita, baik itu harta kita yang tidak bisa kita sedekahkan kepada orang lain, maka mari kita awali setiap pagi kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan kolega kita, baik itu di sekitar lingkungan rumah kita ataupun di tempat kerja kita, mari kita awali dengan selalu tersenyum kepada mereka. Dan dengan balasan senyuman itu tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada artinya apabila kita bertemu dengan seseorang lalu kemudian kita balas pertemuan tersebut dengan bermuka masam, dengan wajah yang tidak menyenangkan, maka tidak akan ada sedikit pun kebaikan yang kita dapatkan daripadanya. Namun ketika kita bertemu dengan orang, kita awali dengan senyuman, maka insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan, dan kita juga telah menjalankan sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Cadet. Pro 2 Update tepat di jam 6 lewat 3 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Vera Nino. Informasi pertama, sejumlah calon jemaah umroh melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syafarhan ASF ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan perjalanan umroh. Budi sendiri, teman Pro 2 selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan pelapor berinisial NL merasa dirugikan oleh Farhan sebab pelapor telah membayar sejumlah uang untuk keperluan keberangkatan umroh. Informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tegaskan posisi Indonesia untuk konsisten menjaga perdamaian saat kondisi dunia multipolar. Hal ini ia sampaikan dalam pidato kunjungannya di Istana Elis Prancis di Kamis 28 Mei. Multipolar sendiri merujuk pada kondisi dunia yang saat ini berbeda dengan perang dingin dulu. Jika dulu perang hanya terjadi dari dua kutub, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Informasi terakhir, timnas Brazil tergabung di grup C Piala Dunia 2026. Brazil menantang tiga kontestan grup C lainnya, yakni Maroko, Haiti, dan juga Skotlandia. Demikian untuk Pro 2 Update.

Hai teman Pro 2, Faranino temenin kamu untuk informasi-informasi yang update banget, spesial banget buat kamu di pagi hari ini. Hari Jumat, gimana? Ini beberapa kantor ada yang WFA, tapi ada juga yang harus masuk kantor ya teman Pro 2. Nggak apa-apa, tetap semangat dan tetap terus di selalu disyukurin ya. Aku bakal temenin pagi kamu di hari Jumat ini. Kalau katanya hari Jumat itu adalah TGIF. Apa tuh Kak Vera TGIF? Thanks God it's Friday. So banyak-banyak berterima kasihlah hari ini ya. Karena hari ini pasti hari yang dipenuhi dengan kebaikan dan berita-berita baik. Amin teman berdua. Kita ke kabar pertama yang datang dari kebun binatang Howlett's Wild Animal Park di Inggris yang lagi ngerayain kelahiran 4 bayi harimau Sumatera yang lahir 9 April 2026. Wih, lucu banget. Tapi jujur ya, kalau ngelihat harimau masih kecil tuh emang lucu teman Pro 2. Kalau udah gede tuh kayak gak lucu deh ya. Kayak kamu deh kelakuannya ya. Kecil lucu, gede-gede gak lucu deh. Jadi kelahiran ini jadi momen penting banget untuk program konservasi. Karena memang harimau Sumatera ini kan termasuk satwa yang sangat terancam punah. Dengan populasi liarnya diperkirakan cuma tersisa 400 ekor aja di alam liar. Induk bernama Tipa disebut menjalani peran sebagai ibu dengan sangat baik. Terus sang penjantan itu nakal juga jadi bagian penting dari proses berkembangnya keluarga kecil ini. Tapi di Indonesia nasib beda justru dialami seekor harimau Sumatera betina bernama Putih Batuah yang beberapa kali muncul di permukiman warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Demi keselamatan warga dan satwa, tim gabungan akhirnya mutusin untuk ayo deh dievakuasi harimau ini ke kantor BKSDA Bukit Tinggi untuk menjalanin observasi lebih lanjut. Jujur aku sedih banget ya, maksudnya di luar itu sangat dihargai banget, di Indonesia malah dibuang-buang tuh kan kayak ya Allah sedih banget teman Pro 2. Mereka tuh juga makhluk hidup yang emang berhak untuk mendapatkan apa yang dia hak-haknya dia gitu loh. Sedangkan kondisi saat ini adalah kenapa dia bisa sampai nyerang ke tempat penduduk? Ya karena dia gak punya tempat tinggal lagi, gak tahu mau kemana, ya kan? Kamu deh, kalau udah diusir dari tempat tinggalmu, kamu bingung mau kemana kan? Kalau udah gak kepikiran apa-apa, jadi akhirnya berbuat aneh. Sama kayak binatang.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: So, teman Pro 2, jadi Italia resmi jadi negara pertama yang memberlakukan cuti kerja berbayar untuk ngerawat hewan peliharaan yang sakit. Jadi lewat aturan baru ini, karyawan bisa ngambil cuti khusus untuk ngurus anabul mereka. Tapi itu ada syarat tertentu, kayak hewannya harus terdaftar resmi dan punya surat keterangan dokter hewan. Terus kebijakan ini sendiri muncul karena Italia itu mulai ngakui konsep keluarga multispesies. Jadi hewan peliharaan itu tuh ya keluarga, bukan sekadar peliharaan biasa. Banyak yang menilai langkah ini jadi bentuk kepedulian baru terhadap kesejahteraan hewan sekaligus juga kesehatan mental dari yang punya hewan ini gitu.
1: Are you ready now?
2: Me?
1: Yeah, I'm ready. We're gonna find us some good money, kick some ass, and let them lick Mr. Happy here. Yeah, we're ready. Bum, bum, bum.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Cepat cek budaya.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Sejumlah peneliti WNI diduga malsuin data riset ketika ngikutin konferensi internasional ISPPD 2026 di Denmark. Jadi kasus ini ramai banget setelah ditemuin ada indikasi penggunaan data dan identitas yang nggak valid dalam presentasi penelitian yang mereka tampilkan. Jadi dalam kronologi yang beredar, salah satu peserta itu pakai identitas berbeda ketika presentasi. Sementara riset yang dipakai itu diduga dibuat demi mendapatkan travel grant atau biaya perjalanan gratis ke konferensi itu. Dan dugaan penggunaan AI ini jadi penyusunan riset juga ikut jadi sorotan publik karena dinilai mencoreng kredibilitas akademisi Indonesia di forum internasional. Jadi emang benar-benar rame banget teman Pro2. Bahkan kemarin aku ngikutin banget tuh kasus ini sendiri.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

tukar rupiah yang bikin deg-degan banget ya. Hampir banget menyentuh 17.800 per dolar Amerika Serikat. Ini jadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngaku lagi stres banget dan bahkan nyebutin kondisi ini kayak nggak masuk akal, karena menurut dia fundamental ekonomi Indonesia sekarang sih masih tergolong kuat dan stabil ya. Jadi katanya Pak Purbaya, ekonominya lagi bagus, jadi ketika fundamentalnya bagus ini nggak masuk akal sebenarnya. Walaupun emang rupiah terus melemah, pemerintah aku belum perlu kayaknya ngelakuin stress test ulang terhadap APBN, karena berbagai simulasi termasuk skenario harga minyak dunia tinggi disebut juga udah diperhitungkan sebelumnya. Semangat Bapak Purbaya, sehat-sehat terus ya Pak ya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

Teman Prodo, pemerintah Indonesia kembali ngasih program insentif berupa pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk pembelian tiket pesawat ekonomi dengan tujuan domestik. Jadi kebijakan ini salah satu bentuk stimulus ekonomi yang dikeluarin pemerintah dengan harapan bisa nekan biaya tiket pesawat. Karena kalau kamu cek ya teman Prodo, sekarang harga pesawat, Masya Allah banget. Bikin shock kalau zaman dulu ketika COVID melanda, itu kan beda cerita ya. Maksudnya waktu itu sendiri harganya kok mahal banget gitu. Karena kok mahal, orang-orang kok pada gak ada yang berangkat. Itu tuh karena ya gimana, kondisinya adalah kita lagi dalam kondisi berini kan, kayak apa ya, situasi dan kondisi yang gak memungkinkan. Sekarang itu harga tiket tuh masih di angka, kayak misalkan contoh Balikpapan ke Jakarta di angka 2.200.000 segitu-gitulah. Tapi ya kalau dibanding beberapa tahun yang lalu, kayak waduh, harga tiket makin kesini kayak makin mewah banget. Jadinya kalau mau ibaratnya kamu harus nyediain uang 4 juta untuk PP semisal ke Jakarta aja deh. Apa kabar yang ke Medan, yang keluarganya ada di NTT, ya Allah, itu harga tiketnya.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: sih. Aku ngerasa suara aku udah ada gak sih?
1: Ada.
0: Rasa, udah ada betul.
2: Iya, sudah ada kak.
0: Kok aku ngerasa kayak gak ada suaraku gitu ya masih ya?
1: Ada. Aku sih mendengar ya.
0: Oh iya.
1: Oh, iya mungkin karena aja. Kecil aja.
0: Ada suara aku.
1: Iya.
0: Ih, BTW semangat ya teman.
1: Pria 2.
0: Yang hari ini tuh lagi libur. Aku baru sadar ternyata liburnya panjang loh. Ano, apa namanya?
1: Libur apa?
0: Naila. Aku bisa lupa namanya Naila. Kamu tahu dari tadi aku diam kenapa?
1: Seperti itu. Aku pikir aku tuh sedang mencari kata yang hilang.
0: Ternyata mencari namamu yang hilang. Aku dari tadi kayak gini loh teman Produa.
1: Ternyata aku terlupakan.
0: Aduh, siapa namanya ya Allah ya Allah ya Naila.
1: Oke, okay, fine.
0: Kan ini kalau beberapa kantor-kantor pemerintahan, perusahaan pemerintahan hari ini kan WFA tuh rata-rata. Nah, terus itu juga teman Produa selain WFA habis itu lanjut tanggal hari Senin kan libur lagi. Panjang ya?
1: Sama. Kita yang mahasiswa juga bukan seharusnya sih ya. Minggu-minggu ini sampai minggu depan itu kita banyak yang bukan libur, minggu tenang. Kan kita menyambut UAS nih.
0: Ih, congratulations UAS.
1: Congratulations.
0: Kan UAS selamat dong. Karena kan kamu lagi mau UAS ntar lagi.
1: Iya sih ya.
0: Aku udah enggak ada tuh ujian-ujian. Tapi yang ada sekarang ya kalau orang udah makin dewasa, ujiannya tuh bukan cuman soal-soal yang perlu jawaban esai. Tapi ujiannya adalah ujian kehidupan.
1: Aduh. Practical.
0: Iya kan? Langsung praktek langsung teman Produa. Tapi BTW aku
1: apa itu?
0: Kamu bawa tumbler enggak hari ini?
1: Tidak.
0: Aku juga enggak bawa teman Produa. Ya sedih banget.
1: Ya sedih banget.
0: Tapi memang kalau ngomongin soal membawa tumbler ya, aku itu dari zaman TK aku tuh udah bawa tumbler tau. Bawa tumbler untuk minuman sendiri aku dari TK.
1: Sama, bahkan sebelum TK pun. Karena dulu biasanya
0: umur 5 bulan, 2 bulan gitu ya.
1: Ya enggak gitu juga sih ya.
0: Tapi sebelum TK itu kan kecil banget ya teman Produa ya.
1: Tapi enggak, misal sebelum TK gitu kan pas umur-umur berapa ya? 3 tahun kali ya. Ya pokoknya sekitar umur gitu. Misal kalau ke taman aku selalu dibawain bekal gitu loh kak. Bekal tumbler yang kecil biasa digantung di leher
0: gantung,
1: gitu.
0: Iya. Ada gantungannya teman Produa. Dari kecil apa udah dibiasain ya.
1: Iya.
0: Cuma ketika kita udah tambah gede tuh jadinya malah mager beberapa orang untuk ngebawa.
1: Iya, karena orang tuh biasanya ngelihat dari looks juga kan.
0: Iya.
1: Tumbler tuh kayak orang selalu berpikirannya harus selalu bagus, harus
0: zaman
1: fancy.
0: Zaman sekarang apalagi.
1: Iya.
0: Harga tumbler tuh pada gak ngotak harganya. Dan itu tuh kayak orang-orang tuh berlomba-lomba membeli tumbler, bahkan sampai ada orang yang pay later cuma demi beli tumbler.
1: Iya.
0: No. Aku pernah punya teman yang barang-barang kayak gitu aja dia tuh ngutang. Dia bilang apa yo? Supaya hidup itu ada tantangannya katanya.
1: Aww. Bahkan ada ini tau kak, sering banget lewat di FYP aku.
0: Kenapa tadi habis ku injek kakinya?
1: Hah?
0: Kenapa au?
1: Kenapa au ya?
0: Kenapa?
1: Agak tersentil hati. Nah, jadi tuh sering banget lewat di FYP aku ini orang yang pakai tumbler tapi dilapisin sama pelindung gitu loh kak. Dia ke toko stiker gitu, minta dilapisin biar gak lecet tumblernya.
0: Oh, kenapa gak dilaminating sekalian aja tumblernya?
1: Kayaknya kalau bisa dilaminating deh.
0: Iya, ya Allah Tuhan. Orang-orang tuh zaman sekarang tuh menurut aku ya, apalagi kalau misalkan mereka beli tumbler yang emang mahal. Tata-tata kayak kemana-mana tuh, tumbler. Apalah aku nih ya, tumbler Tupperware aja. Gak apa-apa nyebut Tupperware, kan Tupperware juga udah gak ada lagi kan?
1: Iya, sudah bangkrut
0: aku
1: ya.
0: Aku tumbler Tupperware aja sih. Aku tuh orangnya kupakai sampai rusak gak bisa kepake lagi gitu loh Nay. Kalau udah gak bisa kepake lagi baru ntar aku bakal beli yang baru gitu. Kalau misalkan emang masih ada aku tipe yang sayang aja.
1: Iya,
0: ngebuang-buang duit.
1: Ih, itu prinsip orang tua aku banget. Sekali ada tunggu sampai rusak baru ganti.
0: Tapi emang bener karena kayak apa ya, lebih banyak kebutuhan yang kebutuhan yang lain yang lebih emang kita butuhin gitu loh dibanding yang cuman gara-gara pengen tumbler doang kayak gitu. Nanti jatohnya ya kalau udah kayak gitu orang-orang mikirnya kayak hah emang susah ya pola hidup yang eco-friendly. Kan banyak orang yang mikir kayak gitu
1: bener.
0: Kan jadi ya. Nah kalau kamu sendiri teman Produa kayak kita nggak mikirnya. Kalau aku sih ngerasa gaya hidup eco-friendly itu nggak mahal.
1: Emang sama, justru harusnya definisi dari eco-friendly itu kan digunakan berkali-kali gitu loh Kak. Bener. Jadi menghemat uang dan ramah di lingkungan juga.
0: Memang Eko ini terlalu friendly sih. Kan? Kamu itu teman namanya Eko?
1: Punya gak ya?
0: Aku ada soalnya teman pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik juga nih.
1: Apa
0: aku
1: sih?
0: Suka loh kalau lagu-lagu di Spada. Aku tuh bahkan sering banget misal lagi siaran terus lagunya bagus aku catat.
1: Oh iya. Iya. Dengar-dengar kamu catatnya pakai notebook ditulis
0: gitu ya. Catatnya.
1: Naila tuh anaknya tuh dia tuh pengen back to zaman dulu banget gitu loh, tahun 2002 ya kan, Nay?
0: Back to nature.
1: Back to nature. Tapi emang iya sih. Hari ini kan obrolan kita kan tentang nature banget.
0: Betul. Ngijo banget nih.
1: Ngijo banget.
0: Naila, ngomong-ngomongin apa tuh, Wak?
1: Naila aja hari ini sampai pakai baju warna apa nih, Nay?
0: Warna apa? Warna
1: saking
0: biru.
1: Dia anaknya hijau banget, dia biru bajunya dipakai. Ya kan? Lingkungan yang indah, langit biru. Kalau langitmu gelap, apa nggak polusi?
0: Okay.
1: Kecuali lagi mau hujan kayak sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Atau mungkin aku sebenarnya pengen ngikut kakak aja sih.
1: Kita sama. Cuma Dira aja yang nggak sama kayak kita. Tapi aku sih rela ya kalau Dira ngikutin bajuku pulang ke rumah ganti baju. Jahat banget.
0: Jahat banget sih.
1: Tapi jujur ya, kan banyak orang yang kadang mikir gaya hidup eco-friendly itu mahal karena pikirannya harus beli ini, beli ini. Sebenarnya
0: iya,
1: harus
0: karena
1: beli
0: ngomongin
1: sih.
0: Soal tumbler deh, sesimpel tumbler kan. Karena kemarin tuh kan kayak viral banget kan, enggak? Orang beli tumbler karena lucu-lucu lah bentuknya, inilah bentuknya itu. Terus bener. Orang tuh ngejar ketahanan apa ya?
1: Oh iya,
0: ketahanan ininya, airnya, esnya.
1: Enggak apa-apa sih kalau menurut aku mau beli, tapi cukup
0: jam,
1: beli itu aja.
0: Jam.
1: Kayak beli itu aja satu udah. Ya kan?
0: Iya.
1: Enggak usah lagi kayak lagi apa namanya? Dulu tuh awal-awal itu yang happening yang krok-krok-krok itu.
0: Oh.
1: Yang merek krok-krok-krok.
0: Iya.
1: Habis itu sekarang merek yang stand-stand-stand, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi ada krok, ada si stand gitu. Kalau ya seenggaknya kalau enggak cuma punya satu, punya dua lah teman pro dua menurut aku. Jangan kebanyakan. Aku tuh punya teman yang dia tuh mengkoleksi sampai akhirnya enggak
0: pakai. Temen aku ada kayak gitu. Dan kayak benar-benar yang kayak dia tuh bilang dia beli banyak itu untuk menyesuaikan outfitnya dia. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna pink. Benar-benar yang kayak ganti-ganti gitu loh, Kak. Dan kayak aduh ini jatuhnya jadi enggak eco-friendly dong. Teman berdua.
1: Kalau kamu bilang gaya hidup eco-friendly mahal, nah kayak temannya Naila tuh. Itu cari perkara sendiri namanya. Karena sebenarnya enggak yang semahal itu, tapi karena dia cari perkara ya jadinya mahal kan,
0: iya.
1: Seharusnya kan gak mahal. Gitu loh Tom Prado, nanti kayak aduh aku harus gaya hidup cinta lingkungan. Oke aku bawa tumbler, oke aku bawa sedotan sendiri. Padahal kalau emang gak bisa beli sedotan, ya kan, bisa beli tapi gak usah pakai sedotan. Langsung
0: betul.
1: Diminum aja di gelas, misalnya
0: iya.
1: Lagi di kafe, gak usah pakai gelas ya kak, gitu. Pernah tau ada kejadian, kamu tau gak sedotan yang kaca? Yang kayak plastik-plastik kaca gitu modelnya, bening yang bening.
0: Oh iya.
1: Tau kan? Nah ada orang yang pernah meninggal, aku lupa deh beritanya. Gara-gara tata itunya pecah dan ketelan.
0: Aduh.
1: Kalau gak salah masuk rumah sakit apa gimana aku lupa. Kan itunya pecah,
0: iya.
1: Jadinya ketelan kesedot sama dia akhirnya meninggal. Serem kan?
0: Aduh serem banget.
1: Nah itu juga harus hati-hati. Terus kalau kamu misalkan punya sedotan stainless,
0: iya.
1: Jangan lupa disikat terus dalamnya teman peradua. Kalau enggak kan lumutan.
0: Bener. Dan emang ada alat pembersihnya sendiri kan?
1: Bener. Kalau enggak ya udah, enggak usah pakai sedotan aja, ya kan?
0: Iya. Kalau ya kalau kalian berani untuk beli barang-barang yang seperti itu, apalagi sedotan itu kan kayak susah ya untuk ngebersihinnya sampai ke dalam. Kalian berarti harus tanggung jawab juga untuk bisa ngebersihinnya.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Bener. Tapi BTW waktu aku nikah kemarin souvenirku itu sedotan. Sedotan stainless gitu.
0: Ih lucu.
1: Iya, adik aku yang ngasih ide, Mbak sedotan aja gak sih, dia bilang kayak gitu. Iya sih, kalau sedotan pasti insya Allah dibawa orang kemana-mana kan.
0: Iya dan bermanfaat sih.
1: Bener, bahkan aku tuh kepikiran waktu itu mau beli apa, hand sanitizer ya gitu.
0: Iya.
1: Karena apa ya, zaman sekarang menurutku nih, apalagi buat teman-teman yang mau nikah, better kamu tuh ngasih barang yang emang bisa akan selalu dipakai.
0: Bener
1: gitu. Kadang tuh ada orang yang souvenirnya tuh, kalian tau gak, kamu tau gak sih, ini kayak apa sih untuk lap-lap atau nggak handuk-handuk, tapi handuk kecil segini,
0: iya.
1: Sih, kayak mikir aku nih untuk ngehandukin apa ya. Mungkin ngeringin hamster kali ya, karena udah banyak yang murah gitu loh. Kalau aku sih gitu, aku tipe yang kepake banget nggak gitu. Karena kalau Naila nanti rencana apa, Nay?
0: Aku apa ya, tumbler kali ya.
1: Kaya banget Naila. Dengar-dengar sama mereknya krok-krok-krok itu gak sih?
0: Krok-krok dan stand-stand.
1: Iya, iya kan? Ngeri banget.
0: Kalian teman berdua kawan lagi ini.
1: Nikahannya Luna Maya, teman berdua.
0: Apa itu?
1: Lah ya kan Luna Maya gitu juga isinya.
0: Iya kah?
1: Iya, dia loh souvenirnya buat teman-temannya dia 2 jutaan. Naila temennya datang ke nikahannya satu-satu dapat mobil.
0: Amin.
1: Habis itu nanti Naila ternyata didatangi debt collector. Amit-amit jokan bala jangan sampai naik. Tapi itu tadi teman produk maksudnya zaman sekarang ya udah kenapa enggak, maksudnya kayak souvenirnya yang lebih apa namanya lebih ramah lingkungan ya kan? Karena sebenarnya gaya hidup ramah lingkungan tuh nggak mahal. Sebenarnya yang mahal tuh apanya?
0: Mindsetnya.
1: Bener, bener banget. Gabungannya teman produk barengan sama aku Veranino dan juga
0: Naila.
1: Kemana gabungannya Nai?
0: Di WA nih bisa di 0812-5848-7885
1: atau bisa?
0: Atau di RRI Digital atau di Instagram kita di Pro2 Samarinda.
1: RRI Pro2 Samarinda.
0: Nah
1: Naila

mempertahankan gol penentu kemenangan dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Ngobrol langsung.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: semangat dong ya.
1: Semangat dong.
0: Apalagi yang tadi pagi-pagi udah makan gorengan aja.
1: Kayak tumben-tumben loh. Iya. Iya, jadi tuh berdua aku tadi masuk studio tuh udah mententeng dua, tiga gorengan iya, gitu.
0: Bener. Betul ada yang nelfon kita. Kita angkat dulu ya teman berdua ya. Halo, selamat pagi.
1: Waduh, suara familiar ini.
0: Ini musuh bebuyutannya dia. Hai Wahyu.
2: Iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Wahyu.
0: BTW iya, kamu pagi banget ya? Udah bangun?
1: Iya.
2: Enggak juga. Aku bangun tiap 4:30
0: Ih, masya Allah.
2: Wow. Kan tugasku emang di sini. Kan aku kerjaannya emang harus bangun subuh.
0: Iya sih benar, masya Allah. Pasti dia 4:30 subuh karena dia sholat isya, ya kan, Wahyu?
2: Oh iya betul. Nah, bukan sholat isya sih, lebih ke zuhur sih.
0: Oh lebih ke zuhur, oke. Okay. Dia bahkan kayak nanti nih jam 10 pagi, sholat apa? Kalau jam 10 pagi?
2: Jam
0: duha.
2: 10 pagi
0: bukan
2: itu.
0: Dia tahajud.
1: Wow.
2: Iya, kebetulan di sini masih malam ya.
0: Iya masih malam, soalnya di sana kan kita beda zona waktu kan. Di sana jam berapa sekarang, Wahyu?
2: Kalau di sini, kalau di sana jam berapa?
0: 7:40 di sini di Amiamin.
2: Oh, di sini jam 3:34 sih.
0: Oh oke. Okay. Oh. Nay, kamu serius banget sih mukanya. Dia bercanda.
1: Aku mikir banget loh
0: kamu nggak yuk. Kamu kalau misalkan lihat realnya Naila ya, dia benar-benar mukanya serius terus kayak mikir kayak.
2: Aduh, kasihan anak orang.
0: Ya Allah, kamu dikasihani sama Wahyu.
2: Ntar dulu, ini pernah ketemu aku enggak nih?
0: Naila pernah ketemu Wahyu?
1: Pernah loh kak, dua kali bahkan.
2: Oh iya.
1: Sama kak Bibi, sama satunya itu kak Sulis.
0: Ih, sama satunya. Sulis tersinggung sih kalau digituin.
2: Sama satunya.
1: Apa dong?
0: Iya harusnya kan gini ya, sama Habibi, sama Sulis, ini sama satunya kayak.
2: Kayak mikir kan? Dulu gitu ya.
0: Iya kayak mikir dulu, siapa ya namanya. Pantesan aja tadi aku lupa namamu, kamu suka gituin orang sih Nay.
1: Ih kok gitu sih
2: iya, jadi kayak ketularan gitu ya.
0: Iya bener, temanan dia bestinya dia BTW, Wahyu.
2: Siapa?
0: Ini si Naila ini, bestinya dia. Yang cewek freak.
2: Oh begitu, pantesan. Tapi jangan diikutin.
0: Kenapa?
2: Dong.
0: Kenapa?
2: Jangan diikutin, walaupun teman Anda seperti itu jangan diikutin loh.
0: Iya.
1: Ih, emang kenapa kak dia? Aku dia gak tahu banget nih.
0: Kamu tau banget. Waktu lagi ngangkat teleponnya Wahyu.
1: Gak tahu.
0: Hai, baru aku bilang halo Wahyu. Iya hai, Wahyu nama kamu siapa? Baru dia berdebat dengan Wahyu ketika on air.
1: Gak tahu.
0: Ya gak tahu lah, baru ceritain hari ini gimana sih ya. BTW yuk, menurut kamu gaya hidup ramah lingkungan itu mahal gak sih?
2: Ramah lingkungan? Dari apa dulu nih? Dari sampah atau dari apa?
0: Dari gaya hidup yang kayak bawa tumbler gitu-gitu loh.
2: Iya, ya hemat sih.
0: Hemat
2: kalau
0: kan?
2: Kalau ngomongin soal hemat
1: kan,
2: ya
1: harusnya.
2: Hemat pasti
0: kan.
2: Karena gak beli-beli lagi gitu. Nggak beli air minum, misalnya kalau air minum ya nggak beli lagi secara botol banyak betul ya, kalau aku lihat di sampah itu banyak betul botol itu paling banyak sudah.
0: Benar.
2: Kenapa? Karena mereka pasti membeli, nggak bawa botol sendiri, nggak bawa botol kayak stainless gitu kan bisa ya, atau botol yang plastik yang bisa buka tutup itu yang keren itulah.
0: Oh iya, yang nggak sekali pakai lah ya.
1: Iya.
2: Iya. Nah itu kan bisa bawa yang kayak gitu sebenarnya. Kalau bawa tas itu muat-muat aja sebenarnya. Apalagi yang kecil-kecil itu.
0: Oh, tas yang kecil-kecil ya.
2: Gelas aja bisa kita pakai untuk minum kan.
0: Bener, bisa bawa gelas, bisa bawa tumbler ya kan Wahyu. Daripada kayak kamu beli minuman pakai, kecuali emang darurat ya, kayak lupa atau gimana. Dan lebih murah, kebayang gak kalau misalkan mineral botol aja kan satunya 5.000 ya.
1: Iya.
2: Iya, aku ngebayangin, aku kan pernah haus betul ya. Terus aku ngebandingin beli galon 4.000, beli air minum ini paling minumnya beberapa teguk, itu pun belum tentu hilang hausnya.
0: Bener.
2: Hilang sudah 5.000.
0: Benar lagi.
2: Nah, tapi kalau air galon ayo. Mau minum kayak gimana? mau satu minggu kayaknya belum kelar juga itu minumnya.
0: Iya lagi, bener. Ibaratnya kayak gak bakalan habis cepet gitu. Udah gitu kan uangnya lumayan, apalagi gak in this economy.
2: Bener. Iya, gak mungkin kita minum air galon satu kali teguk itu gak mungkin.
0: Kecuali yuk, kamu pengen buat ini, ikut Guinness World Record, ya kan? Memecahkan rekor.
1: Oh iya, rekor sekali dunia. Minum.
0: Wahyu, LBS, air galon satu teguk.
2: Iya, selamat almarhum sudah menang.
1: Iya, langsung almarhum nih.
0: Tapi BTW, aku kalau minum air itu kayak kalau cuma 1 liter bisa sekali habis tau.
1: 1 liter?
0: Gitu langsung.
2: Sama.
0: 1 liter bener.
2: Aku kalau yang 1 liter itu bisa minum lagi aku.
0: Iya.
2: Bisa aku tambah lagi ya?
0: Iya benar-benar bisa. Kayak sekuat itu gitu loh minum.
1: Wow.
2: Tahu anu enggak apa namanya? Gelas boba yang gede itu. Nah, itu bisa habis aku.
0: Oh iya.
2: Atau iya atau air minum mineral yang menengah itu.
0: Air minum yang menengah.
1: Ada yang ke bawah.
2: Ini enggak besar, enggak kecil.
0: Iya. Oh. Kalau Wahyu emang itu dia. Air minumnya ada menengah atas, menengah bawah. Menengah-nengah juga ada.
2: Iya. Jadi kalau bisa ya dijaga lingkungan. Kan kalau boleh beli-beli minuman kayak gitu tapi dibuang pada tempatnya. Karena kan orang-orang ini kan biasanya kalau udah beli minuman mineral itu, apalagi yang gelas-gelas, kalau udah habis beli lagi lempar.
0: Iya,
2: beli
0: bener.
2: Lagi lempar gitu. Itu biasanya yang merusak lingkungan
0: bener.
2: Itu.
0: Benar. Apalagi anak-anak enggak sih, Yu?
2: Iya, anak-anak lah pastinya. Anak-anak itu kan kalau sampah tempat sampah jauh, wah udah enggak mau dia. Bodo amat gitu.
0: BTW kalau di tempat kamu gimana? Kan kamu kan tinggal di lingkungan dekat masjid juga ya. Biasa anak-anak kan suka banyak. Itu anak-anaknya gimana, yuk?
2: Ya, tempat sampah di sini ada 6. Berkeliling gitu. Ya, tetap aja sampah itu pasti aja berserakan di tanah tuh pasti aja. Udah dikasih tahu sih, cuma ya anak-anak lah gitu lah. Ya, setiap hari dikumpulin setiap mereka ada ngaji di TPA itu. Setelah ngaji pasti aja ada sampah itu, entah itu kertas, entah itu makanan ringan, apalagi yang sobek-sobekan kecil itu agak ribet ngambilnya.
1: Oh, jadi sering ada bersih-bersih gitu ya, Kak? Itu tiap minggu kah?
2: Setiap hari kalau aku dia memang tugas aku kok.
1: Oh, ya ampun. Itu kayak apa ya bahasanya? Hal yang bakal berulang terus gitu loh Kak. Bagusnya sih emang dari kesadaran diri masing-masing sih ya. Jadi kayak orang gak perlu untuk ngeberesin sampah yang kamu buat gitu kan.
2: Iya betul. Dari kesadaran kita untuk menjaga lingkungan. Karena siapa lagi yang mau menyadarkan kita kalau bukan diri sendiri gitu nah. Masa orang... kita harus memperingatkan terus.
1: Iya. Karena orang tuh biasa gitu gak sih Kak, mikirnya sampah kecil yang kita buang itu gak ada artinya gitu. Dan bayangin ya kalau orang lain juga berpikiran hal yang sama kayak dia, ya pasti bakal numpuk juga.
2: Penduduk di Samarinda atau Indonesia ini banyak. Kalau semuanya berpikir seperti itu, ya udah. 100 orang berpikir seperti itu, 100 sampah dalam selokan, ayo.
1: Wah, itu dia.
0: Bener, yang ada malah capek gak sih, Nay?
2: Ya kan, Yu? Iya, bayangin aja kalau ada sampah di selokan, air mau ngalir, terus dia bingung mau lewat mana. Sampah kamu kok di sini, katanya gitu kan. Sampah juga bingung, aku dibuang sama manusia ke sini, jadi ngobrol gitu di dalam selokan kan.
0: Iya, bener-bener lagi. Aku kayak, kamu lagi ngomong gitu kayak berasa ini loh AI yang zaman sekarang.
1: Iya.
0: Kamu tahu iya, tidak yang sampah yang tidak menggenang. Nah, soalnya gitu kan.
1: Atau kayak, aku adalah sampah. Dan aku jika kamu membuang aku. Iya.
0: Kamu datanglah manusia.
2: Iya, bisa dibikin kayak animasi gitu ya.
0: Iya, iya kan.
1: Iya.
0: Baru gini. Dan akulah yang membersihkan tempat ini. Kayak gitu-gitu kan. Aku kayak berasa gitu deh.
2: Iya, kurang lebih kayak gitu.
0: Bener. Wahyu, BTW kamu ada ini gak? Ada pantun gak?
2: Pantun, kalau pantun apa ya?
0: Ih, belum buat lagi. Waduh.
2: Kebanyakan
1: kecewa
2: aku
1: nulis
2: puisi sekarang gara-gara Produa nih kan.
0: Bisa gak puisinya tapi yang semangat gitu loh, Yu?
2: Waduh, puisi apa yang semangat? Ya? Kebanyakan lagu, alah.
0: Sampah yang menggenang.
1: Request puisinya tentang sampah juga nih.
0: Iya, bisa gak, Yu?
2: Gak bisa, kalau spontan gak bisa lah.
0: Uhuy.
1: Tidak uhuy.
2: Ada sih, cuma untuk memotivasi hidup supaya baik ke depannya aja sih.
0: Oh, ada.
1: Boleh nih.
0: Boleh deh Yu, enggak apa-apa. Pagi-pagi kan untuk menyemangatin hari. Apa, Yu?
2: Bentar ya, aku ambil dulu puisinya.
0: Oh iya, asik. Itu bunyi langkah
2: itu
0: kakinya.
2: Iya, iya,
0: benar. Aku bantuin tuh ada suara kakinya.
2: Iya, ketemu dah.
0: Enggak
2: perlu langkah kaki.
0: Udah ketemu kan?
2: Diambil ini.
0: Bunyi kertas.
1: Kertas kayak ini. Aku pikir kresek tadi.
2: Iya, siapa tadi? Naila ya?
0: Iya, Naila.
1: Iya, Naila, Kak.
2: Dimaklumin aja ya, Vera emang kayak gitu.
0: Emang ih, parah, dibully aku. Astaga, suamiku nih.
2: jangan. Nanti kudu gebukin aku, ya Allah. Iya, oke deh, ini dia. Di persimpangan jalan yang tak bertepi, aku berdiri menatap kabut yang sepi, mengetuk pintu esok yang masih terkunci. Bertanya pada angin, akan jadi apa aku nanti? Lembar demi lembar, hari kulewati, membawa tanya yang belum juga menemui arti. Pekerjaan apa yang kelak kan menatap zaman, jejak mana yang akan abadi aku ikrarkan. Namun bingung ini bukanlah tanda mati, ia adalah ruang luas untukku berkreasi, meratapi mimpi, meramu prestasi di dalam dada yang tak pernah berhenti mengabdi. Masa depan memang masih fajar yang samar, menyimpan rahasia di balik langit yang pudar. Tapi aku takkan gentar, takkan membiarkan asa pudar, sebab karya terbaik justru lahir dari jiwa yang belajar. Itu aja.
1: Wow. Jujur ini kan bukan pantun ya, Kak, tapi aku tuh udah gatel dari tadi ngomong cakep.
0: Oh iya, karena gaya bacanya beda dia kalau malam. Pernah nggak ada malam dengar Wahyu baca puisi?
1: Pernah, kan sering kan soalnya.
0: Oh iya, bener.
2: Iya, tadi pas di pertengahan aku pengen ketawa entah kenapa ya.
0: Kenapa?
1: Kenapa gitu?
2: Tiba-tiba pengen ketawa.
0: Pasti gara-gara Naila lucu kan?
2: Oh. Ya mungkin bisa jadi.
0: Jangan gitu nih, Wahyu. BTW thank you ya, Wahyu.
1: Okay, thank you, Kak Wahyu. Bagus banget loh puisinya.
0: Ditunggu gabungannya lagi.
2: Bunga Selasih.
0: Oh, ada. Waduh.
2: Bunga Selasih di dekat taman.
0: Cakep.
2: Terima kasih udah diterima gabungan.
0: Yeay. Oh, dua.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita nanti lanjut lagi sama Produa ya.

0: atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
4: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Iseng gue, nanti dikira enggak keren.
5: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Ya udah tuh, pakai aja. Nggak usah malu.
4: Yo yo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.